0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
2: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
3: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
4: Ada ancaman, Pak, emangnya Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
3: Tidak ada. Dari
5: Pak Anwar, Pak? Dari Pak Anwar? Pak Anwar kan jadi tersangka juga, aku takut, Pak.
3: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
3: Mohon maaf. Ya,
2: Pak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokil bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Kundur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman Kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah redaksen. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir,
14: sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Peka 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dalam laporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
15: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya Rabu 22 Juli 2026 menjelaskan, kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
16: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
15: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
17: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, saya berikan secara umum itu, hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya, kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi, yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
15: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran PGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di PGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang PGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan PGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan PGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki PGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: DPR juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi, makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang dibutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 telah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: adalah membimbing, bukan memaksa.
1: Saya setuju, Ibu. Dengan dukungan kita, mereka akan lebih percaya diri meraih cita-citanya.
0: Mari kita dampingi dia, Pak, demi masa depan yang lebih baik.
1: Setiap anak berhak bermimpi. Dukungan orang tua adalah kunci keberhasilan mereka. Dukung cita-cita anak, wujudkan generasi masa depan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Saat ini sudah dipukul 9.43 dan kami telah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Merauke, ada Harun Ar-Rasyid. Halo, selamat pagi Harun.
1: Halo, selamat pagi Kak.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Baik, Harun, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini diperkirakan oleh BMKG Merauke akan seperti apa ini cuacanya? Silakan Harun.
1: Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Kabupaten Mapi dan Kabupaten Asmat. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Harun Ar-Rasyid. Inilah informasi perkiraan cuaca selengkapnya. Baik, kita awali informasi perkiraan cuaca dari wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Asmat dan sekitarnya diprediksi akan berkondisi berawan. Siang hari nanti diperkirakan berkondisi cerah berawan. Malam hari dan dini hari nanti diperkirakan juga akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini di wilayah Kabupaten Asmat berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 sampai 93%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Mapi. Untuk pagi hari ini di wilayah Kabupaten Mapi berkondisi cerah berawan. Siang hari nanti diperkirakan akan berkondisi berawan. Malam hari diperkirakan akan kembali cerah berawan. Dan dini hari diprediksi akan berkondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 21 sampai 30 derajat Celcius di wilayah Kabupaten Mapi dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 92%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya kita ke kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Diprediksi pagi hari ini kondisi cuaca akan berkondisi cerah berawan. Dan untuk siang, malam, dan dini hari diprediksi akan tetap cerah berawan. Dengan suhu udara hari ini diperkirakan akan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai 92%. Dan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya kita akan masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Bagi Anda para nelayan, nahkoda dan yang beraktivitas di sektor maritim lainnya, berikut adalah kondisi gelombang di wilayah Kabupaten Merauke. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Dan terakhir, perairan Laut Arafur bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai 1,5 meter. Terakhir kita masuk ke informasi pasang surut wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Bagi Anda masyarakat di pesisir pantai Merauke, berikut adalah fluktuasi air laut hari ini. Untuk pasang maksimum akan terjadi pada malam hari setinggi 4,9 meter pada pukul 19.00 WIT. Dan pasang maksimum kedua akan terjadi esok pagi hari setinggi 3,5 meter pada pukul 8.00 WIT. Sedangkan untuk sirip minimum akan

0: ini pada siang hari nanti setinggi 2 meter pada pukul 13.00 WIT, dan surut minimum kedua akan terjadi pada dini hari nanti setinggi 1,5 meter pada pukul 2.00 WIT. Kemudian untuk informasi perkiraan cuaca esok hari, Jumat 24 Juli 2026, diperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi akan berkondisi berawan, sedangkan di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan berkondisi cerah berawan. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Rasyid, perkiraan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Harun atas laporannya dan sukses selalu ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Harun.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Ya, mendengar demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Harun Ar-Rasyid. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, ya khususnya untuk Anda yang ada di wilayah Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga di manapun itu yang bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, pastikan Anda terus bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke di pagi hari ini.
2: Merauke pagi ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke pagi ini.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

0: Mas. Ini Mas, baksonya Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Sen yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ya, mendingan Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini sudah dipukul 10:14. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 1, Gerakan Membangun Papua, produksi RRI Biak. Selamat mendengarkan.
6: Iya, baik. Kak Yemima, pagi ini sehat kak kabarnya?
7: Sangat sehat, puji Tuhan.
6: Aduh, cantik sekali pagi ini Kak Yemima ya. Oke, mendengar Kak Yemima Marcella MC Randi dampingi pagi hari ini bersama dengan Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan.
8: Selamat pagi Isip Kak Stefani.
6: Sehat, selamat pagi.
8: Alhamdulillah sehat.
6: Semangat ya kita perempuan-perempuan Indonesia. Selamat. Ya. Dari Papua ini kita jelang hari kebaya besok nih ya. Ini Kakak Yemima sudah dengan kebayanya cantik sekali ya di pagi hari ini. Oke, kita akan berbicara pendengar ya, berbincang tentang bagaimana kebaya ini ya di era saat ini. Apakah masih, apakah sudah terlupakan ya, tapi atau mungkin masih dilestarikan hingga saat ini. Dan bagaimana juga makna kebaya ini bagi narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin karena waktu semakin berjalan, saya mungkin langsung ke Kak Yemima dulu nih ya. Kak Yemima ini sebagai perempuan asli nih ya dari Biak Papua maupun sebagai anggota DPRK Biak Numfor. Ini bagaimana sih Kakak memaknai ini Hari Kebaya Nasional?
7: Baik, ini bagi saya secara pribadi, kebaya ini bicara tentang identitas baik secara nasional, tapi melihat kebaya, nilai-nilai yang terkandung dalam kebaya ini berbicara tentang ketangguhan, kemudian kemandirian perempuan. Ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kami, terutama untuk perempuan Biak, karena dengan perpaduan kebaya dan kemudian dipadukan dengan batik Papua, ini menunjukkan identitas baik secara nasional, kebangsaan, tapi juga identitas suku bangsa, terutama wilayah Papua secara khusus Kabupaten Biak Numfor. Ini menjadi identitas yang terus harus dibawa, baik dalam kehidupan pribadi, tapi juga secara keseluruhan kita berbicara tentang bagaimana kinerja atau sepak terjang perempuan sebagai warga negara Indonesia.
6: Oke kak, ini kan kalau mau dibilang kakak kan sebagai anggota dewan juga nih ya. Bagaimana sih mungkin dari kakak sendiri, menurut kakak bagaimana untuk keluarga, sekolah atau mungkin komunitas-komunitas sendiri nih ya, bisa bekerja sama untuk menumbuhkan rasa cinta nih terhadap budaya khususnya nih kebaya nih kak.
7: Sebenarnya kalau saya lihat beberapa waktu terakhir, kebaya ini bukan sesuatu yang kalau dikatakan secara tradisional, tapi sudah masuk dalam kehidupan modern, di mana kita lihat bahwa melalui dunia pendidikan banyak sekali penggunaan kebaya, baik dari tingkat TK saya lihat, kemudian SD sampai dengan bahkan perguruan tinggi. Ini artinya bagian dari upaya untuk sosialisasi pentingnya menjaga identitas bangsa, terutama kalau bicara Papua, kita bicara bagaimana promosi identitas Papua melalui kain batik yang dipadukan dengan kebaya. Ini menjadi bentuk salah satu upaya kecintaan dan menanamkan itu kepada generasi muda.
6: Oke, kalau sebagai tokoh perempuan, Kak, Kakak juga ini kan jadi inspirasinya ya. Tokoh inspiratif bagi anak muda Biak ini ya. Dan juga sebagai anggota DPRK Biak Numfor, bagaimana Kak Yemima melihat pentingnya nih untuk melestarikan budaya ini khususnya dalam pembangunan daerah sendiri?
7: Baik, sebagai orang Biak tentu identitas pertama atau budaya pertama yang harus diangkat tentu orang Biaknya dan identitas yang terkandung dalamnya. Secara pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan bukan hanya di ranah domestik atau privat, tapi kemudian ketika keluar dia harus juga membawa identitas kita dalam penggunaan kebaya dan perpaduan batik, tapi juga dalam pembangunan kita melihat bahwa pembangunan tidak boleh terlepas dari identitas, atau jangan sampai kemudian pembangunan itu mencabut akar budaya kita sehingga kita tidak lagi menunjukkan siapa atau jati diri kita sebenarnya. Dari sisi pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan ini menjadi corong terutama untuk sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersendiri. Dari corak pembangunan misalnya secara infrastruktur, kita melihat bahwa ternyata bangunan-bangunan kita itu harus ada identitas orang Biak di sana, identitas Papua di sana, sehingga melalui pembangunan banyak orang bisa melihat bahwa ada corak, ada warna tersendiri yang kita bawa di sana. Dari sisi pembangunan secara keseluruhan, kita melihat bahwa ternyata pembangunan yang perlu diutamakan adalah pembangunan manusianya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa ternyata kalau kita manusia mengenal secara pribadi identitas kita, dari sisi pembangunan, apapun yang kita lakukan itu bisa mencerminkan jati diri atau identitas kita secara utuh.
6: Oke, baik, Kak Yemima. Saya mungkin ke Ibu Happy nih. Bu, kalau Ibu sebagai akademisi nih ya, dan juga perempuan yang aktif juga dalam organisasi ya, perempuan di Biak ini, gimana Ibu memaknai untuk Hari Kebaya Nasional?
8: Iya. Saya pribadi memaknai kebaya sebagai, sekarang kan sudah dicanangkan sebagai kebaya nasional ya, itu merupakan penghormatan kepada kita sebagai perempuan. Ya, saya kira saya mengapresiasi ya dengan dicanangkannya kebaya nasional sebagai kebaya nasional ya, kebaya kita. Nah, kemudian itu juga sebagai pelestarian perempuan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kakak Yemima, bagaimana dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, komunitas, organisasi, setiap ada kegiatan atau momen-momen melakukan menggunakan kebaya sebagai identitas nasional maupun lokal. Saya kira itu adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk pelestarian. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting itu adalah penguatan kapasitas dari kita sebagai perempuan, bagaimana anak-anak muda generasi seterusnya nanti mulai dari tingkat SD sampai seterusnya, bagaimana memahami budaya itu adalah sebagai jati dirinya ya. Jadi mungkin karena kita ada di era modern, di era digital yang kita tidak bisa menafikan bahwa itu sangat penting, tapi jati diri juga tidak boleh luntur karena globalisasi itu. Mungkin itu ya, Kakak.
6: Kalau dari perspektif ilmu komunikasi sendiri, Bu ya, ya. Ini menurut Ibu bagaimana kebaya ini bisa menjadi media komunikasi nih ya. Khususnya media komunikasi budaya yang bisa memperkenalkan jati diri bangsa, khususnya untuk generasi muda. Karena ya, Ibu ini kan juga akademisi nih ya, ya. Menghadapi anak-anak muda saat ini, Bu.
8: Iya. Kalau dari perspektif komunikasi ya, kita bicara tentang sesuatu yang kebaya ini kan tidak mengatakan sesuatu, dikenakan saja itu sudah komunikasi, memperlihatkan bahwa ini loh identitas kita, identitas lokal maupun identitas nasional. Sudah saatnya memang kita semua bahu-membahu, entah itu Kak Yemima sebagai seorang anggota dewan perempuan yang sangat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor atau maupun perempuan-perempuan lain yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang memang punya kemampuan untuk itu, saya kira ayo kita bahu-membahu untuk bagaimana melakukan, melestarikan itu dari sisi masing-masing. Dari akademisi saya sendiri ya, banyak mata kuliah di ISIPIAPIS Biak, terutama untuk jurusan ilmu komunikasi. Itu ada komunikasi budaya, komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kolaboratif, dan seterusnya-seterusnya. Nah, disitulah kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa jati diri itu penting. Jangan sampai Anda sampai ke negeri mana nanti seterusnya karena ilmu pengetahuan, tapi Anda melupakan jati diri. Dan ini sudah terjadi, semakin terkikis budaya kita, terutama yang di lokal, budaya lokal. Anak-anak kita, generasi yang sedang ada dalam penanganan kita nih, bahasa sudah mulai dilupakan, identitas pribadi sudah dilupakan.

0: pelestarian kebaya.
1: Oke, Bu. Kalau sebagai akademisi sendiri, Bu, tanggapan mahasiswa atau anak didik ini seperti apa sih, Bu, ketika kita ingin melestarikan ya, mengajar mereka untuk bagaimana ikut melestarikan kebaya ini. Ini kan menghadapkan anak muda, anak ini kan ada pemikiran-pemikiran tersendiri nih ya. Ini kira-kira seperti apa, Bu, tanggapan anak-anak selama ini?
0: Kesulitan ada, karena pandangan kita yang generasi sebelumnya dengan generasi mereka, Gen Z itu kan berbeda ya. Dari sisi mungkin mereka tidak ingin ribet, mobilitasnya mau lebih yang mobile gitu ya. Tapi itu juga tidak mengurangi semangat kami ya, teman-teman akademisi, untuk bagaimana memberikan semangat kepada mereka. Mungkin dengan cara ini saja, kami tetap mendukung pemikiran mereka bahwa modernitas itu penting, tapi silahkan jati diri tetap dipegang teguh. Misalkan dengan cara menggunakan kebaya itu, menggunakan kebaya kan tidak, zaman dulu kebayanya yang harus yang press, sempit, ngepres, sehingga kan melangkah agak susah. Nah, di zaman yang setengah langkah, kemudian karena baju juga agak sempit sehingga agak susah untuk bergerak. Nah, sekarang banyak juga kan perancang-perancang muda yang concern terhadap identitas budaya, terutama kebaya. Nah, itu dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Saya lihat di kami di kampus tidak kesulitan, karena di LL Dikti Wilayah 14 ini, Pak Surel selaku pemimpin kami itu, setiap ada kegiatan, perayaan maupun apa saja, itu diwajibkan kita menggunakan kebaya atau baju adat, sehingga mahasiswa tumbuh kesadarannya, meskipun ya pelan-pelan ya kesadaran, tapi ada. Dan seiring berjalannya waktu, semakin baik pemahaman mereka terhadap budaya, identitas mereka, baik identitas lokal maupun nasional, yang tanda kutip tadi kebaya ya. Iya.
1: Tapi ada tantangannya yang paling sering dirasakan ini apa sih, Bu, sebenarnya?
0: Tantangannya sih awalnya mereka menganggap bahwa kebaya itu jadul, kebaya itu ketinggalan zaman, kebaya itu tidak modern ya. Jadi tapi ya kita memberi pemahaman kepada mereka secara perlahan-perlahan, dan ya sekarang mereka punya pemahaman yang lebih baik terhadap kebaya. Saya kira pencanangan kebaya nasional pada tanggal 24 ini menjadi momen untuk kita semua. Demikian, Kakak.
1: Baik, kalau Kak Yemimah, ini apa sih kalau menurut Kakak tantangan terbesar yang dihadapi perempuan saat ini ya, baik dalam pelestarian budaya maupun dalam kehidupan sosial dan juga kepemimpinan, Kak?
2: Sebenarnya tantangan terbesar perempuan adalah menyadari kalau perempuan itu punya peran penting dalam pembangunan. Ketidakpahaman ini yang kemudian membuat perempuan itu terkungkung, kemudian melihat bahwa ranah-ranah di luar publik dan lain sebagainya, misalnya dalam staf kerjanya di ruang publik, melihat bahwa kami tidak mampu, kemudian kami terbatas dan lain sebagainya. Padahal dengan kesadaran penuh bahwa perempuan punya peran besar, dan ini kita belajar dari sebenarnya filosofi dari kebaya sendiri. Kebaya itu memberikan perempuan itu kemandirian, kemudian keberanian, tapi juga ada keluasan di sana. Perempuan ketika dia luas, dia bisa terjun kemanapun. Nah, ini tantangan terbesar kalau sesama perempuan tidak menyadari bahwa perempuan punya peran penting. Ketika dia menyadari punya peran penting, ruang manapun akan ditembusi, kemudian kemampuannya akan ditingkatkan, lalu melihat bahwa perannya akan sangat luas, tidak terbatas di dalam dunia semua.
1: Oke, tapi kalau menurut Kakak, bagaimana sih perempuan bisa berkontribusi, Kak, dalam pembangunan daerah nih ya, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada?
2: Kalau bagaimana perempuan bisa berkontribusi, banyak hal ya. Dari sisi regulasi, perempuan diberikan ruang, tetapi kemudian dari sisi budaya, sebenarnya perempuan juga diberikan ruang. Kalau kita tarik sendiri, bahwa ternyata dari sisi orang Biak, perempuan Biak itu punya peran yang diberikan sangat besar. Nah, ini yang kemudian kalau kita tarik ke dalam dunia pemerintahan atau kemudian dari sisi pembangunan, perempuan ini dengan kemampuan yang ada, dia bisa mengisi, terutama misalnya dari sisi pemerintahan, kita lihat bahwa ada banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Dari sisi akademisi kita lihat di samping kita sudah ada bukti bahwa perempuan ternyata mampu duduk di posisi strategis untuk mengisi pembangunan, karena dari kehadiran perempuan banyak generasi muda yang kemudian dilahirkan untuk siap membangun bangsa. Nah, ini yang kemudian kita dorong supaya perempuan bisa keluar kemudian mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian mengupgrade kemampuannya dan terlibat dalam kegiatan pembangunan lainnya. Kita lihat saja bahwa hari ini perempuan dengan keluasan dan kemudian dari sisi identitas kebaya yang dipakai, dia bisa duduk dalam posisi strategis yang punya kontribusi besar dalam pembangunan dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi sebagai eksekutor dia mampu melakukan bagian.
1: Kalau untuk sisi regulasinya sendiri, Kak, ada nggak sih sebenarnya mungkin kebijakan-kebijakan ya, atau mungkin langkah konkret sendiri yang dirumuskan DPRK nih ya, khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri, Kak?
2: Sebenarnya kalau dari sisi nasional kita bicara, ini sebenarnya dari sisi nasional sudah ada aturan itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi regulasinya sendiri memang belum ada. Tapi dari sisi upaya sosialisasi, kemudian dari sisi untuk kemudian kelestariannya, kita lihat sudah berulang kali dilakukan bahwa dalam kegiatan-kegiatan nasional atau juga kegiatan di tingkat lokal, penggunaan kebaya dan juga dipadukan dengan identitas Papua, dalam hal ini Biak, batik Biak, itu sudah dilakukan. Ini dalam bentuk bagaimana kita memperkenalkan identitas kita dan pelestarian budaya. Ada simbol yang tadi disampaikan Ibu Happy bahwa misalnya penggunaan batik Papua yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi identitas kita. Contohnya dari motif yang kita pakai, itu kita tahu ada pesan, ada komunikasi yang tersampaikan di sana supaya setiap orang mengenal bahwa Papua itu beragam dan kemudian Papua itu punya pesan yang harus disampaikan melalui corak batik itu.
1: Kalau kita berbicara seputar kebaya juga, Kak, ya, ini kan mungkin juga bisa menggerakkan juga pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain-lain ya. Mungkin mereka yang tadinya mungkin suka menjahit, anak-anak muda yang desainer-desainer muda, ini mungkin bisa mencoba untuk mengkaryakan nih ya, mungkin kebaya-kebaya modern yang dipadukan dengan batik Papua seperti ciri khas kita nih ya. Ada mungkin, ada tidak sih mungkin dorongan khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM ini sendiri nih?
2: Kalau dari sisi DPRK tentu kami sangat mendorong, dan mitra kerja kami Dinas Koperasi dan UMKM selama ini kalau kita lihat beberapa program itu mereka mengirim anak-anak muda Papua terutama dari Biak untuk melakukan atau mengikuti pelatihan membatik di Jawa. Ini dalam bentuk upaya mendorong pelestarian tapi juga mendorong UMKM untuk berkembang. Nah, harapannya melalui pelatihan itu ketika kembali ke Biak bisa terus melihat motif-motif pesan. Nah, tentu harapan kami dari DPRK, kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha ini harus melibatkan Dewan Adat, terutama dalam penggunaan motif-motif. Kenapa? Dari sisi motif yang dipakai itu ada pesan yang tersirat dari bagaimana orang Biak menampilkan pesannya. Nah, ciri khas ini yang tentu tidak boleh sembarang. Nah, ini kehadiran misalnya Dewan Adat itu perlu ada kerjasama sehingga pelaku UMKM benar-benar menampilkan pesan orang Biak di dalam setiap corak yang
1: ada. Oke, baik. Ini kan apalagi kalau kita berbicara seputar kebaya ini ya, ini kan identik juga kalau dibilang dengan hampir-hampir mirip-mirip nih ya dengan baju-baju adat yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau Bu Happy, ini saya mungkin ke Ibu, bagaimana sih Ibu, apalagi Ibu ini kan aktif ya di organisasi perempuan juga di Kabupaten Biak Numfor nih ya. Kalau untuk di tengah kegiatan atau apapun itu, bagaimana sih kebaya ini menjadi satu simbol untuk para perempuan sendiri, khususnya di Kabupaten Biak Numfor?
0: Iya, khusus di misalkan ya, ini saya ambil contoh saja di kegiatan kampus, di momen-momen tertentu pimpinan selalu menyuruh kita untuk menggunakan kebaya. Di organisasi pun, di organisasi wanita misalkan ya, kegiatan-kegiatan di GOW itu adalah gabungan organisasi wanita, itu seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Biak Numfor tergabung di GOW ini. Nah, di GOW sendiri ya, ketua kami sangat concern untuk melestarikan dan menjadikan jati diri kebaya sebagai momen, di setiap momen itu digunakan gitu. Dalam kegiatan misalkan ulang tahun GOW, dalam ulang tahun perayaan-perayaan lain ya, seperti itu juga digunakan. Dan menurut saya itu bukan sekedar seremoni belaka begitu ya. Disitulah identitas itu di dibangun. Kemudian di situ juga berusaha untuk melestarikan. Di situ juga kita berusaha untuk memberi penguatan kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya memahami dan

0: tidak hanya kepada mahasiswa ya, tapi juga ini pastinya ada kolaborasi antar keluarga, sekolah, kampus ya, ya seperti ya. Itu ya, komunitas, organisasi betul. Wanita betul. Dan juga pemerintah nih. Mm-hmm. Ini bagaimana kolaborasi untuk pelestarian?
1: Sangat penting, menurut saya sangat penting. Tidak hanya satu pihak saja yang punya kepentingan untuk melestarikan ya, menetapkan bahwa ini jati diri kita, ini adalah identitas nasional kita, ini adalah kebaya misalkan, identitas lokal kita itu adalah apa gitu, tergantung dari budaya masing-masing. Itu tidak satu pihak saja. Kita sebagai ibu di keluarga itu adalah contoh pertama, teladan pertama di rumah, bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kebaya ini penting gitu ya, untuk digunakan sebagai pelestarian. Tidak kalah penting kalau kita sudah masuk di lingkungan. Lingkungan pun kalau misalkan orang Jawa tentu menggunakan kebaya Jawa, kalau orang Sunda menggunakan kebaya Sunda, orang Manado menggunakan kebaya Manado, Ambon menggunakan kebaya Ambon, Bali pun begitu, ada kebaya dan yang khas Bali begitu. Nah di Papua sendiri tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Kakak Yemima, bagaimana batik Papua menjadikan ciri khas sebagai identitas kebaya khusus untuk Papua, menggunakan asis, menggunakan noken, itu juga sebagai. Nah, organisasi perempuan, pemerintah tidak kalah penting, itu harus bahu-membahu menjadikan kita berkolaborasi, dan saya yakin kedepannya semakin lestari kita punya jati diri. Seperti misalkan orang Jepang, orang Jepang kan ada baju kimono. Nah itu kan menjadi identitas tersendiri untuk negara Jepang. Kalau kimono itu, oh itu dari Jepang. Kalau handbook misalkan, handbook itu kan dari Korea gitu ya. Nah kita Indonesia

jelang Hari Kebaya Nasional yang akan diperingati besok, pendengar, di 24 Juli. Dan masih dalam topik Hari Kebaya Nasional Merawat Warisan Budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Masih menemani Anda di Gerakan Membangun Papua pagi ini, pendengar. Dan nanti kami undang juga partisipasi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kita, baik di chat maupun line telepon di WhatsApp 08225163416. Kami nantikan partisipasi Anda pagi ini, pendengar, selepas kita ikuti beberapa pesan.

menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial.

Berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI. Menjadikan rri.co.id

0: Borneo 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih menemani Anda di Dialog Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Pendengar, kami live dari RRI Biak dan disimak melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Kita masih dalam topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Anda bisa bergabung mendengar bersama kami di pagi hari ini di WhatsApp kita, baik di line telepon maupun chat ya, di WhatsApp kita di 0822 5163 4612, atau Anda yang menyimak langsung di kanal YouTube maupun Facebook kita di RRI Biak bisa meninggalkan komentar Anda di pagi hari ini. Masih bersama dengan kakak Yemima Marcella MC Ren, ini anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Hastuti SSNIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kita melestarikan ya yang namanya kebaya ini sebagai salah satu busana khas, jadi busana nasional ya. Jadi tidak hanya batik yang dijadikan sebagai khas Indonesia, tapi juga nih kebaya. Nih khususnya kalau kebaya, kita pastinya ngomong para perempuan ya. Oke, ini mungkin saya ke Ibu Happy. Ibu, ini kalau bisa dibilang ini kan sekarang era digital nih ya. Di era media digital saat ini, bagaimana media sosial ini kan saya bisa dimanfaatkan juga nih ya sebagai sarana edukasi ataupun mempromosikan kebaya ini ya, serta khususnya lagi ya, seperti yang tadi kakak Yemima bilang, yang mungkin dikolaborasikan dengan unsur-unsur Papua seperti batik Papua ini agar dikenal oleh generasi muda. Ini mungkin kalau sebagai ibu, sebagai akademisi, mungkin dari pihak kampus ini sendiri ada nggak sih mungkin sosialisasi yang dilakukan khususnya di media sosial sendiri, Bu?

namanya menjadikan media sosial, media digital, terutama komunikasi massa, tanda kutip ya, itu membantu untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana kebaya itu juga merupakan identitas nasional, dan batik Papua yang dipadukan itu menjadi identitas lokal ya. Nah, jadi di isi tiapis Biak juga itu dimungkinkan bagaimana komunikasi massa melalui media IEB streaming, radio IEB streaming kan di kampus kami ada IEB streaming, dan itu para penyiarnya, para

0: tahu apa yang dia gunakan itu menunjukkan apa dan untuk apa. Nah, poin ini yang beberapa kali saya gunakan media sosial untuk menyampaikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita. Dan penggunaan kebaya dan dipadukan dengan batik ini saya lakukan sebagai bentuk menunjukkan identitas sebagai perempuan Biak secara khusus, tapi sebagai perempuan Papua dan perempuan Indonesia dan penggunaan kebaya. Ini yang sering saya lakukan melalui media sosial. Harapannya generasi muda Biak terutama itu paham bahwa ada identitas yang kita bawa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai perempuan Biak sendiri diharapkan setiap kita yang menggunakan kebaya dan dipadukan dengan batik terutama motif Biak harus menunjukkan jati dirinya. Kehidupan kita harus selaras dengan apa yang kita gunakan sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda.
1: Oke, baik. Kak Imima, Bu Happy ini ada yang bertanya nih ya. Ada yang bertanya, bagaimana sih cara melibatkan generasi muda agar bangga nih mengenakan kebaya maupun busana adat Papua. Kalau dari pandangan Kak Imima nih, apalagi ini kan menjadi inspirasi juga nih anak muda nih ya. Ini bagaimana Kak cara melibatkan generasi muda nih? Seperti ini yang tanya dari Ilham, Ilham Suher.
0: Ini untuk melibatkan anak Papua, kesadaran penuh adalah menyampaikan kepada yang bersangkutan atau generasi muda bahwa apa yang dipakai itu adalah bagian dari identitas. Nah, terutama misalnya kita lihat bahwa anak-anak muda sekarang ini karena penggunaan media sosial atau ruang digital yang sangat marak, seringkali menerima sesuatu tanpa melakukan filter. Nah, ini sangat bahaya sehingga mereka itu tidak tahu bahwa ada hal yang positif dan ada hal yang negatif dalam penggunaan media sosial. Nah, untuk menanamkan nilai-nilai bahwa kebanggaan atas jati dirinya, harus diingat bahwa yang kita pakai itu bukan simbol keterbelakangan kita, tapi identitas yang kemudian mendorong kita untuk lebih maju. Kalau misalnya dalam sisi penggunaan baju adat, misalnya kalau orang Biak kulit kayu dan lain sebagainya, itu bisa dengan teknologi dipadukan menjadi modern dan dibawa untuk misalnya kancah internasional sebagai bentuk promosi identitas kita. Nah, ini yang harus didorong, karena anak-anak muda sering kali melihat bahwa yang modern atau yang maju itu kalau kita mengadopsi dari luar. Padahal orang di luar sana itu menunggu kemampuan kita dalam mempromosi dan identitas kita. Dan banyak orang dari luar negeri itu datang bukan mencari sesuatu yang mereka bawa dari luar, tapi apa yang bisa mereka gali di, misalnya secara khusus di Biak Numfor dan Tanah Papua dan secara keseluruhan Indonesia. Mereka datang untuk mencari identitas orang Indonesia secara khusus Biak. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Jangan sampai kemudian kita orang muda malu untuk menunjukkan identitas kita.
1: Oke, okay. Kalau ini kata dari kakak sebagai bisa dibilang inspirasi untuk anak muda nih ya. Nah, kalau Bu Happy nih yang berhadapan langsung dengan anak muda nih Bu, gimana nih melibatkan generasi muda biar bangga mengenakan kebaya ataupun busana-busana adat Papua gitu ya?
2: Yang biasa saya lakukan dengan teman-teman sih lebih ke diplomasi budaya.

istana zaman dulu, sehingga terkadang kebaya sering dimodif dengan tren-tren gaya masa kini. Nah, bagaimana nih narasumber melihat tren-tren busana masa kini tersebut? Apakah mengurangi makna budayanya nih? Oke. Kalau Bu Happy gimana nih, Bu? Ya.

0: sangat aktivitasnya sangat banyak, kalau menggunakan kebaya yang sempit kan agak susah juga gitu. Jadi memang butuh ada modifikasi di situ, ada semacam penyesuaian-penyesuaian terkait dengan kondisi dan keadaan masing-masing. Jadi bukan menghilangkan makna, tapi menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan begitu.
1: Oke.
0: Tanpa menghilangkan maknanya begitu.
1: Oke. Kalau kayak ini mana nih yang jadi trendsetter juga nih?
2: Gimana, Kak? Kalau saya sepakat karena begini, misalnya kalau kita bicara kebaya yang sebenarnya ini kan identik dengan ketat.
0: Betul.
2: Dia berbentuk dan tumbuh. Tapi kalau kita misalnya dorong, karena ini bersumber dari wilayah Jawa, Sunda, Bali, dan kemudian Melayu. Tapi kalau untuk ke wilayah Papua, tentu kita terkenal dengan orang-orang yang bergerak bebas.
0: Aktif, betul.
2: Akan sangat tidak cocok kalau kemudian kita menggunakan yang sama persis seperti milik Jawa. Ini yang kemudian kita katakan bahwa tetap mempertahankan identitas, baik secara lokal, tapi secara, juga secara nasional, tanpa meninggalkan identitas yang sebenarnya. Jadi menjadi modern tanpa meninggalkan identitas itu menjadi sangat penting.
1: Oke. Baik, pendengar juga pemirsa, kita tidak terasa ya sudah ada di penghujung kebersamaan kita di perbincangan dalam dialog gerakan membangun Papua. Saya langsung mungkin ke closing statement deh dari Bu Happy dulu. Bu, ini kan menjelang peringatan Hari Kebaya Nasional nih ya, yang diperingati Indonesia pada 24 Juli. Ini mungkin ada nggak sih pesan, apa pesan dan juga harapan Ibu khususnya kepada perempuan Indonesia dan lebih khusus lagi untuk para perempuan Papua nih, agar bisa ikut cinta terhadap yang namanya kebaya dan melestarikan budaya ini.
0: Saya nyontek sedikit ya.
1: Boleh.
0: Iya, jadi pesan untuk kita semua, terutama generasi muda yang saat ini menjadi generasi Gen Z ya. Jadi kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, teruslah belajar, teruslah berkarya, menjadi pemimpin, menjadi orang yang menginspirasi, jadilah agen perubahan yang membawa kemajuan melalui ilmu pengetahuan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena perempuan yang maju adalah perempuan yang mampu berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan jati dirinya. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi saya ucapkan selamat merayakan Hari Kebaya Nasional di 24 Juli 2026. Lestarikan budaya, perkuat jati diri, dan bersama perempuan Indonesia membangun bangsa.
1: Oke, baik. Kak Yimi, ini mungkin ada pesan dan harapan yang mau disampaikan terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, ini dalam menjaga budaya sekaligus berkontribusi ini dalam pembangunan daerah.
2: Kalau kita lihat bahwa kebaya adalah simbol identitas kebangsaan, tapi juga sebagai identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Dan di dalam unsur kebaya itu bicara tentang ketangguhan, bicara tentang keberanian dan kemandirian. Sebagai perempuan Indonesia, terutama perempuan Papua dan perempuan Biak, kita harus berani dan mandiri untuk keluar menjadi perempuan yang tangguh, berkontribusi dalam pembangunan. Dan ingatlah bahwa modernisasi boleh menjadi bagian kita, tapi tanpa meninggalkan identitas kita. Jadilah perempuan Biak yang mampu berkontribusi, cerdas, dan tetap berdiri di atas identitas orang Biak.
1: Oke, baik, terima kasih Kakak Yenima Marcella M. Siren, ini selaku anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Astuti yang dari Kepala Biro Kemahasiswaan Institut Biak ini, yang sudah memberikan edukasi juga nih ya, dan juga untuk khususnya para perempuan-perempuan ya di Papua secara khususnya dan juga di Indonesia secara umumnya, bagaimana kita bisa terus mencintai budaya kita nih ya melalui yang namanya kebaya. Oke. Baik, terima kasih juga untuk yang ada di RRI yang mendengarkan ya Gerakan Membangun Papua melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stephanie Kumabo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam Gerakan Membangun Papua edisi berikutnya. Dari Biak, kami ucapkan terima kasih. Showima Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Movendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi ya Anda ikuti, yaitu program Gerakan Membangun Papua, pendengar. Dan siang hari ini masih bersama saya Ari, yang masih akan terus menemani Anda di program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, walaupun dengan cuaca di luar sana ya yang cukup cerah, ya kami harapkan juga untuk Anda tetap semangat menjalankan kesibukan Anda, karena lagu-lagu hiburan dan juga informasi masih akan coba kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

0: Emang, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Serem. Dan itu, apa? Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu nggak

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5,550?
0: Duit, wae. Nu dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Cap.

Ya, mendengar Anda masih di 94,8 MHz kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Saat ini sudah di pukul 11:27. Ya, kami harapkan juga untuk Anda untuk terus mendengarkan siaran kami, karena program-program hiburan dan juga informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, terkhusus untuk yang ada di seputaran wilayah Kota Merauke, Asmat, Mapi, ataupun juga yang ada di wilayah Papua Selatan semuanya. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 RRI Merauke. Dan untuk itu, saya Ari pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selain nanti akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi hingga sore dan malam hari nanti. Kita jumpa lagi di esok hari, pendengar. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Ya enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Fungsi drainase adalah untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sebagai pengendali air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air atau banjir, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Kitab Perjanjian Baru, Korintus 13 ayatnya yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

RRI Merauke dimanapun berada. Sudah pukul 12 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Salam jumpa pendengar di program acara musik tradisional dan budaya. Edisi kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Ya, selamat siang dan bagaimana kabar Anda pendengar pada suasana siang hari ini ya, cuaca yang cukup cerah. Hari ini panas ya. Tapi semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk bekerja ya, untuk beraktivitas baik itu aktivitas rutin di rumah ataupun di tempat kerja Anda masing-masing. Ya, selamat menikmati juga ya suasana istirahat siangnya. Semoga selalu menyenangkan. Yang sedang makan siang juga, selamat menikmati makan siangnya ya, bersama keluarga tercinta atau bersama rekan-rekan kerja ya, bersama teman-teman Anda. Ya, pendengar di program musik tradisional dan budaya, pada siang hari ini kita akan mengenal salah satu daerah di Indonesia. Kali ini adalah Kabupaten Muara Enim. Ya, Kabupaten Muara Enim ini adalah salah satu kabupaten yang kaya akan sumber daya alam ya, di Provinsi Sumatera Selatan. Dikenal juga dengan julukan Bumi Sarasan Sekundang. Wilayah dengan ibu kota di Kecamatan Muara Enim ini berjarak sekitar 6 jam perjalanan darat atau sekitar 150 km ya dari kota Palembang. Ya, untuk profil dan fakta utama mengenai Kabupaten Muara Enim, yang pertama dari kondisi geografis dan wilayah ya. Kabupaten Muara Enim ini pendengar memiliki luas wilayah 7.483,06 km persegi, di mana daerah ini berbatasan langsung dengan sejumlah kabupaten lain seperti Musi Banyu Asin di utara, Ogan Komering Ulu, Oku di selatan, serta Lahat dan Prabu Mulih di wilayah barat. Kemudian pembagian administrasi secara pemerintahan, kabupaten ini terbagi menjadi 22 kecamatan, 10 kelurahan, dan 255 desa.

Ya, potensi ekonomi dan sumber daya. Kabupaten Muara Enim ini merupakan salah satu lumbung energi utama di Pulau Sumatera karena kekayaan batu baranya, sekaligus menjadi penopang ketahanan pangan Provinsi Papua Sumatera Selatan. Eksplorasi migas ya di wilayah ini juga terus dioptimalkan oleh Pertamina EP. Kemudian dari suku dan budaya, pendengar ya, daerah ini dihuni oleh beragam suku, di mana masyarakat asli didominasi oleh subsuku Melayu seperti suku Enim, suku Semende, dan suku Rambang.

Ya, Beringas, selain informasi menarik ya terkait dengan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ya, kami juga akan ketengahkan kalau dengar Anda hiburan lagu-lagu daerah, baik itu dari Sumatera Selatan maupun dari Kabupaten daerah Muara Enim. Semoga bisa menghibur Anda, bisa menemani juga ya suasana istirahat siang Anda.

Kultur, Seni, dan Budaya Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ini kaya akan tradisi lokal ya, seperti seni tari dan pertunjukan, ada juga kerajinan dan busana, tradisi dan adat istiadat juga. Untuk seni tari dan pertunjukan ya, ini ada tari sambut, merupakan tarian tradisional khas yang dibawakan untuk menyambut tamu agung dengan gerakan lemah gemulai penuh keramahan. Ada juga piring selawi. Ya, piring selawi ini merupakan seni pertunjukan tradisional unik yang menggambarkan kehidupan sosial serta kearifan lokal masyarakat setempat. Kemudian dari kerajinan dan busana ya, ada batik petule. Ini motif batik kebanggaan Muara Enim yang mengangkat nilai estetika, kekayaan alam, serta identitas kearifan lokal daerah. Lalu ada tradisi dan adat istiadat ya, ada bebek khas. Nah, bebek khas ini adalah tradisi gotong royong kaum ibu dan remaja putri saat mengumpulkan serta mengolah beras jelang acara hajatan keluarga. Ada juga tradisi melemang ya. Tradisi melemang merupakan kegiatan adat turun-temurun sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa setempat. Ya, jika Anda pendengar ya juga ingin mengunjungi Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, jangan lupa ya untuk melihat, kemudian juga mungkin berminat untuk membeli ya berbagai kesenian ataupun kerajinan juga di sana, menyaksikan berbagai tradisi ya dari Kabupaten Muara Enim dan juga ya kuliner-kuliner khasnya juga di sana.

Ya, berikan masih dengan informasi mengenal daerah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ya, kali ini mata pencaharian dari masyarakat. Mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ini berpusat pada sektor pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Untuk sektor utama, ya, petani karet dan sawit yang merupakan komoditas perkebunan utama yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar warga. Lalu ada pekerja tambang batu bara, ini banyak terserap ya di kawasan industri pertambangan, khususnya wilayah Tanjung Enim. Ada juga petani padi dan hortikultura, di mana menggarap lahan sawah serta budidaya sayuran dan buah-buahan. Untuk sektor pendukung ya, pedagang ini berperan dalam aktivitas pasar dan distribusi barang di perkotaan maupun pedesaan. Penyedia jasa dan pegawai. Bekerja di sektor pemerintahan, swasta, dan UMKM lokal. Yaitu berbagai ya mata pencaharian utama dari masyarakat Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, baik itu sektor utama maupun sektor pendukung.

Agung, Kecamatan Tanjung Agung. Ada juga Curug Lemutu yang merupakan air terjun 3 tingkat ya, berlokasi di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, dengan jarak sekitar 45 km dari pusat kota. Lalu ada Danau Deduguk. Ya, Danau Deduguk, danau alam di ketinggian 1400 mdpl yang dikelilingi kebun kopi di Desa Rantau Dedap, Kecamatan Semende, Darat Ulu.

Lalu ada juga pendengar ya, destinasi wisata yaitu Danau Suji Lembang. Ya, tempat wisata danau di Desa Lembang yang memiliki nilai sejarah bekas markas tentara Jepang, dilengkapi juga dengan spot foto dan perahu sewa. Lalu ada Plumeria Eco Park, ini merupakan tempat taman rekreasi keluarga dan edukasi alam di Muara Harapan, Kecamatan Muara Enim. Dan ada diberlakukan juga ya tiket masuknya. Berikutnya ada Museum Batubara Bukit Asam. Ini destinasi wisata edukasi sejarah pertambangan batubara yang terletak di kawasan Tanjung Enim. Ya, mengunjungi berbagai destinasi wisata ya di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.

warisan budaya ya dari Kabupaten Muara Enim. Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan ini kaya akan warisan budaya seperti bebek khas ya. Ada juga sedekah dusun dan batik petule. Bebek khas, tradisi gotong royong kaum ibu dan remaja putri mengumpulkan serta menumbuk beras ketika ada warga yang akan mengadakan hajatan seperti pernikahan. Lalu juga ada sedekah dusun, ini merupakan ritual ungkapan syukur kepada Tuhan atas hasil bumi dan keselamatan warga desa yang sering diadakan bersamaan dengan hari jadi desa.

Berikutnya Ulu Semende, rumah adat tradisional khas daerah setempat yang bentuk arsitekturnya terutama bagian atap ini sering dijadikan inspirasi bangunan lokal. Kemudian ada batik petule ya, atau cantik petule, kain batik khas kebanggaan Muara Enim yang kini telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual untuk melindungi identitas budayanya. Ada juga batik serasan, ya, wastra atau kain tradisional lain dari Muara Enim yang menampilkan motif khas kearifan lokal daerah.

Ya, pendengar, itu tadi mengenal Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ya. Bagaimana sisi geografisnya, kemudian juga seni, budaya, mata pencaharian masyarakat dari Kabupaten Muara Enim. Lalu juga ada destinasi wisata ya yang wajib dikunjungi. Lalu warisan budaya. Ya, warisan budaya dari Kabupaten Muara Enim di Sumatera Selatan. Semoga bermanfaat pendengar, menambah lagi referensi kita semuanya.

akan keunikan ya dari tiap daerah di Indonesia. Sampai berjumpa lagi dalam program acara musik tradisional dan budaya edisi selanjutnya.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih

0: baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonaya memimpin 1 gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Khairat Almaty akan menjamu Omonaya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Fatih RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We've got a chance here.
2: Ziyech just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
2: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
3: Pecinta olahraga Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa, sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
2: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Sprinter Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 70 here and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Varong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Binaloka Sekda Prof. Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa dan melibatkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur itu 12, 10, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madina City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madina City. U13 sudah masuk ke besar. U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya. U17 tanggal 8 di Minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama, untung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka prestasinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome Jakarta Timur Rabu malam. Di atas kertas Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, pemain ini yang sesuai kita pengetahuan ini masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari ke posisi untuk Asian Games. Ini waktu pas juga dengan Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua ini kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak lepas.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Merauke siang ini, Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Merauke dimanapun berada. Kita berjumpa lagi dalam program acara Pro Dangdut siang hari ini, edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dan masih bersama saya Desi menemani Anda.

0: Ya, selamat siang dan bagaimana kabarnya Anda pendengar, terutama yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Prosatu RRN Prokes yang hari ini ya. Semoga selalu baik, sehat walafiat, dan untuk aktivitasnya, pekerjaannya pada hari ini semoga bisa selesai dengan baik ya. Semuanya berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang Anda inginkan ya, sesuai dengan segala usaha Anda. Ya, Anda yang ingin bergabung, mendengar, yang ingin request lagu dangdut, yang mau salam-salam silahkan ya. Kami buka jalur telepon untuk Anda 333-0745, SMS ataupun juga WhatsApp 0852-751-2433 untuk yang mau salam-salam ya. Baik, dua penelpon untuk sesi pertama. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Desi. Cantik, yes. Baik hati.
0: Amin. Aduh, Ibu Natalia. Apa kabar,
1: Mbak? Ya. Gimana lagi di Palu, kasihan Mbak Desi.
0: Oh, masih di Palu ya?
1: Masih, ini lagi jaga cucu cewek gadis ini. Mamanya lagi ke Surabaya. Jadi
0: jadi menemani cucu. Kabar gimana Ibu Natalia, sehat?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang. Mbak Desi gimana?
0: Syukurlah, sehat juga Ibu Natalia.
1: Amin, amin.
0: Ya, silakan Ibu Natalia lagunya.
1: Mbak Desi, lagunya apa itu, cita-cita tak, apa itu yang nyanyi
0: cita-cita tak, judulnya apa Bu Natalia,
1: apa ya Mbak Desi, coba Desi itu.
0: Di sini adanya goyang dumang.
1: Itu juga goyang dumai saja Mbak Desi.
0: Oh, goyang dumang. Baik.
1: Dumai ya.
0: Silakan Ibu Natalia
1: lagunya. Oke, salam yang pertama tentunya buat Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Selamat beristirahat. Bang Cut, selamat siang juga ya. Ada Kakak Anis. Ya. Ada Ibu Cigure Jakarta, Ibu Sofia saat yang ada di Makassar. Ada Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni, Pak Hasan Lalo. Ada Putra Marorin, Central Seat, Putra Tamir, Putra Belki, Putra Jaya juga ya, Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni, Ibu Siti, ada juga Ibu Ani Kota Mabago ya, Bang Bintang Pratama, Nasrun, Bang Luhut, Pak Windy Tokyo, ada Kakak Puja, ada juga Pak Andi di Jambi, dan semua-semua sudah Kakak Desi ya. Yang tidak disebut satu persatu ya. Mbak Desi tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Pak Desi dan keluarga di rumah. Makasih ya Mbak Desi, selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, harapan doa yang sama juga untuk Ibu Natalia dan keluarga ya, sehat, bahagia selalu ya. Terhibur siang hari ini nanti ditemani sama cita-citata ya, goyang dumang. Berikutnya lagi setelah Ibu Natalia, untuk Anda jalur telepon ya, yang mau request lagu dangdut, salam-salam langsung, atau kalau sulit boleh lewat SMS ataupun juga WhatsApp ya, 0852-751-2433. Masih sesi pertama, satu penelpon lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Desi.
0: Ya, terima kasih. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Siti, Kelapa Lima.
0: Kelapa Lima. Kabar sehat Ibu Siti?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat ini, panas sekali.
0: Iya, panas sekali siang hari ini.
2: Sambil goreng kue ini untuk buka puasa anak pondok nih.
0: Oh iya, baik. Silahkan Ibu Siti. Iya.

0: Tuh ya lagunya.
1: Iya. Minta lagunya. Apa ya?
0: Apa ya?
1: Bagi set aja lah,
0: Oh,
1: ingat waktu susah.
0: ingat waktu susah. Baik, silakan
1: Iya,
0: Ibu Na,
1: iya.
0: Ibu Siti.
1: Yang pertama Mbak Desi, Mbak Surat selalu,
0: amin, amin.
1: Menjalankan tugas. Ya, sabar, sabar. Tunggu ya Mbak Desi ya.
0: Baik, baik.
1: Iya. Sabar. Untuk semuanya saya jumpa di sini lagi ada tim tamu.
0: Ya, baik.
1: Ya. Assalamualaikum Mbak Siti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti di Kelapa 5 dengan kesibukannya ya. Terima kasih sudah bergabung. Nanti kalau sudah gak sibuk ditemani sama Maggie Z ya. Judulnya Ingat Waktu Susah. Lagi persiapan nih tadi, mempersiapkan hidangan untuk berbuka puasa anak-anak pondok ya. Dan juga begitu juga untuk Anda pendengar semuanya yang sedang beraktivitas yang hari ini, semoga sehat selalu, aktivitasnya lancar dan terhibur siang hari ini. Baik, Cita-cita Ta Goyang Dumang nanti dilanjutkan lagu dari Maggie Z, Ingat Waktu Susah, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering

0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

0: saya dua penelpon di sesi berikutnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Selamat siang. Apa kabarnya?
1: Kabarnya kurang sehat ini, Mbak Desi.
0: Oh, lagi kurang sehat.
1: Mbak Desi, ya. Lagi apa, influenza? Bukan, tapi influenza.
0: Influenza.
1: Iya. Sudah dua hari nih, Mbak Desi. Oke, Mbak Desi, jangan lama-lama lagi, nanti apa influensanya tambah kambuh ya.
0: Oh ya, baik. Silakan buat lagunya.
1: Lagu ini request lagunya Mario.
0: Mario.
1: Mengenang masa lalu, Mbak Desi.
0: Oh, mengenang masa lalu. Oke, harus tambah mantap sih
1: buat sekarang ya. Masa lalu juga harus, Mbak Desi.
0: Ya, diingat-ingat aja. Ya,
1: iya, diingat-ingat aja. Jangan terlalu dibiarkan. Jangan harus diingatkan.
0: Siap. Silakan Ibu Tri.
1: Oke, saya kirim untuk ini ya, Ibu Natalia. Semoga Ibu Natalia selalu sehat bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan apa betah di sana ya, karena ada momong cucu ya, Ibu Natalia, semoga sehat. Dan juga Ibu Siti tadi, dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan Hindun, Budi Isi bersama keluarga, semuanya sehat. Mbak Desi, saya kirim mulai dari Sabang, Merauke, semuanya sehat. Dan pendengar setia RRI Merauke di mana saja berada, semuanya selalu sehat. Karena maaf ya, karena suara saya ini lagi kurang sehat, jadi tidak bisa baca satu per satu. Mohon maaf yang lainnya. Terima kasih Mbak Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utri di Jalan Seringgu Merauke sudah bergabung. Semoga lekas pulih ya. Udah 2 hari tuh flu-nya ya. Lagi musim kayaknya ya. Jaga selalu kesehatan Anda ya pendengar ya, apalagi yang kesibukannya begitu padat tiap harinya. Bahkan yang kerjanya di rumah juga bisa sakit ya kalau terlalu lelah. Jadi sempatkan waktu untuk beristirahat. Sehat selalu untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tante.
0: Aduh, iya dek, silakan Ma. Aduh, apa kabarnya Putra Tamir?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, panas terik.
0: Panas terik juga di sana ya. Silakan lagunya dulu. Lagunya siapa?
2: Saya minta Rindu Saja dari Iis Dahlia.
0: Iis Dahlia, Rindu ya, baik silakan. Lagunya.
2: Ya, spesial untuk Mbak Desi yang lagi bertugas. Ya. Sehat selalu. Amin. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
0: Amin, terima kasih.
2: Ya, untuk Mbak itu Ibu Tri, semoga cepat sembuh, cepat sehat Putri beserta Bapak Freddy.
0: Ya.
2: Bang Cut, Bang Luhut, Bu Natalia, Puja, Pak Bernard, Mama Ines, Bang Peter, dan semua pendengar Pro 1 RRI Merauke. Mbak Desi, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Putra Tamir di SP4 Tanah Miring ya. Lagi rindu nih. Lagunya dinyanyikan oleh Iis Dahlia ya. Ya, selamat siang juga. Kami menyapa pendengar Anda yang ada di Kabupaten Asmat, di Kabupaten Mapi, Bovendigo, ya. Selamat siang untuk Anda semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, ya. Walaupun cuacanya mungkin tidak sesuai yang diharapkan untuk hari ini, tapi ya tetap semangat, ya, untuk Anda. Sudah hari Kamis, jadi mungkin sudah ada nih yang buat list, buat rencana ya, agenda-agenda untuk menikmati akhir pekannya. Semoga bisa terrealisasi dengan baik ya. Oke, kita dengarkan dulu untuk lagunya Mario, Mengenang Masa Lalu. Nanti akan dilanjutkan lagu dari Iis Dahlia dengan judul lagu Rindu. Selamat mendengarkan, spesial untuk Anda.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

kita. Berdangdut. Dangdut adalah kita.

0: spesial untuk Ibu Tri, Putra Tamir juga semoga terhibur dengan lagunya ya. Lanjut lagi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, selamat siang adikku tersayang, selamat jumpa Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih. Ini dengan Mbak Dinda bukan ya?
1: Bunda Ima, Dedes.
0: Mohon dimaafkan ya Bunda Ima.
1: Tidak apa-apa, Bunda juga kadang kan salah. Tiada manusia yang tak bersalah.
0: Bunda Ima di Maumere. Apa kabar hari ini,
1: iya,
0: Bunda Ima?
1: Kabarnya Bunda baik dan sehat, cuaca panas dan angin.
0: Dan angin juga ya.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Ima silakan nih lagunya dulu.
1: Udah disiapkan atau Bunda request sendiri?
0: Oh, Bunda request.
1: Oke, kalau begitu sepiring berdua aja deh. Tanda kesetiaan.
0: Yeah, Ida Laila ya.
1: Iya.
0: Baik, silakan Bunda Ima.
1: Salam pertama tentunya buat Ade Desi ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, kekuatan baru untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya. Tuhan memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
1: Buat kru-kru yang ada di Merauke ya, tanpa terkecuali ya, yang lagi tugas di kantor maupun di lapangan. Selamat siang dan tetap semangat. Bunda Utri sekeluarga bersama teman-teman yang ada di Merauke, selamat siang. Ada Putra Tenya, ada Bang Lei, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, dan semua pendengar setia dimanapun berada. Selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Adik Desi, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga Bunda Ima di Maumere sudah bergabung. Ditunggu lagunya ya, Ida Laila, Sepiring Berdua. Ya, untuk Anda juga pendengar ya, dimanapun berada, yang baru saja menikmati jam istirahat siangnya ya, malah baru pukul 12 lebih 16 menit begitu, atau baru pukul sudah pukul 13 lebih 16 menit. Selamat siang. Semoga suasana menyenangkan selalu bersama Anda ya. Yang lagi siap-siap mau kembali ke tempat tugasnya, sudah selesai jam istirahatnya ya. Hati-hati di perjalanan. Semoga Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas hari ini dengan baik dan lancar. Baik, silakan satu menelpon lagi untuk Anda. Masih di situ tunggu yang mau request lagu dangdut siang hari ini. Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Peter di Sirapu.
0: Bang Peter di Sirapu. Selamat siang, Bang Peter, gimana kabar hari ini?
2: Baik saja.
0: Baik juga ya, lagi panas juga cuacanya ya di sana ya, di Sirapu. Silakan lagunya Bang Peter.
2: Lagunya Termenung.
0: Termenung, penyanyinya?
2: Mansur S.
0: Oh, Mansur S. Baik, silakan Bang Peter.
2: Tidak. Yang pertama buat Mbak Desi, selamat siang, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
2: Buat Bang Muji Heru.
0: Ya.
2: Terus buat Poverdi Butri, Central Sweet, Ibu Ani di Manado, Kapuja di Bintuni, Mama Rimba di Semangga Satu. Terus buat Bang Cut, Bang Lei, Bang Putra Tenga, selamat siang saja. Terus buat
0: iya.
2: Buat semua saya tanpa terkecuali selamat siang.
0: Oke.
2: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Bang Peter di Serapu, sudah bergabung ya. Judul lagu yang request termenung. Kebersamaan kita masih cukup panjang mendengar ya, hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Oke. Iya, untuk Bang Peter, judul lagunya termenung, penyanyi Mansyur S tidak ada ya, tapi ini ada judul yang sama namun penyanyinya berbeda ya. Penyanyinya Imam S. Arifin. Semoga tetap bisa menghibur Bang Peter dan juga keluarga semua di Serapu ya. Baik, Ida Laila Spirit berdua. Nanti lanjutkan lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Termenung. Selamat mendengarkan.

0: dan kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Ya, sudah pukul 14.30 menit waktu Indonesia Timur. Lanjut lagi untuk pendapat berikutnya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Desi ya.
0: Dengan Desi siang hari ini.
1: Oi. Iya, apa?
0: Dengan Desi ini Ibu Farida ya?
1: Iya, Desi Balut ya?
0: Iya.
1: Oh. Apa kabar Mbak Desi? Kabarnya di Merauke?
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Farida gimana? Iya.
1: Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Desi.
0: Ibu Farida, silahkan nih, mau request lagunya siapa dulu?
1: Selviama. Judulnya Sampaikan Rindu.
0: Sampaikan Rindu ya, baik, silakan.
1: Mau salam-salamnya buat Ibu Utri sama Pak Freddy, Ayu di Mas Wisana, ada Mas Lia, ada Mbak Anis, ada Bang Cut, Bang Leman, ada Mama Rimba, ada Bang Central Street, ada Bang Yunus, Pak Nasrun, Bintang Pratama, Putra Tengah, ada Bang Lei, ada Bang Luhut, ada apa lagi, ada Marcel ya, ada Pak Bernard ya. Semua aja Mbak Desi, dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih Mbak Desi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida sudah bergabung ya. Sehat-sehat selalu Ibu Farida dan juga keluarga. Berikutnya lagi, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk ada kita yang punya Manado, sudah Manado.
0: Ibu Ani di Manado.
2: Iya, betul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Ani?
2: Ya, alhamdulillah kabarnya nih mendung.
0: Mendung ya.
2: Tapi tidak ada hujan. Belum ada hujan, mungkin cuma angin ini.
0: Oh, berarti biasanya emang gitu ya, mendung-mendung gitu ya.
2: Iya.
0: Oh.
2: Iya. Kalau mendung itu pasti hujan, tapi belum turun.
0: Masih di atas sana, tunggu
2: Oh, mungkin masih di
0: airnya.
2: Apa itu? Masih di awan. Belum turun di pihak.
0: Iya. Ibu Ani, silakan lagunya.
2: Lagunya apa ya? Megizet.
0: Megizet. Oh, Megizet tadi udah dipetain.
2: Aduh, gimana baru monitor ini. apa?
0: Lagunya siapa?
2: Rita Sugiarto.
0: Oh iya, judulnya.
2: Dua kursi boleh. Oh, dua. Jangan kursi. Ditambah.
0: Iya, dua aja.
2: Dua aja.
0: Baik, silakan Bani.
2: Oke, terutama buat yang tugas Mbak Desi, salam sehat ya. Salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah. Salam Dr. Mp Bang Hut juga, Dr. Mp Bintang Pertama, Dr. Mp Putra Tengah, Dr. Bunda Natalia, Dr. Mp Bunda Ima juga, ada Dr. Mp Dinda Bogor juga, apa kabar? Ada Dr. Mp Kakak Puja juga, apa kabar? Salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarganya. Adik terampi Panasrun juga, adik terampi Ibu Natalia juga, bersama-sama aja tanpa jolo. Adik terampi Bang Yunus juga, salam sehat-salam sukses, bersama-sama aja pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali. Salam sehatnya semuanya, kembali ke yang tugas Madesi, tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani di Manado.

Ibu, kembali sudah di request. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan ya di ruang dengar Anda pendengar bisa menghibur, bisa menemani juga Anda yang tengah bersibuk-sibuk ya di saat ini. Selvi Yama, sampaikan rindu. Nanti dilanjutkan lagu dari Rita Sugiarto dengan judul Dua Kursi. Selamat mendengarkan.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara, inilah Lintas Sore edisi Kamis 23 Juli 2026. Warta berita Lintas Sore selengkapnya bersama saya Desi Baluk. Peringatan Hari Bakti ke-78 TNI Angkatan Udara, Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Johannes Abraham di Maram, Merauke, menggelar donor darah yang menargetkan 100 kantong darah untuk disalurkan melalui Palang Merah Indonesia. Jessica Ardana melaporkan.
2: Kegiatan donor darah yang digelar oleh Lanut JA di Maram, Merauke merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memenuhi stok darah di rumah sakit. Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto mengatakan, pihaknya bersama PMI menargetkan 100 kantong darah terkumpul dalam kegiatan tersebut yang nantinya dapat digunakan bagi kebutuhan masyarakat melalui PMI. Donor tidak hanya diikuti oleh personel Lanut JA Dimara saja, namun juga melibatkan berbagai unsur TNI lain dan kepolisian serta instansi di Kabupaten Merauke. Kolonel Penerbang Beni Aprianto menegaskan berbagai kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Udara kepada masyarakat yang terus dilaksanakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, semangat Hari Bakti TNI Angkatan Udara tidak hanya diwujudkan melalui tugas pertahanan negara, tetapi juga melalui aksi nyata yang menyatu dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
3: Dalam rangkaian Hari Bakti ke-79 TNI AU, sini pada hari ini 21 Juli kita akan laksanakan donor darah yang kami selenggarakan dengan target 100 pendonor. Dan insya Allah mudah-mudahan tercapai 100 itu, dan darah yang disampaikan apa disalurkan oleh PMI ini bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar, sehingga bisa kebutuhan rumah sakit maupun kebutuhan darah bisa dilengkapi.
2: Sementara, Palang Merah Indonesia Kabupaten Merauke menyebutkan kebutuhan darah di Kabupaten Merauke terus meningkat hingga mencapai 700 sampai 800 kantong setiap bulannya. Penanggung jawab teknis pelayanan unit donor darah PMI Kabupaten Merauke Andri mengatakan, stok darah saat ini masih tersedia berkat sejumlah kegiatan donor darah yang rutin dilaksanakan berbagai instansi. Darah yang terkumpul digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di Merauke maupun kabupaten sekitar.
4: Untuk beberapa minggu ini, karena beberapa kegiatan kami tertolong, kami dibantu untuk ini, jadi tersedia seperti ini. Ya, kami sangat terbantu dengan kegiatan seperti ini. Jadi kami harapkan kalau kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut seperti itu.
2: Menurut Andri, jenis golongan darah yang paling banyak diminta berubah-ubah setiap bulannya. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, permintaan tertinggi berasal dari golongan darah A dan golongan darah O. Andri menambahkan, tidak seluruh calon pendonor dapat langsung mendonorkan darahnya karena harus melalui proses screening kesehatan terlebih dahulu. Setelah darah dinyatakan memenuhi syarat, PMI akan mendistribusikannya ke rumah sakit sesuai dengan permintaan, sekaligus mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah di unit donor darah PMI. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pemberangkatan personil Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun 2026 sebagai tanda dimulainya pergeseran pasukan menuju lokasi pelaksanaan TMMD di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti.
5: Apel pemberangkatan dipimpin oleh Perwira Seksi Teritorial Kodim 1707 Merauke, Kapten CZ Isage. Dalam keterangannya, Kapten Sage menjelaskan bahwa pemberangkatan personil merupakan tindak lanjut dari pembukaan TMMD ke-129 tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026. Ia menambahkan sebanyak 123 personil diberangkatkan menggunakan kapal motor Sabuk Nusantara 114. Dari total 150 personil yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-129, sebanyak 27 personil telah lebih dahulu berada di Kampung Wanam untuk melaksanakan persiapan di lokasi kegiatan. Kapten Sage berharap seluruh personil dapat tiba dengan selamat sehingga seluruh rangkaian program TMMD dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6: Memberangkatkan personil TMMD ke daerah lokasi kerja, yaitu di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan pembukaan TMMD yang dilaksanakan tanggal 15 Juli 2026. Kemudian untuk personil baru bisa diberangkatkan hari ini menggunakan KM Sabu Nusantara sebanyak 123 personil dari jumlah personil 150. Dikarenakan 27 personel sudah standby di Wanam.
5: Untuk diketahui, saat ini personel Satgas TMMD ke-129 sudah tiba di Kampung Wanam dan sedang melakukan proses pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik yang dibantu oleh warga setempat secara gotong royong. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Sebanyak 13 SPBU BBM satu harga resmi beroperasi di wilayah Bovendigul, Papua Selatan. Dari jumlah tersebut, 5 diantaranya merupakan SPBU jenis kompak yang melayani masyarakat di titik terpencil. Laporan Ardi.
7: Kehadiran fasilitas pengisian bahan bakar ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemetaan kebutuhan energi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Bovendigul sendiri merupakan wilayah perbatasan langsung antara Indonesia dan Papua Nugini. Kondisi geografis yang menantang membuat akses distribusi logistik termasuk bahan bakar menjadi sangat sulit. Di sisi lain, tingkat kebutuhan BBM di kawasan perbatasan tersebut terbilang cukup tinggi karena menjadi jalur aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Dengan adanya program BBM satu harga, masyarakat perbatasan kini dapat dengan mudah memperoleh BBM subsidi. Harga yang ditawarkan pun sama dengan harga di daerah lainnya di Indonesia, sehingga tidak ada lagi kesenjangan harga yang selama ini memberatkan warga. Sales Branch Manager Pertamina Papua Selatan, Darren Gomos, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan SPBU di Bovendigul diharapkan mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat secara signifikan.
8: Ada 8 SPBU satu harga di wilayah Bovendigul. Dari total SPBU di Bovendigul itu ada sebanyak 13 SPBU. 5 di antara lain itu adalah SPBU kompak. Yang pertama itu untuk mewujudkan pemerataan kebutuhan energi BBM, terutama BBM di wilayah 3T, karena di wilayah Boven ini merupakan perbatasan antara Papua Selatan dengan Papua Pegunungan dan perbatasan antara Papua Nugini. Di sana juga masih banyaknya kebutuhan-kebutuhan BBM ini, terutama BBM subsidi, yang masih terbatasnya akses sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan BBM. Namun dengan adanya program BBM satu harga ini, masyarakat-masyarakat yang ada di perbatasan-perbatasan ataupun daerah-daerah yang terluar itu masih menjangkau mendapatkan BBM dengan harga yang sama dengan yang dirasakan masyarakat di Merauke ataupun di luar dari Papua ini dengan harga subsidi.
7: Dampak positif lainnya, ketersediaan BBM dengan harga terjangkau secara langsung turut menopang mobilitas warga serta kelancaran distribusi barang pokok di wilayah perbatasan. Pertamina pun berkomitmen untuk terus memastikan pasokan energi tetap aman di seluruh wilayah 3T. Ardi melaporkan.
1: Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan legal. Laporan Dwi Juniarti.
5: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasi secara ilegal. Hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Junaidi Jafar, dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn. Dikatakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan yang membahayakan penerbangan dan komunikasi kebencanaan. Junaidi Jafar berpesan melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, ketentuan perizinan, sanksi ataupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi.
9: Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan gangguan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita sudah bisa menonton piala dunia karena bagusnya bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio itu digunakan dengan sebaik mungkin. Baik, kalau teman-teman juga bisa mendengarkan RRI secara lain, itu juga karena penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.
5: Balmang Merauke berharap pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat ditekan secara signifikan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan komunikasi di wilayah perbatasan Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Lintas Sore ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke. PLN UP3 Merauke terus melakukan penataan jaringan listrik untuk meningkatkan aspek keamanan, kualitas tegangan sekaligus estetika lingkungan. Upaya itu dilakukan melalui program perapian sambungan rumah dan perluasan jaringan tegangan rendah yang menjangkau pelanggan di wilayah kerja Papua Selatan. Laporan Jessica Ardana.
2: Penggunaan jaringan kabel masih menjadi sistem utama dalam penyaluran listrik kepada masyarakat. Dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah, penataan jaringan menjadi tantangan yang harus terus dikelola oleh PLN. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Merauke, Novan Iman, menjelaskan setiap sambungan rumah memiliki ketentuan teknis, yakni jarak maksimal sekitar 15 hingga 20 meter dari jaringan tegangan rendah. Standar tersebut diterapkan agar kualitas tegangan listrik tetap stabil dan aman diterima oleh pelanggan. Novan mengatakan, untuk mengatasi sambungan yang tidak rapi, PLN menjalankan program perapian sambungan rumah serta perluasan jaringan tegangan rendah. Dan program tersebut juga bertujuan meningkatkan keandalan distribusi listrik sekaligus memperbaiki tampilan jaringan di kawasan permukiman.
10: Terkait estetika. Ya, jadi estetika ini mungkin menjadi PR, salah satu PR besar kami di jaringan konstruksi, di mana kami juga melayani saat ini di Merauke ada tegangan menengah, termasuk tegangan rendah. Okay. Nah, di tegangan rendah ini yang kita bayangkan, di setiap rumah harus ada tarikan satu kabel.
11: Okay.
10: Nah, seperti itu ya gambarannya, mungkin secara sederhana seperti itu.
2: Sementara, Rachel Monica Rumbewas, Manajer Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Merauke, mengatakan kehadiran listrik yang andal dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas petani, nelayan, serta pelaku usaha mikro di Papua Selatan. Dan PLN UP3 Merauke terus memperluas layanan listrik untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan, PLN juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas layanan listrik ke kawasan nelayan. Pendekatan kepada masyarakat dilakukan agar kebutuhan kelistrikan di setiap wilayah dapat dipetakan secara tepat.
12: Pesan kami dari PLN UP3 Merauke, mari kita sama-sama membangun Papua Selatan untuk terang dan bagaimana kita bisa berkolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN UP3 Merauke sehingga masyarakat yang ada di pelosok-pelosok bisa menikmati listrik seperti yang ada di kota.
2: Menurut Rahel Monica, keberadaan listrik tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya operasional masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan nilai ekonomi hasil pertanian dan perikanan. Karena itu, perluasan jaringan listrik menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita terakhir. Polri bersama personel gabungan mengamankan kunjungan Uskup Agung dan pelaksanaan Sakramen Krisma di Kampung Erambu, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Kegiatan dimulai pukul 9 waktu Indonesia Timur dengan prosesi adat penyambutan. Uskup Agung disambut tarian adat, pengelungan noken, dan diusung menuju Gereja Santa Maria Erambu. Setibanya di gereja, Uskup Agung memimpin prosesi Sakramen Krisma yang diikuti 92 umat Katolik. Jumlah tersebut terdiri dari 50 orang laki-laki dan 42 orang perempuan. Pastor Gereja Santa Maria Erambu, Pastor Roni mengucapkan terima kasih kepada Uskup Agung atas pelayanan sakramen tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan panitia serta personel TNI Polri yang membuat acara berjalan aman dan lancar. Babin Kamtimas Kampung Erambu Ibda Benyamin J. Noriwari mengatakan, kehadiran Polri dalam kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pengamanan dilakukan untuk memastikan umat merasa aman dan nyaman selama menjalankan ibadah. Usai prosesi, acara dilanjutkan dengan foto bersama dan ramah tamah. Sekitar pukul 10:20 waktu Indonesia Timur, Uskup Agung dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Kampung Yang Gandur untuk agenda pastoral berikutnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kampung, Ketua Suku, Ketua Adat, Unsur Satgas, Kapol Subsektor Erambu, serta tokoh masyarakat setempat. Saudara, sekian Lintas Sore, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung sebetulnya apa fungsi dari negara. Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

jalanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Rangkaian Merauke sore ini menemani Anda pendengar. Terima kasih Anda masih di 94,8 FM. Untuk Anda ya dimanapun berada, selamat sore dan selamat beraktivitas ya di sore hari ini. Yang lagi fokus nih, masih fokus dengan segala pekerjaannya, tetap semangat. Yang lagi rehat sambil menunggu jam pulang juga ya. Oke, semoga selalu bahagia di sore hari ini. Ya, kami temani Anda ya dengan

Pendengar, Bank Indonesia mencatat jumlah uang beredar pada bulan Juni 2026 mencapai 10.432,8 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan pada bulan Mei yang tercatat sebesar 10.415,9 triliun rupiah. Hal ini dikatakan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, dalam pernyataan tertulis Bank Indonesia pada Kamis 23 Juli 2026. Menurutnya, uang perkembangan tersebut menunjukkan likuiditas perekonomian yang positif. Ia mengatakan likuiditas yang kuat mengindikasikan perekonomian yang bergerak dan tidak stagnan. Ramdan menyebutkan uang beredar yang meningkat pada bulan Juni ditopang oleh pertumbuhan uang beredar sempit atau M1 dan uang kuasi. Secara tahunan, uang beredar sempit tumbuh 9,8% dan uang kuasi tumbuh 6,9%. Uang beredar merupakan uang dalam arti luas M2, yaitu terdiri dari M1, uang kuasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter. Sedangkan uang beredar sempit atau M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan giro rupiah, termasuk uang elektronik serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu. Uang kuasi adalah uang yang disimpan dalam rekening tabungan atau deposito berjangka. Dalam laporannya, BI menyebutkan perkembangan uang beredar pada Juni 2026 dipengaruhi oleh penyaluran kredit. Ramdan mengatakan tagihan bersih kepada pemerintah pusat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Tagihan ini merupakan selisih antara total pinjaman yang diberikan bank kepada pemerintah dan total simpanan pemerintah di Bank Indonesia. Pendengar, berdasarkan data BI Bank Indonesia, tagihan bersih pada pemerintah pusat pada Juni tumbuh 10,1%. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan bulan Mei yang sebesar 37,4%. Ya, Bank Indonesia, uang beredar Juni 2026 meningkat capai 10.432,8 triliun rupiah. Dan informasinya, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf, Ibu. Kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya, Bu. Maaf ya, Bu. Ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Oh, maaf, Ibu. Permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi, Kak Leha? Dah saya makan.
3: Esensi buku. Buku berjudul Super Trick, Sukses dan Kaya Raya ala Mark Zuckerberg, karya penulis Desi Setyaningsih, adalah sebuah karya motivasi dan pengembangan diri yang mengupas perjalanan hidup dan strategi sukses Mark Zuckerberg, pendiri dan CEO Facebook yang menjadi salah satu orang terkaya dan paling berpengaruh di dunia. Karya ini bukan hanya biografi singkat, tetapi juga berisi petuah, trik dan tips yang bisa dipelajari pembaca untuk menginspirasi dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan secara etis juga realistis. Tema-tema utama yang

inovasi yang berkelanjutan. Inovasi dan ketangguhan mental. Buku ini menekankan bahwa kemampuan untuk terus berinovasi, menciptakan fitur dan ide baru yang berbeda, serta mental yang tahan terhadap kritik dan kegagalan adalah kunci penting dalam perjalanan menjadi pengusaha sukses. Tips praktis sukses dan berkembang. Selain narasi hidup Zuckerberg, buku ini dilengkapi dengan tips-tips konkret yang dapat dipraktikkan pembaca. Di antaranya, bagaimana membangun mindset wirausaha, cara menjaga motivasi ketika menghadapi tantangan, tips meningkatkan kreativitas dan produktivitas dalam pekerjaan atau bisnis. Semua diilhami dari filosofi berpikir dan tindakan Mark Zuckerberg. Penulis Desi Setianingsih melalui buku ini ingin menyampaikan pesan moral dan amanat bagi pembaca, yaitu kesuksesan tidak datang instan. Zuckerberg menjadi contoh nyata bahwa perjalanan menuju sukses panjang penuh dengan tantangan dan perubahan. Tidak ada jalur cepat yang instan, tetapi ada proses yang konsisten dan terencana. Cintai pekerjaanmu dan berinovasilah. Kesuksesan besar datang bukan hanya karena kerja keras semata, tetapi karena cinta pada pekerjaan yang dilakukan, serta kemampuan melihat peluang baru dan menciptakan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Fokus pada solusi, bukan hambatan. Saat menghadapi kritik, pro kontra, atau kegagalan, sikap yang perlu dipupuk adalah kekuatan mental, kemampuan untuk bangkit, dan fokus pada solusi yang lebih baik, bukan terjebak pada masalahnya. Pelajaran untuk pembaca. Pembaca diharapkan tidak sekedar mengagumi kisah kesuksesan oleh sang tokoh, tetapi mengambil pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan pribadi, karir, atau usaha yang sedang dijalani.

Pemerintah Inggris akan menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Kesediaan itu disepakati saat Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo melakukan audiensi dengan Duta Besar United Kingdom, Britania Raya, di kantor Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Selasa 21 Juli 2026. Melalui keterangan tertulis yang diterima pada Rabu 22 Juli 2026, Gubernur Apollo Savanpo menjelaskan bahwa dalam audiens disepakati dua hal. Pemerintah Inggris menyediakan beasiswa strata 1, S1, dan program magister atau pasca sarjana S2 bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Selain beasiswa, sesuai dengan pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris, pemerintah Inggris akan membantu bidang perikanan di Papua Selatan. Hal itu untuk memacu pembangunan di kawasan timur Indonesia. Ya, pemerintah Inggris sediakan beasiswa bagi mahasiswa Papua Selatan. Dan informasinya bisa Anda baca selengkapnya ya di rri.co.id. We'll be right back.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Puluhan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, berikut akan kami bagikan, kami sampaikan dua informasi yang tengah beredar di masyarakat dan perlu perhatian untuk seluruh masyarakat bahwa kedua informasi berikut ini merupakan informasi yang tidak benar atau hoax. Baik, untuk informasi pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia dan berisi narasi yang mengklaim pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi yang dari sumber kredibel yang membenarkan klaim. Hasil penelusuran mengarah pada artikel cnbcindonesia.com yang tayang pada Senin 16 Desember 2024 dengan judul Kena PPN 12%, beli HP jadi lebih mahal tahun depan. Berita ini melaporkan bahwa handphone menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Informasi lainnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Kementerian Perhubungan Kemenhub akan mengenakan tarif pajak bagi pejalan kaki. Informasi tersebut diunggah pada 19 Juli 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan dari sumber kredibel yang menyatakan adanya kebijakan tersebut. Foto yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto mantan Dirjen Perhubungan Darat periode 2017-2022 Budi Setiadi yang berasal dari artikel wartakota.tribunnews.com pada 25 Maret 2021 dan tidak berkaitan dengan isu pajak pejalan kaki. Selain itu, kewenangan pemungut pajak bukan berada di bawah Kementerian Perhubungan. Ya, mendengar dua informasi yang tengah beredar di masyarakat dan perlu perhatian kita semuanya bahwa kedua informasi tersebut merupakan informasi hoax atau tidak benar. Kemenhub akan pungut pajak pejalan kaki dan juga informasi pengguna handphone akan dikenakan pajak mulai 2027. Kedua informasi tersebut mendengar kami lansir ya dari laman komdigi.go.id untuk cek fakta RRI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong. Oh.

Sampaikan sebuah informasi dalam ruang layanan masyarakat pada sore ini. Di informasi disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Saat ini berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran, pembelian token, hingga pengaduan gangguan. Selain itu, saat ini juga tersedia promo menarik, yaitu tahun ajaran baru, saatnya makin berdaya. Nikmati diskon tambah daya 50% bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dari daya awal 450 hingga 5500 volt ampere dengan tambah daya sampai 7700 volt ampere. Promo berlaku 14 hingga 27 Juli 2026. Cukup lakukan transaksi melalui aplikasi PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher. Semangat baru, makin berdaya bersama PLN. Sebagai tambahan informasi, PLN bersama Badan Pusat Statistik atau BPS juga melaksanakan kegiatan survei DTSN guna meningkatkan kualitas data dan pelayanan kepada masyarakat. Kami mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Terima kasih.

dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

mandiri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Ya, berikan untuk informasi berikutnya. Puluhan calon mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura, resmi mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan yang mengusung tema menjadi

sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ia menekankan tidak ada perbedaan antara mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Pihak Prodi hadir sebagai pelayan untuk menyiapkan kebutuhan mahasiswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran yang, dan juga praktik. M. Saljan juga berpesan agar mahasiswa baru menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kampus, serta belajar dengan baik untuk menggapai cita-cita menjadi perawat profesional yang berguna bagi masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, ia meminta mahasiswa menjaga stamina dan kesehatan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Para mahasiswa juga diminta mengenal lebih dekat sarana, prasarana, dosen, tenaga administrasi, hingga senior. PKKMB ini juga menjadi langkah awal bagi para calon tenaga kesehatan untuk memahami budaya akademik, sistem pembelajaran, dan nilai-nilai yang dijunjung Poltekkes Kemenkes Jayapura sebelum memulai perkuliahan.

calon mahasiswa D3 Keperawatan Merauke ikuti PKKMB. Informasinya bisa Anda akses mendengar di rri.co.id. Dan kami juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama ya siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dengan topik ketahanan keluarga. Dimana untuk produksi ya, yaitu dari RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda, dipandu bersama presenter Rowley. Jadi untuk Anda tetap di 94,8 FM Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Baik, pendengar Marwanda berada serap pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional dalam program Beranda Asta Cita yang akan dipandu bersama presenter Rowli. Selamat mengikuti.
1: Dengan judul Gerakan Ayah Teladan dalam Membangun Keluarga. Mari bersama kita dengarkan.
2: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
3: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
4: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan dalam pembangunan keluarga. Kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
5: Ya, selamat siang.
4: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
5: Sudah Pak.
4: Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
5: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya betul, jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
4: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
5: Sosok,
4: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit, ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada, jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu.
5: Iya,
4: berarti ya.
5: Betul.
4: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh sebenarnya, itu seperti apa kalau dari, iya, dari
5: mungkin dari, sebelum dari kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
4: 20,9%
5: ya. Ya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
4: Betul,
5: ya,
4: betul.
5: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
4: Iya.
5: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
4: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
5: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
4: Mental kemudian, health ya kalau kata anak-anak sekarang.
5: Betul,
4: ya.
5: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
4: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
5: Ya, dampak fatherless.
4: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, gerakan ayah teladan.
5: Betul.
4: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
5: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama, programnya kita yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan. Jadi kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
4: Betul ya, kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan Ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge, papa-papa mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
5: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
4: Boleh,
5: contoh,
4: boleh.
5: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga.
4: Oh, yeah.
5: Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Yeah, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
4: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
5: Ya, ya,
4: kan
5: begitu,
4: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan. Ya, ya,
5: betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
4: Ibu.
5: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan mungkin.
4: Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.

diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami bersama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
0: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi. Kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibayak ini dan beda sifat, beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa. Atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana, iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus, terus ada yang anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir kurang lebih. Ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak sekitar 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu. Tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan, anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mari mari mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu. Saya senang. Oke, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Ha. Tidak mandi, ha, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka. Kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka tuh mengerti lah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapa saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang, sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya ada di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah meja makan itu yang menjadi suatu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gradus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga rumah baca

0: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah, desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non-formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak. Harapan kita, generasi kita ke depan ini enggak seperti generasi-generasi yang enggak punya keahlian, enggak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini. Pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya, ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja.
2: Saatnya kita ikuti azan maghrib.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak peteng, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
2: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga nih Pak Abdul?
1: Subhanallah. Kita harus waspada, terutama orang tua, dan untuk menghadapi anak itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Nah, sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya, itu kan banyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Nah, sehingga itu nanti pengaruh nenggoni psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya. Apalagi anak-anak itu sekarang itu banyak yang demam, demam yang dengan yang namanya HP, dunia IT. Lah sehingga kalau orang tua itu sampai lena, itu sangat fatal, sangat fatal. Makanya pendidikan itu harus dua-duanya, ada formal dan non formal, itu yang kita masuk. Lek ngerti agomo, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
2: Ya, terakhir Pak Abdul, ya, apa yang ingin disampaikan? Ya, terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini.
1: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu, sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau, apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad. Jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan. Jadi pemuda-pemuda zaman sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
2: Demikian pendengar bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
3: Astacita.
4: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Astacita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
6: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis, dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman, sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga, perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga, hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
7: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto SKM MAD MKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya, pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?

0: saya ingin menyapa dulu
1: ya
0: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara.
1: Betul.
0: Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Fadel.
1: Siap.
0: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
1: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
0: Yeah.
1: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program genting ini, Pak Dokter?
0: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik.
1: Okay.
0: Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada pendidikan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan genting ini gitu ya? Dengan genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak.
1: Proaktif gitu ya?
0: Proaktif, bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep genting ini, yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung. Ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Oh. Pendonor investasi akhirat.
1: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
0: Ya, gen otak. Okay. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi.

0: tinggi, ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama yang di desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, coba ya.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Rocky Mall ini.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lelelelan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101.
1: Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita untuk edisi siar di hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Dan tentunya untuk rangkaian Merauke malam ini masih akan terus kami ketengahkan ya, berbagai program informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jayapura untuk malam hari ini.
2: RRI PNG dari

0: Pangkalan Perwira Tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama satu tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit. Selama bertugas tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan, tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini.
1: Saya selalu sampaikan sama prajurit bahwa kehadiran kalian di tengah-tengah masyarakat harus memberi dampak. Memberi dampak langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah penugasan, mereka memberikan pelayanan kesehatan dari mau naik ke mau naik. Itu dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak sekolah. Itu dampak yang langsung dirasakan. Mereka membantu anak-anak belajar. Karena ada keterbatasan guru ya. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman. Sehingga mama-mama tidak terlalu jauh harus membawa hasil bumi. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah Bekasi.
0: Turut hadir dalam upacara Danrem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasih, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasih, Paban Sops Dam 17 Cendrawasih, Dandim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa di SD Negeri 2 Serui. Dari RRI Serui, Salu Ayumi selengkapnya melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis NBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa ke sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis Tumingus Arera SPD menjelaskan, NBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026, setiap Senin hingga Jumat pada sekolah tersebut memberikan dampak positif. Pelaksanaan MBG ini terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah.
4: Pelaksanaan MBG yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Serui sejak tahun 2025 di bulan Maret. Di bulan Maret tahun 2025 sampai sekarang. Bulan Juli 2020 berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Waktu efektif proses belajar mengajar berlangsung. Ada peningkatan atau perubahan di pertama di tingkat kehadiran siswa, tapi juga pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah. Ada pengaruh terhadap peningkatan kehadiran siswa dan juga pemenuhan gizi dari anak-anak selama pelaksanaan MBG berjalan di SD kami. Tidak ada kendala, tapi berjalan sesuai dengan jadwal.
3: Sementara itu, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, Kapita Imbiri mengatakan, dengan adanya MBG, anak-anak tidak lagi meminta uang jajang kepada orang tua, sehingga pengeluaran orang tua yang biasanya memberi uang jajang kepada siswa tidak lagi memberi uang jajan. Manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap dibandingkan dengan menu makanan yang disajikan orang tua.
5: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2, kami sangat berterima kasih dengan pemerintah terkait MBG untuk bergerak. itu karena sangat membantu kami orang tua murid untuk terkhusus pengeluaran kami sehari-hari. Mungkin yang setiap harinya mereka wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang ke sekolah mereka harus makan dulu baru mereka dikeluarkan pulang, sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang.
3: Harapan orang tua maupun guru di sekolah, MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa juga rajin belajar. Sekaligus orang tua dan sekolah juga berharap agar adanya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Salo Ayomi melaporkan.
2: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Berikut dari RRI Nabire, Jodefri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 22 Juli 2026 tadi malam. Ribuan masyarakat dari berbagai wilayah turut memadati lokasi untuk mengikuti rangkaian ibadah syukur, sekaligus menikmati penampilan sejumlah artis nasional dan lokal. Acara diawali dengan puji-pujian konser rohani, dilanjutkan dengan ibadah syukur yang dipimpin oleh Pendeta Leon Wairara. Suasana hikmat semakin terasa saat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah yang terdiri dari 5 agama memimpin doa bersama bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Naripa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
7: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, panitia pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan Hari Ulang Tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
6: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Naripa, Wakil Gubernur Dinas Gele, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan legal. Berikut dari RRI Merauke, selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
8: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasi secara ilegal. Hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Junaidi Jafar, dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn. Dikatakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan yang membahayakan penerbangan dan komunikasi kebencanaan. Junaidi Jafar berpesan melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, ketentuan perizinan, sanksi ataupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi.
9: Frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan gangguan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita sudah bisa menonton Piala Dunia karena bagusnya bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio itu digunakan dengan sebaik mungkin. Baik, kalau teman-teman juga bisa mendengarkan RRI secara lain, itu juga karena penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.
8: Balmon Merauke berharap pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat ditekan secara signifikan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan komunikasi di wilayah perbatasan Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Peningkatan kualitas akademi guru salah satu upaya strategis meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Berikut Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
10: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandingge mengingatkan para guru yang sedang menempuh pendidikan sarjana agar memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan studi tepat waktu. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan ujian proposal mahasiswa sekaligus penerimaan mahasiswa baru Universitas Musamus Merauke di Bovendigul. Musa secara khusus menyampaikan motivasi kepada 48 mahasiswa yang sebagian besar merupakan guru pendidikan sekolah dasar di Bovendigul agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan pemerintah maupun pihak universitas.
11: Kita tinggal di kuartal, ini suami datang, istri pasangan harus datang. Saya tidak mau nanti ada kesalahan, dan sehingga tidak bisa selesaikan proposal. Ya, tapi saya minta dengan proposal semua mahasiswa wajib bawa dengan satu bulan.

0: dilaporkan oleh.
1: Menurut Musa, peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Guru yang memiliki kompetensi akademik yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas serta mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Ia juga mengingatkan agar para mahasiswa mampu membagi waktu antara tugas sebagai pendidik di sekolah dengan tanggung jawab menyelesaikan perkuliahan. Disiplin dan komitmen menjadi kunci utama agar studi dapat diselesaikan sesuai target. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada Koperasi Desa Kopdes Merah Putih Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut dari RRI Wamena, Roni Hisage selengkapnya melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
4: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Yilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Sigibalo, mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif, menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
3: 8 kabupaten terdiri dari 2000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
5: Walesi.
3: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit ya, kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
4: Sementara itu, Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele SE mengatakan, bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di Distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
6: 2006 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Walesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita sempat dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
4: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yilipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.
2: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sokorwil 1 Papua, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tanggal 23 Juli, Hari Tanpa Televisi. Sejarah dibentuknya peringatan Hari Tanpa Televisi setiap tanggal 23 Juli ini bermula dari gagasan Yayasan Pendidikan Media Anak YPMA pada tahun 2008 yang mengajak Koalisi Nasional membuat peringatan Hari Tanpa Televisi. Latar belakang munculnya gagasan tersebut karena banyaknya tayangan televisi di Indonesia yang dinilai tidak aman dan tidak mendidik jika ditonton terutama oleh anak-anak. Tontonan televisi memberikan dampak besar bagi anak karena mereka akan menerima informasi dari apa yang dilihat atau didengar tanpa disaring terlebih dahulu. Tujuan dari peringatan Hari Tanpa Televisi di Indonesia ini agar masyarakat mampu lebih cerdas dan kritis dalam mengonsumsi tayangan televisi. Hal ini diharapkan masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak negatif dari tayangan televisi. Gerakan Hari Tanpa Televisi ini bukanlah bermaksud untuk melarang masyarakat Indonesia menonton televisi selamanya atau gerakan anti-televisi. Namun gerakan ini bermaksud untuk mengkritik tayangan televisi yang kurang berkualitas, terutama bagi anak-anak. Pada perayaan tanpa televisi memberikan kesempatan kepada keluarga di Indonesia untuk mengalihkan kegiatan menonton televisi dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat, seperti berkumpul keluarga, bermain bersama anak, berbincang santai, olahraga bersama, jalan-jalan keluar rumah, dan lain-lainnya.

Baik, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan. Rangkaian program malam ini jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan ajak Anda untuk mendengarkan paket drama radio dengan judul di kebersamaan untuk malam hari ini ya, edisi hari Kamis tanggal 23 Juni 2026, produksi RRI Tual. Judulnya adalah Sajadah Rindu di Kota Suci, dan juga kami akan hadirkan seusai drama radio yaitu Ngobras, ngobrol bersama komunitas, edisi spesial memperingati Hari Anak Nasional. Dan nantinya tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya, Anda bisa ikuti untuk program Ngobrasnya yang akan membahas topik yang berkaitan dengan sinergi dunia pendidikan dan hukum menjamin hak belajar dan melindungi masa depan. Nanti akan hadir dalam program Ngobras bersama dengan kedua narasumber, yaitu dosen pendidikan fisika Universitas

Tajuddin SHMH. Ya, beberapa informasi sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan malam hari ini, ya, pendengar, dari laman portal berita rri.co.id. Di antaranya terkait dengan informasi internasional, Kemlu menyampaikan WNI hilang di Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. Lalu juga beberapa informasi nasional. Kita awali lebih dulu untuk informasi internasionalnya ya, untuk Anda update-kan.

Ya, pendengar WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto, usia 22 tahun asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli 2026 dan saat ini berada di kota Ansan. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah dalam konferensi pers pada Kamis tanggal 23 Juli 2026 atau hari ini di Ruang Palapa Kemlu RI Jakarta bahwa sudah diketahui keberadaannya, tapi ada di Ansan. Sebetulnya ini masih berproses karena yang bersangkutan memang melanggar ketentuan keimigrasian setempat. Dan hal ini disampaikan oleh Henny Hamidah. Informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari Simpul Masyarakat Indonesia di Kota Ansan. Di Ansan ini masih perkiraan belum ditangkap, jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita dan informasi dari simpul-simpul masyarakat kita. Ya, menurut Henny, informasi mengenai keberadaan Femas akan ditindaklanjuti oleh KBRI Seoul untuk berkoordinasi dengan otoritas setempat. Selain itu juga hingga saat ini belum diperoleh alasan WNI tersebut memisahkan diri dari rombongan wisata ketika berada di Seoul. Ya, dan di sisi lain Henny menyebutkan sangat menyayangkan tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan dari Indonesia ke Korea Selatan. Ya, padahal kemudahan akses perjalanan wisata di Korea Selatan ya, ke Korea Selatan atau Korsel, merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada 1 April lalu. Ya, dan ketentuan untuk kebebasan masuk ke Korea melalui grup tour ini hanya berlaku sampai Desember dan ini hanya berlaku untuk 15 hari. Ya, mungkin perlu menjadi pemahaman bagi para WNI yang akan berkunjung ke Korea Selatan dengan menggunakan grup tour tersebut. WNI asal Madiun ini juga disebut melanggar aturan keimigrasian dan tercatat melebihi masa tinggal di Korea Selatan. Dan kami sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk penanganan selanjutnya karena yang bersangkutan melanggar aturan keimigrasian dan sekarang statusnya sudah overstay. Secara khusus Indonesia mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal, yaitu tidak mencerminkan keseluruhan dari wisatawan Indonesia secara umum. Ya, sebelumnya juga Femas Yani Arianto asal Madiun ini dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, dan pertengahan Juli 2026, Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kadaluarsa sejak 13 Juli 2026.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, untuk Anda updatekan ke informasi nasional, yang mana Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan penyaluran seluruh bantuan sosial atau bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih Kopdes. Kebijakan tersebut dipastikan saat rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026 hari ini. Ya, dalam keterangan yang disampaikan oleh Zulhas usai rapat terbatas, bahwa bansos bantuan pemerintah semua nanti melalui Kopdes, terpusat di Kopdes. Seluruh barang subsidi dan bantuan pemerintah, kata Zulhas, nantinya akan disalurkan melalui Kopdes maupun Kopkel Merah Putih. Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat fungsi koperasi sebagai pusat layanan masyarakat di tingkat desa dan juga kelurahan. Ia menjelaskan Presiden juga meminta dukungan seluruh kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri agar operasional Kopdes berjalan optimal, dan dukungan itu mencakup penyaluran berbagai program sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi. Zulkifli juga mengatakan penyaluran melalui Kopdes ya diperkirakan mulai berjalan pada September 2026. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan sekitar 25.000 koperasi telah beroperasi pada Agustus hingga September. Dan juga Zulhas mengatakan setelah masa pembinaan 2 tahun, pengelolaan Kopdes Merah Putih akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Ia menyebut koperasi tersebut merupakan milik desa yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ya, dua informasi yang sudah Anda dengarkan, baik internasional maupun juga nasional, tentu diupdatekan untuk Anda dari laman portal berita rri.co.id.

Tanggal 23 Juli, Hari Waspada Cacing. Mengutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan, peringatan Hari Waspada Cacing tanggal 23 Juli ini berkaitan erat dengan kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan salah satu produsen obat cacing, Johnson & Johnson. Pencanangan Hari Waspada Cacing pertama kali dilaksanakan pada Jumat 23 Juli 2010 di Gelanggang Samudra Ancol, Jakarta Utara. Pencanangan ini dilakukan berdasarkan hasil survei saat itu yang menyatakan bahwa angka anak yang menderita penyakit cacing di Indonesia mencapai angka 30%. Hal itu dianggap dapat menjadi permasalahan serius bagi anak karena dapat menyebabkan infeksi dan masalah pencernaan yang berbuntut pada tingkat kualitas hidup anak yang juga menurun. Maka dari itu, permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak agar segera dikendalikan dan butuh kerja keras bersama untuk diberantas melalui kemitraan, kerjasama antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat agar dapat secara mandiri menjaga kesehatannya. Tujuan peringatan Hari Waspada Cacing adalah untuk mendorong kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia, khususnya orang tua dan anak terhadap ancaman bahaya infeksi cacing. Salah satunya dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang memberikan pengetahuan tentang cara menghindari dan atau mengatasi penyakit cacing, dengan harapan angka terjangkitnya penyakit ini dapat ditekan hingga diberantas.

0: informații de inspirații.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
2: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya nak, rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah menggunakan pakaian ihram.
2: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
3: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
4: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus beribadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
2: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
4: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
2: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti di anak Risa.
4: Ayo, Mama, Papa, hati-hati.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Riza bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi indah sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.
2: Amin, ya Allah. Mama, Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih, nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya, Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7:30 waktu Indonesia Timur.
2: Tanggal 23 Juli, Hari Anak Nasional. Sejarah Hari Anak Nasional bermula dari adanya usulan untuk dibentuknya peringatan Hari Anak Nasional. Kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tanggal 23 Juli 1979. Selanjutnya pada tahun 1984, Presiden Soeharto memprakarsai peringatan Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Kala itu, Soeharto menilai anak-anak merupakan aset kemajuan bangsa sehingga perlu diberi peringatan. Dilansir situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air. Melalui peringatan Hari Anak Nasional, diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dan memastikan segala hal yang terbaik untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda yang saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda sedang mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Semua pendengar senusantara dan juga tentunya pendengar kami yang berada di wilayah kawasan Kabupaten Asmat, Mapi, di Distrik Muting, Kimam, Distrik Sota, Anda yang sedang mendengarkan juga melalui pemancar relay RRI di tempat Anda. Semoga kabar baik, kabar sehat, dan tentunya hari ini di program acara Ngobras kita spesial edisi Hari Anak Nasional yang diperingati hari ini tanggal 23 Juli 2026. Dan topik pembahasan kita adalah menjamin hak belajar, melindungi masa depan, sinergi dunia pendidikan dan hukum dalam memaknai Hari Anak Nasional. Baik, dan di studio untuk malam hari ini ya, langsung sudah hadir kedua narasumber bintang tamu. Terima kasih banyak sudah hadir untuk malam hari ini, yang pasti juga di tengah kesibukan dan waktu istirahatnya ya. Malam hari ini bisa langsung ngobrol di studio Pro 1 RRI Merauke. Saya sapa dulu yang pertama, selaku dosen ilmu hukum Universitas Musamus Merauke. Selamat malam, Pak Dr. Mulyadi Alrianto Tanjudin SHMH. Apa kabarnya untuk malam hari ini, sehat? Semangat pastinya ya, untuk boleh bisa mengikuti kegiatan kita untuk malam hari ini ya.
1: Siap.
0: Oke, baik. Dan juga ada dosen pendidikan fisika Universitas Musamus Merauke, Ibu Tutik Yuliaton MPD. Apa kabar Ibu untuk malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik, Kak Desi.
0: Oke, terima kasih banyak ya untuk kedua dosen dari Universitas Musamus malam hari ini. Malam hari ini tidak ada mata kuliah ya?
1: Tidak ada.
0: Jadi mata kuliahnya langsung di studio ya? Oke, baik. Kalau Pak dosen kayaknya sudah yang keberapa kali ya mampir ke studio?
1: Iya, sudah sekian kali ini.
0: Terima kasih banyak. Kalau Ibu Tutik?
2: Baru perdana ini.
0: Oh, baru perdana. Berarti nanti ada next ya. Next project lagi nanti. Okay,
2: siap-siap.
0: Oke, okay, pastinya juga kita mengucapkan selamat memperingati Hari Anak Nasional bagi seluruh anak-anak Indonesia yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Merauke, terlebih khusus kita yang ada di wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke ya. Baik, mungkin juga bisa ceritakan sedikit nih, siapa tahu di kampus tadi pagi atau siang ada kegiatan spesial untuk Hari Anak Nasional atau di program mata kuliah nih.
1: Iya, kebetulan di kampus kami sudah menjelang dan sudah mengakhiri akhir semester. Jadi tadi di situasi di kampus pada sibuk mengurus perbaikan penilaian, oh, seperti itu. Sehingga mungkin lupa ya, lupa bahwa hari ini adalah Hari Anak Nasional ya, yang ke-42.
0: Oke. Okay. Iya. Tahun-tahun sebelumnya?
1: Tahun sebelumnya alhamdulillah ada kegiatan
0: ya. Berarti tahun lalu ada ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi cuman bertepatan dengan tahun ini ada program kampus ya.
1: Iya.
0: Jadinya mungkin nanti akan diprogramkan ya. Juga. Oke, okay, baik. Ya, kita nanti akan ngobrol bersama ya, spesial untuk tema kita malam hari ini, yaitu berkaitan dengan sinergi dunia pendidikan dan juga hukum dalam hal memaknai Hari Anak Nasional ya. Ya, saya ke dosen hukum dulu nih. Oke, okay. Pak Mulyadi mungkin juga bisa menyampaikan ya kepada semua pendengar, terlebih dari sisi pandangan hukum nih ya, yang pasti mengatur terkait dengan hak-hak atau perlindungan anak Indonesia ya. Ya, dan kita juga ingin ketahui landasan hukumnya yang mengatur bagian tersebut, dan juga nah, tentu ini menjadi edukasi juga ya, sarana edukasi sekaligus juga sosialisasi kepada semua pendengar. Oke, silahkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Desi ya. Berkaitan dengan konteks Hari Anak Nasional dikaitkan dengan perlindungan anak ya, bahwa kita tidak harus mengatakan bahwa setiap momen ini kita menjadikan bahwa ini adalah himbauan secara moral ya, bahwa anak itu perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap negara. Hmm. Tapi ini adalah perintah dari konstitusi kita, bahwasanya di pasal 18 ya, pasal 28B ayat 2, bahwa setiap anak itu mempunyai hak untuk dia berlangsung hidup, tumbuh dan berkembang, mempunyai hak terkait soal perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.
0: Okay.
1: Dari dasar pasal 28B ayat 2 tadilah momentum lahirlah produk-produk hukum, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, mm-hmm. sebagaimana juga dirubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, dan dilakukan lagi perubahan lagi menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Dan dalam konteks anak sebagai pelaku pun juga sebagai tindak pidana, itu kita ada juga undang-undang terkait sistem peran pidana anak, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Nah, ini menunjukkan bahwa memang negara itu wajib memberikan perlindungan hukum terhadap anak, baik anak sebagai korban maupun juga anak sebagai pelaku. Karena tadi secara konstitusi ini adalah perintah, bukan momentum himbauan bahwa ayo mari kita melakukan perlindungan terhadap anak, tapi ini adalah perintah dari konstitusi sehingga negara wajib memberi perlindungan hukum terhadap anak.
0: Baik, itu penegasan ya,
1: iya,
0: secara hukum yang tentunya negara menjamin hal tersebut ya. Jadi bukan hanya sekedar ajakan, tapi memang tertulis ya.
1: Siap, ya.
0: Secara resmi seperti
1: iya.
0: itu ya, dalam konstitusional undang-undang kita ya. Oke, itu landasan hukum yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Dan itu wajib untuk kita laksanakan ya.
1: Iya.
0: Baik, mungkin juga bisa digambarkan ya, dari segi hukum data mungkin berkaitan dengan kriminalitas ya, atau kekerasan terhadap anak. Baik, mungkin anak tersebut sebagai korban ataupun juga sebagai pelaku ya, secara keseluruhan umum di Indonesia. Mungkinkah kita juga di wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke ini juga ada presentasinya, dan itu boleh dibilang cukup tinggi ataukah sama sekali belum ada nih? Oke, kita ingin dengar langsung dari dosen hukum nih.
1: Baik, terkait soal angka kriminalitas ya, atau crime total kita sebutkan, itu memang khusus di Kabupaten Merauke itu di tahun 2025, data yang kami dapat di Fakultas Hukum itu memang ada kurang lebih 291 kasus yang ditangani oleh pihak Polres Merauke, yang dimana dari 291 itu kurang lebih 35 kasus itu korbannya adalah anak. Nah, dari korban anak itu kalau kita bagi lagi terkait soal kualifikasi tindak pidananya, itu memang ada 3 tindak pidana yang sering terjadi ya, dalam hal ini anak sebagai korban. Mm-hmm. Yang pertama itu selalu terjadi, yaitu tindak pidana pemerkosaan ataupun terkait soal asusila. Mm-hmm. Yang kedua adalah terkait soal penganiayaan, biasa juga di lingkup KDRT juga. Dan terakhir terkait soal pencabulan asusila juga. Mm-hmm. Nah, yang paling tinggi dari 3 case tadi itu memang terjadi di terkait soal pemerkosaan tadi, di asusila tadi. Atau kita sebut mungkin di dalam undang-undang perlindungan anak itu mungkin lebih diperhalus lagi bahasanya, bukan lagi menggunakan istilah pemerkosaan tapi persetubuhan. Hmm. Nah, itu yang dimana anak sebagai korban itu kurang lebih ada 35 kasus. Yang tadi kalau soal persetubuhan itu kurang lebih ada 15 kasus ya. Selebihnya itu ada di penganiayaan 12 kasus, dan nanti terakhir itu yang paling terkecil adalah yang kasus penganiayaan tadi.
0: Oke, jadi itu data dan juga gambaran terkait
1: iya.
0: dengan kriminalitas yang terjadi terhadap anak ya.
1: Iya.
0: Dan hampir semua adalah korban bukan pelaku ya.
1: Iya, itu korban. Jadi dari 291 tadi, maka kalau kita persenkan itu berarti ada kurang lebih 12% kasus yang ditangani oleh pihak Polres Merauke, yang dimana korbannya adalah anak itu sendiri, seperti itu. Sehingga memang perlu ada penanganan khusus terhadap anak sebagai korban dari tindak pidana.
0: Iya, dan ternyata kasusnya ada ya.
1: Iya. Walaupun, 35 kurang itu tahun 2025.
0: Baik.
1: Iya.
0: Dan 2026 ini sedang berjalan, dan tentunya juga ada lah ya beberapa
1: iya.
0: kasus yang juga ada di sekitar kita. Baik, dan tentunya ini juga sebagai bentuk daripada kita lebih protek lagi kepada anak-anak ya. Dan walaupun mungkin presentasinya mau dibilang sedikit, tapi kasusnya membahayakan seperti itu ya.
1: Iya, karena kalau kasus-kasus anak ini kan seperti fenomena gunung es ya.
0: Betul.
1: Artinya kalau kami dalam kacamata hukum, kami biasa sebut namanya hidden crime. Artinya kejahatan itu terjadi tapi nggak tercatat ya, di betul. Dalam Polres Merauke seperti itu. Karena setiap saat pun itu pasti akan terjadi tindak pidana kekerasan yang dimana targetnya atau subjeknya adalah anak itu sendiri. Dari data yang tadi saya sampaikan itu kan menunjukkan kalau dirata-ratakan, kalau per tahun tadi 2025 dengan angka 35 case tadi dengan 20%, 12% tadi, maka satu bulan itu berarti ada 3 korban anak. Ya seperti itu. Kalau dirata-ratakan ya, Mbak Desi, seperti itu. Nah ini menjadi alarm juga bagi kita semua bahwa bukan berarti angkanya 35 case tadi anak sebagai korban atau 12%, tapi ini kan menunjukkan bahwa ternyata di wilayah Kabupaten Merauke ini juga pasti ada juga kasus-kasus yang dimana anak dijadikan sebagai korban tindak pidana. Baik. Terutama tadi ya, tindak pidana persetubuhan, untuk, ya, penganiayaan ataupun pencabulan.
0: Lebih tingkat, persentasenya lebih tinggi berkaitan dengan persetubuhan ya, atau asusila itu sendiri ya. Oke, dan tentunya ini miris bagi kita semuanya. Dan yang pasti juga untuk masa depan anak-anak itu sendiri ya. Oke, itu berkaitan dengan angka atau juga data kriminalitas kekerasan terhadap anak dan cenderung sebagai korban ya. Iya, dan tentunya ini juga pasti beragam faktor yang mempengaruhi sehingga hal-hal tersebut bisa terjadi ya. Dan kita juga mungkin tidak akan membahas lebih jauh berkaitan dengan bagaimana untuk permasalahan tindak kejahatan ini lalu kepada pasti ada hukumannya ya, oke. Tapi kita lebih kepada bagaimana cara protek daripada keluarga sendiri. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, ini khusus untuk orang tua ataupun juga keluarga ya, yang mungkin secara tidak langsung ya, seperti kasus menelantarkan anak ya, dari segi hukum apakah itu juga diatur sehingga ini juga menjadi pembelajaran bagi orang tua atau keluarga yang mungkin menganggap bahwa hal tersebut mungkin biasa ya, oke. Dalam sebuah kebiasaan hidup mungkin karena pengaruh ekonomi dan hal-hal lain lagi ya, ataupun juga mungkin sebuah tradisi dan lain sebagainya, kebiasaan hidup ini bagaimana nih tanggapannya?
1: Iya, Mbak Desi, kita di Indonesia itu ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang 23 tahun 2004. Di dalam undang-undang tersebut itu ada kurang lebih 4 ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, dan juga terkait pelantaran rumah tangga tadi. Nah, kalau berkaitan tadi pertanyaan tentang bagaimana sih kedudukan atau terkait soal persoalan pelantaran, jadi pelantaran ini juga bagian dari sebuah tindak pidana atau kejahatan. Karena kita ketahui bahwa yang namanya orang tua itu kan wajib memberi nafkah kepada anak. Nah, ketika terjadi adanya pelantaran, maka secara undang-undang itu kan menganut yang namanya adanya perintah dan adanya juga larangan. Nah, pelantaran ini kan perintah untuk memberi nafkah kepada istri, kepada anak. Ketika seorang ayah, seorang suami dia melantarkan istri dan anaknya, itu bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib dan bisa menggunakan undang-undang tadi, undang-undang KDRT tadi, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tadi, Mbak Desi. Nah, tetapi yang perlu dipastikan bahwa betul-betul ada bukti yang memberikan keterangan bahwa memang 2 tahun berturut-turut misalkan, ya sang ayah atau sang suami ini tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Nah, itu bagian wujud dari ruang lingkup tindak pidana KDRT tadi. Jadi KDRT itu tidak serta-merta bicara soal fisik, bicara soal psikis ya, tetapi juga berkaitan soal psikologi, mental, berkaitan dengan pelantaran, itu juga bagian dari ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga ketika nanti warga di Papua Selatan, khususnya ada di Merauke, bagi yang merasa bahwa dilantarkan ayahnya, dilantarkan suaminya ya 2 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah, yaitu bisa dibuatkan laporan polisi seperti itu.
0: Oke, alur daripada prosesnya tentunya ada ya.
1: Iya.
0: Nah, ini juga sekaligus pastinya Pak Dosen menjelaskan kepada masyarakatnya.
1: Iya.
0: Ketika hal tersebut dirasa bahwa persis sama halnya dialami, bisa langsung untuk melaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini untuk di kepolisian ya, untuk bidang khusus yang menangani permasalahan anak dan juga keluarga ya, untuk KDRT itu sendiri ya. Oke, baik. Ya, dan tentunya kita juga nanti akan membahas ya berkaitan lebih jauh terkait dengan pidana ya, dan juga kategori usia berapa anak itu bisa istilahnya menentukan hak-hak hidupnya sendiri ya. Oke, dan adakah mungkin spesifik ya yang mana ada yang digolongkan masih anak-anak di bawah pengasuhan orang tua atau keluarga, ada juga yang penggolongan anak-anak yang istilahnya saya sudah bebas nih menentukan hidup saya sendiri atau pilihan saya sendiri, seperti itu ya. Oke, baik, nanti kita akan membahasnya lebih jauh ya. Saya ke Ibu Dosen dulu nih ya. Oke, kita ke pendidikan, yang mana memang kita malam hari ini kolaborasi antara bidang hukum dengan pendidikan ya, yang mana memberikan sumbangsi pencerahan terkait dengan memaknai Hari Anak Nasional itu sendiri ya, sehingga anak benar-benar mendapatkan kesejahteraan yang total. Baik, kita ke Ibu Dosen dulu nih ya, terkait dengan pendidikan ya. Oke, dan saya ingin ketahui lebih dulu nih ya pandangan Ibu sendiri terkait dengan pendidikan anak di Indonesia ya secara keseluruhan, dan juga kita yang ada di wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke, apakah secara kualitas ya dan juga mungkin kuantitas sudah terpenuhi gambarannya, kita ingin ketahui, ataukah mungkin ya masih tergolong kita yang di Papua Selatan, Kabupaten Merauke ini ya boleh dibilang standar seperti itu. Oke, silahkan.
2: Oke, baik Kak Desi. Berbicara pendidikan sebenarnya itu lingkupnya sangat luas gitu ya. Tetapi dalam hal ini bisa digambarkan bahwasanya kalau pendidikan di Indonesia saat ini berada pada fase transformasi. Jadi pemerintah sudah berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kemudian juga bagaimana ada transformasi kurikulum maupun juga kepada itu digitalisasi pembelajaran dan peningkatan kompetensi guru gitu. Namun di sisi lain itu tantangan terbesar itu bukan lagi soal mendorong anak untuk bersekolah gitu, tetapi seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Desi bahwasanya bagaimana memastikan sebenarnya setiap anak itu memperoleh pendidikan yang berkualitas, kemudian relevan dan berkarakter gitu. Seperti nyambung juga tadi yang disampaikan oleh Pak Dosen ya Pak Mul, bahwasanya kan sebenarnya anak-anak itu mempunyai 4 hak dasar gitu ya berdasarkan konvensi gitu ya. Jadi saya dulu pernah ikut forum anak Kulon Progo, salah satu forum anak Kulon Progo gitu. Jadi diajarkan tuh apa bahwasanya ada 4 hak anak gitu ya, bisa dengan tepuk juga itu bahwa ada hak hidup, hak tumbuh kembang, kemudian hak perlindungan dan juga hak untuk partisipasi gitu. Nah, pendidikan kan salah satunya itu menyangkut juga dengan hak pendidikan gitu. Nah, kemudian lebih lanjut juga ketika berbicara tentang pendidikan gitu, di berbagai daerah di Indonesia sebenarnya anak-anak kan telah memiliki akses terhadap guru, kemudian juga internet, perpustakaan dan teknologi yang relevan gitu. Tapi kondisi tersebut itu belum dirasakan secara merata kan di seluruh Indonesia gitu. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan khususnya antara wilayah di perkotaan dan di wilayah daerah 3T gitu. Nah, akibatnya kesempatan belajar yang diterima setiap anak itu kan belum setara. Nah, kemudian berbicara lebih khususnya di Papua Selatan dan ke Merauke gitu ya. Nah, Kalau dilihat dari segi sebenarnya luas wilayah, kan Merauke ini cukup dan sangat luas bahkan gitu. Bukannya cukup luas, sangat luas gitu. Lebih luas daripada Provinsi Jawa Barat ditambah dengan Provinsi DKI Jakarta gitu bahkan. Nah, di mana kondisi di sini itu adalah lebih ke bagaimana menghadapi karakteristik yang berbeda gitu. Okay. Bukan hanya tentang sarana prasarana, tetapi juga tentang pemerataan guru, kemudian akses pendidikan utamanya di kampung-kampung gitu. Dan karena tadi kembali ke kondisi geografis, itu kan juga jarak antar kampung itu kan sangat jauh gitu. Bahkan data yang saya dapatkan gitu dari data referensi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu bahwasanya misalnya berbicara di untuk usia dini ya, pendidikan anak usia dini gitu, di baik itu TK, KB kayak gitu. Nah itu ada beberapa distrik, 6 distrik di khususnya di Kabupaten Merauke yang itu tidak ada pendidikan anak usia dininya gitu. Nah kemudian juga dengan ketersediaan gurunya, misalnya berbicara salah satu di distrik di Kimam gitu, ada terdata itu ada 90 peserta didik atau 90 murid gitu, tetapi hanya ada 3 guru di sana. Bayangkan 90 peserta didik ditangani oleh 3 guru saja gitu, dan itu untuk anak usia dini gitu yang masih banyak butuh perhatian dari orang dewasa seperti itu.
0: Okay.
2: Dan berlanjut juga sebenarnya ketika kalau tadi di anak usia dini, kemudian lanjut juga ke pendidikan dasar, dalam hal ini adalah SD maupun SMP, itu ada 2 distrik yang tidak ada SMP-nya gitu, hanya ada SD-nya gitu. Dan berlanjut juga ke pendidikan menengah, itu termasuk dalam hal ini adalah SLB selain SMA dan juga SMK, ada 9 distrik yang tidak ada SMA maupun SMK-nya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Sehingga banyak anak yang itu terdata sebagai anak tidak sekolah gitu. Karena anak tidak sekolah itu dalam hal ini ada 3 kategorinya, yaitu anak yang dia itu belum pernah sekolah, putus sekolah, dan lulus tapi tidak melanjutkan. Lulus tapi tidak melanjutkan ini masuk ke kategori wajib belajar yang 12 tahun. Jadi ketika seorang anak itu lulus SMP tapi dia tidak melanjutkan ke SMA atau SMK, berarti dia masuk ke dalam data anak tidak sekolah. Begitu juga ketika seorang anak itu ikut kejar paket B dan dia tidak melanjutkan ke kejar paket C, berarti dia juga masuk ke sana seperti itu.
0: Baik. Itu. Ya, itu wajah atau kondisi daripada dunia pendidikan kita ya, yang secara umum di Indonesia dan juga kita yang ada di Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Baik, dari penjelasan Ibu dosen sendiri ya, berarti saya juga ingin ketahui tanggapan dari Ibu Tutik nih ya, apakah program atau kebijakan khusus untuk dunia pendidikan dari pemerintah perlu juga sebenarnya untuk memperhatikan dengan karakteristik daerah atau seperti apa ini? Mungkin tanggapannya sedikit.
2: Ya, melihat dari tadi perbedaan karakteristik itu sebenarnya kan berbicara khususnya di Merauke, itu kan kita bisa laksanakan pembelajaran berbasis wilayah maupun berbasis kearifan lokal dan juga kontekstual gitu. Jadi karena tadi jarak atau letak geografisnya itu sangat jauh, nah bagaimana ketika pembelajaran itu dilaksanakan berbasis wilayah tersebut gitu. Dan juga berbasis berdekatan dengan kehidupan sehari-hari mereka maupun budaya mereka gitu. Nah itu. Nah, berbicara terkait hal itu juga sebenarnya kan pemerintah daerah kalau dari data itu kemarin saat kegiatan workshop pemetaan identifikasi penanganan pemetaan anak tidak sekolah itu yang dilaksanakan baru bulan Mei kemarin, itu sebenarnya pemerintah daerah pun mengakui juga bahwasannya perlu adanya peningkatan kualitas guru, kemudian fasilitas sekolah dan tata kelola pendidikan gitu. Okay. Bahkan dalam sambutannya itu Pak Gubernur ya, Pak Apollo juga menyampaikan bahwasannya apa ya, sebenarnya anak itu bukan hanya sekedar atau bukan hanya generasi penerus gitu, tapi bagaimana sebenarnya kita juga wajib untuk apa ya, melakukan pendidikan mereka usia dini gitu. Mm-hmm. Jadi apa, haknya dipenuhi seperti itu. Jadi biar kita juga bisa melihat sebenarnya bagaimana masa depan Merauke maupun Provinsi Papua Selatan, salah satunya kan dilihat dari bagaimana pendidikan mereka seperti itu.
0: Oke, baik. Ini kita ngobrol sama dosen pendidikan ya. Jadi memang betul-betul tertata nih. Oke, dan kalau dari Ibu Tutik sendiri nih ya, berkaitan dengan pendidikan secara keseluruhan kita yang ada di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, mulai dari tingkat dasar nih ya, sampai tingkat atas menengah nih. Nah, ini kalau mamanya kita main hitungan presentasi ini ya. Sedap. Oke. Kira-kira kalau kita presentasinya di wilayah Kabupaten Merauke ini sebenarnya sudah cukup maksimal atau bagaimana nih, berkaitan dengan mulai dari programnya, kemudian fasilitasnya ya, dan juga rombongan belajarnya sendiri yang antusias untuk bersekolah.
2: Oke, baik. Kembali lagi gitu, berdasarkan data gitu ya. Bahwasanya tadi ke yang anak tidak sekolah di tingkat Provinsi Papua Selatan sebenarnya sangat tinggi gitu. Hmm. Ada sekitar 38.782.
0: Okay.
2: Gitu. Dan itu khusus di Merauke itu ada 7.511 gitu. Hmm. Nah, ketika kita sebenarnya bandingkan dengan peserta didik yang aktif di sekolah, itu kalau di Provinsi Papua Selatan ada 188.260, dan khusus di Merauke itu ada 81.114 gitu. Jadi kalau dibandingkan secara data peserta didik yang usia sekolah dengan anak tidak sekolah, sebenarnya perbandingannya cukup jauh. Tapi kalau berbicara angka yang atau anak yang tidak sekolah, kan untuk ukuran 7.000 sekian kan itu sangat tinggi gitu. Okay. Padahal ya tadi ada tiga kategorinya tadi gitu, entah itu akses maupun yang lainnya gitu. Itu pun misalnya kalau tadi berbicara misalnya di kampung-kampung gitu, bahkan kan sebenarnya kota usulnya di distrik Merauke nih ya, itu kan apa ya, ini kan sangat tinggi fasilitas sekolahnya gitu ya. Baik. Fasilitas sekolahnya gitu, tetapi masih ada saja yang itu tidak sekolah di sini gitu, termasuk dalam hal tadi jarak misalnya berbicara. Salah satu contohnya misalnya ada di pesisir Kampung Payung. Mereka kalau SD kan pilihannya sebenarnya ada tiga, dan itu kan kalau cukup jauh yang tidak punya kendaraan gitu ya, yaitu ada di SDN Cendrawasih, kemudian di Mopah maupun di SD Muhammadiyah Kartosentanan gitu. Okay. Nah, itu kan yang menjadi pertimbangan sih untuk orang tua untuk mendukung anak sekolah seperti itu.
0: Ya, baik. Waduh, ini kayaknya kalau kita ngobrol bukan sejam sebenarnya ya. Kita start tadi dari 20.15, kayaknya gak cukup ya kalau bahas ini ya. Karena cukup serius. Oke. Dan tentunya dengan apa yang sudah dijabarkan oleh Ibu dosen dan juga Pak dosen sendiri ya, baik itu dari pendidikan dan juga hukum, tentunya keluarga, peran orang tua itu sangat paling berpengaruh sekali ya. Oke. Nah, ini kita bahas satu persatu dari pendidikan ke hukum nih ya. Oke. Baik, kalau dari Ibu dosen sendiri ya, berkaitan dengan keluarga atau juga orang tua dan juga pendidikan formal dengan pendidikan non formal ya. Oke, apakah yang tadi Ibu juga sampaikan, yang mana rombongan belajar yang rombongan yang tidak masuk sekolah ya, atau yang tidak sekolah itu juga cukup lumayan besar. Apakah ini mereka juga masuk dalam katakanlah kelompok-kelompok belajar yang non formal atau sama sekali tidak mendapatkan akses pendidikan? Nah, kalau dari Ibu sendiri pandangannya terkait dengan pendidikan formal dengan non formal seperti apa, dan apakah cakupan pendidikan itu memang kita harus sah di sekolah resmi dan mendapatkan kertas yang menandakan bahwa kita lulus tamat atau pendidikan sebenarnya tidak hanya sekedar itu. Oke, silahkan Ibu.
2: Oke, baik. Mungkin dari Putri yang terakhir dulu, apakah pendidikan itu harus di sekolah, kemudian harusnya nanti dapat ijazah gitu. Nah, sebenarnya kan salah satu misalnya dari seorang penulis dan juga peneliti ya, Paulo Freire, dalam pendidikan kaum tertindas kan sebenarnya dia menyampaikan gitu bahwasanya pendidikan itu bukan sekedar soal membaca, kemudian menulis maupun berhitung gitu. Tetapi pendidikan itu adalah soal membangkitkan kesadaran. Nah, kemudian menyangkut hal itu juga sebenarnya kan pendidikan itu tidak hanya tentang akademik gitu, tetapi juga bisa non-akademik. Jadi pendidikan tidak hanya soal matematika, fisika, bahasa gitu, tetapi juga soal olahraga, seni, kayak gitu, juga soal minat tersebut gitu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, itu sebenarnya itu juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional gitu, bahwasanya pendidikan mencakup kedua dimensi itu dan keduanya sama-sama penting. Saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan gitu, agar tercipta manusia yang utuh gitu.
0: Baik.
2: Jadi seorang anak misalnya memiliki nilai fisika yang tinggi tetapi tidak memiliki sifat kejujuran maupun empati dan kerjasama, berarti bisa disimpulkan bahwasanya tujuan pendidikan itu belum tercapai sepenuhnya gitu. Sebaliknya gitu, ketika seorang anak tidak menonjol dalam bidang akademik tetapi memiliki bakat luar biasa dalam olahraga maupun seni, berarti tugasnya dalam hal ini pendidikan itu adalah mengembangkan hal itu gitu.
0: Okay.
2: Jadi saya selalu percaya bahwasanya setiap anak itu lahir dengan keunikan dan potensi yang berbeda gitu. Nah, tugas pendidikan itu bukan menyeragamkan menjadi sejenis gitu, satu anak itu untuk sejenis gitu, melainkan membantu mereka menemukan dan juga mengembangkan potensi terbaiknya seperti itu. Nah, kemudian dan keberhasilan pendidikan seorang anak dan setiap anak itu tidak hanya ditentukan di sekolah, tetapi keluarga memiliki peran yang sangat penting gitu. Karena kan berbicara soal sekolah, setidaknya anak itu dari waktu 24 jam gitu ya. Anak itu kan di sekolah sekitar 8 jam saja gitu. Berarti 16 jamnya kan anak berada di rumah gitu.
0: Okay.
2: Nah, salah satu penelitian itu menyampaikan bahwasanya keterlibatan orang tua itu berpengaruh terhadap prestasi akademik, karakter, motivasi belajar, dan kesehatan mental seorang anak gitu. Nah, salah satu penelitian tersebut adalah dari Albert Bandura, bahwasanya anak belajar dari proses meniru gitu. Ketika orang tuanya itu suka membaca, maka anak itu juga akan berpotensi untuk suka membaca juga seperti itu. Nah, beberapa hal yang perlu sebenarnya dilakukan oleh orang tua gitu, karena tadi tanggung jawabnya kan bukan tanggung jawab guru aja di sekolah gitu, tetapi orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk hal tersebut. Salah satunya dengan menanamkan bahwasanya pendidikan itu adalah investasi masa depannya gitu.
0: Okay.
2: Nah, salah satu buku yang berjudul How Rich People Think dari Steve Sibot itu menyampaikan bahwasanya bagaimana sebenarnya seseorang itu meningkatkan kemampuan leher ke atasnya. Leher ke atasnya itu dalam artian adalah bagaimana cara berpikirnya, pola berpikirnya, pengetahuan dan kemampuan dirinya gitu. Sehingga ketika kemampuan diri itu meningkat, maka pertumbuhan atau perubahan kualitas diri itu juga akan meningkat gitu. Dan sekarang kan tantangannya juga kompleks ya, dalam hal ini juga gadget dan betul, yang lainnya kayak gitu. Nah, maka dari itu ada salah satu peraturan juga sebenarnya yang dari Mendikbudsman itu, bahwasanya di baru ini peraturan baru di tahun 2026 ada pembatasan penggunaan gawai di lingkungan satuan pendidikan gitu.
0: Okay.
2: Dalam artian bukan menolak kemajuan teknologi, tapi dibatasi dalam penggunaannya gitu.
0: Baik.
2: Dan peran orang tua sangat penting di situ. Dalam hal ini adalah orang tua perlu mendampingi penggunaan gawai gitu, dan media sosialnya, juga bagaimana mengajarkan etika digital seperti itu.
0: Baik, iya. Ini kayaknya kita mendapatkan satu mata kuliah untuk satu SKS ya?
1: Satu SKS.
0: Oke, jadi mata kuliahnya tidak langsung tatap muka di ruang kampus, tapi lewat radio. Siap. Luar biasa nih ya. Oke, baik, kayaknya kita kasih waktu dulu untuk Pak dosen hukum nih ya. Memang betul-betul kalau membahas terkait dengan pendidikan itu sangat apa ya, detail sekali ya,
2: kompleks,
0: dan ya, kompleks. Jadi memang permasalahannya memang harus diselesaikan satu persatu gitu ya. Oke, sehingga mutu pendidikan itu benar-benar kualitasnya boleh dibilang 100% dan bisa dinikmati oleh semua anak-anak didik gitu ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan yang sangat luar biasa Ibu Tutik. Kita siap ke Pak dosen nih ya. Nah, korelasi antara pendidikan dengan hukum pastinya ada ya. Karena kalau di sebuah keluarga yang pendidikannya cukup baik, ini pasti juga akan meminimalisir dampak daripada kejahatan-kejahatan ya yang berkaitan dengan hukum seperti itu ya Pak dosen ya. Benar ya?
1: Benar, Bu.
0: Oke, baik. Ini mungkin juga dari Pak Mul bisa sampaikan ya, berkaitan dengan bagaimana peran orang tua sehingga bisa mendidik anaknya di rumah lebih maksimal sebelum nanti mungkin dititipkan ke sekolah resmi ya, sekolah formal. Dan juga berkaitan dengan hukum, pasti ada banyak juga kasus-kasus yang terjadi ya di kita yang ada di Kabupaten Merauke. Nah, mungkin salah satunya adalah berkaitan dengan

0: karakter di rumah itu sangat penting untuk bagaimana mendidik anak itu untuk disiplin ya. Artinya ketika dia karakternya kuat, ya insya Allah dia tidak akan terjerumus dengan tindak pidana atau kriminalitas yang terjadi baik di lingkup sekolah pun di luar sekolah. Mm-hmm. Apalagi kalau seumpamanya dia juga karakternya kuat, maka dia tidak gampang menjadi korban. Kita ketahui bahwa di sekolah-sekolah sekarang kan sudah banyak kasus-kasus perundungan juga terjadi, kasus-kasus seksualitas juga terjadi juga. Nah, baru-baru ini di Kabupaten Merauke kita melihat di beberapa postingnya di media sosial itu ada beberapa kasus di sekolah ya, dan juga ada di rumah juga. Dan biasanya memang kasus-kasus asusila itu atau kesusilaan itu memang biasanya orang-orang terdekat, Kak Desi, ya, orang-orang terdekat yang bisa yang melakukan tindak pidana. Nah, berkaitan dengan pernikahan dini tadi yang disampaikan bahwa memang di dalam undang-undang perkawinan kita di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana juga telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwasanya memang syarat untuk pernikahan itu ataupun perkawinan itu kalau untuk laki-laki harus sudah berumur 19 tahun. Sedangkan kalau perempuan itu sudah berumur 16 tahun. Tapi itu di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tetapi karena data empiris ya hasil studi mengungkap bahwa ternyata banyaknya pernikahan-pernikahan dini tadi ya. Artinya juga tidak hanya pernikahan dini tetapi ada batas-batas usia yang ternyata secara psikologi ya, secara usia ini sebenarnya belum mampu untuk terbentuknya rumah tangga. Baik. Ya mungkin umurnya baru 16 tahun, baru perempuannya mungkin baru 14 tahun, ada yang terjadi seperti itu. Entah itu secara tradisi ya seperti itu, secara adat istiadat atau ada pertimbangan lain ya saya belum terlalu bisa menjawab seperti itu. Tapi secara empiris itu ada secara fakta. Nah, karena tadi diberi ruang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwasanya laki-laki itu berumur 19 tahun dan calon mempelai wanita itu adalah berumur 16 tahun. Nah, ternyata undang-undang perkawinan ini dia tidak memberikan rasa kepastian hukum, Mbak Desi. Kenapa? Karena di sisi lain ada norma ayat menyatakan bahwa 19 tahun dan 16 tahun, tetapi ada ayat atau norma yang membuat suatu ruang agar bisa dilakukan namanya dispensasi. Jadi ketika laki-lakinya baru berumur 17 tahun, perempuannya baru berumur 15 tahun, tidak sesuai dengan syarat yang tadi saya sampaikan, itu dapat melakukan dispensasi pernikahan, baik di pengadilan negeri maupun di pengadilan agama. Nah, sehingga adanya perubahan di undang-undang tadi menjadi undang-undang perubahan ya, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tadi, itu sekarang untuk laki-laki sudah harus berumur 19 tahun dan wanita sudah berumur 19 tahun juga. Jadi sudah setara ini.
1: Peningkatan. Khusus perempuan.
0: Betul. Tetapi ruang itu masih ada, ruang yang tadi dispensasi tadi. Jadi kita tidak pungkiri bahwa kebanyakan ada pernikahan-pernikahan dini karena tadi mereka mendapatkan dispensasi. dari pengadilan. Nah, ada beberapa studi juga yang saya baca beberapa literatur bahwa memang ada juga dispensasi yang ditolak dan ada juga yang diterima. Kadang-kadang diterima itu menurut majelis hakim adalah salah satu pertimbangan adalah dia sudah terlanjur ya. Artinya karena sudah hamil luar nikah sehingga mau tidak mau yang majelis hakim ataupun hakim tunggal memberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan. Sepanjang kedua belah pihak itu ya memberikan bukti yang sangat valid ya kepada hakim tunggal ataupun majelis hakim untuk memberikan dispensasi itu. Jadi jangan heran juga karena banyak ya pernikahan-pernikahan dini itu dilegalkan karena tadi ada dispensasi tadi yang diatur oleh undang-undang perkawinan tadi. Seperti itu. Nah,
1: ini secara tidak langsung juga menjawab tadi pertanyaan saya ya, terkait dengan usia berapa sebenarnya anak itu dikategorikan, dia dapat menentukan juga nih.
0: Iya, kalau yang
1: hanya sendiri.
0: Ya, mas, kalau soal usia anak itu tidak ada keharmonisan dalam sebuah undang-undang ya, karena masing-masing undang-undang itu mendefinisikan anak itu seperti apa. Tetapi secara norma atau secara yuridis itu saya mencoba memahami bahwa pembentuk undang-undang itu ketika mendefinisikan anak itu bukan berkaitan dengan kemampuan secara psikologi mental anak itu, tapi yang didefinisikan adalah terkait soal umurnya. Iya, ketika kalau kita membaca undang-undang perlindungan anak itu dia membatasi bahwa anak itu adalah anak yang belum mencukupi 18 tahun. Dia tidak memberi deskripsi bahwa yang dimaksud anak itu apa. Tapi definisi yuridisnya adalah anak adalah yang belum mencukupi 18 tahun.

0: Jadi ketika dia di bawah 18 tahun maka dikategorikan sebagai anak.
1: Ya, nah, dan memang secara otoritas orang tua yang betul. Yang punya kewajiban untuk membimbing, melindungi dan lain sebagainya seperti itu ya, belum diberikan keleluasan kepada anak untuk menentukan haknya juga ya, seperti itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Baik. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan silakan. Betul.
0: Tadi saya sambung lagi ketika kita baca Burjilik Wetbook ya atau Kaho Paper Data itu menarik lagi, itu karena mungkin ya bekas peninggalan kolonial Belanda ya, hukum peninggalan Belanda itu batas usia kedewasaan itu adalah 21 tahun.
1: Okay.
0: Ya, jadi dia berbeda tuh di undang-undang yang perlindungan anak itu belum mencukupi 18 tahun, sedangkan di KHP Perdata itu menyebut kedewasaan seseorang itu adalah ketika dia sudah berumur 21 tahun. Kalau kita baca lagi undang-undang administrasi kependudukan, itu seseorang itu dapat mendapatkan KTP itu ketika sudah berumur 17 tahun. Baca lagi undang-undang pemilu itu, seseorang itu punya hak untuk memilih ketika dia sudah berumur 17 tahun. Tetapi hukum yang modern sekarang itu dia mengadopsi yang belum mencukupi 18 tahun tadi. Okay. Seperti itu. Iya.
1: Wow. Ya, itu tanggapan pandangan terkait dengan permasalahan ataupun juga yang juga terjadi di lingkungan kita ya, yaitu permasalahan pernikahan dini itu sendiri. Nah, ini terakhir nih Pak Dosen, berkaitan dengan administrasi tadi sudah nyinggung sedikit. Hak anak juga ya untuk mendapatkan atau memiliki identitas diri. Contoh katakanlah seperti akta lahir ya. Itu secara hukum juga mengatur, dan bagaimana ini tanggapannya kalau seumpamanya ada sebagian keluarga atau orang tua yang mungkin ya masih ada yang kurang menyadari betapa pentingnya juga terkait dengan administrasi untuk anak sendiri.
0: Baik. Terkait soal administrasi ya, maka itu adalah hak anak ya, bukan hak orang tua ya. Jadi setiap anak yang dilahirkan itu menurut undang-undang itu paling lama 60 hari sejak dia lahir itu memang punya hak untuk mendapatkan identitas. Maka kenapa harus mempunyai akta kelahiran? Nah, tetapi yang menjadi problematikanya biasanya itu adalah terkait soal anak yang lahir di luar nikah, itu yang biasanya menjadi persoalan. Tetapi dengan adanya putusan MK tahun 2010 bahwasanya sekarang anak itu yang anak di luar kawin ya, atau anak di luar nikah itu tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibunya tetapi bisa dengan ayahnya sepanjang bisa dibuktikan. Nah, itulah pertimbangan dari putusan MK, sehingga di dalam akta lahir pun sekarang itu ya bisa mencantumkan nama ayahnya, tapi harus ada penetapan dari pengadilan. Seperti itu. Karena kenapa? Karena akta kelahiran ini sangat sangat penting karena berkaitan dengan akses-akses yang lain, ya, hak-hak yang lain. Misalkan fasilitas terkait soal pendidikan yang tadi Ibu Dosen sudah sampaikan, dia nggak bisa sekolah kalau tidak punya akta kelahiran. Betul. Kan begitu. Dia tidak bisa mendapatkan hak kesehatan BPJS. Nah, makanya perlu dihimbau kepada masyarakat pentingnya pencatatan sipil. Seperti itu. Karena tadi dia diberi oleh undang-undang 60 hari itu segera cepat mendaftarkan anak itu di catatan sipil untuk mendapatkan identitas. Seperti itu. Nah, karena itu hak adalah hak anak ya yang diatur oleh konstitusi.
1: Luar biasa dia.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Pak Dosen dan Ibu Dosen karena kita juga dibatasi sama waktu ya. Mungkin kita akan membahasnya kalau pada saat off air ya. Atau tambah SKS berikutnya nanti ya. Oke, nah saya kasih 1 menit masing-masing untuk Pak Dosen dan juga Ibu Dosen nih ya. Oke, berkaitan dengan kita memaknai peringatan Hari Anak Nasional dan juga hak-hak anak yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dosen dan juga Ibu Dosen sendiri berkaitan dengan ranah hukum dan juga pendidikan. Oke, mungkin ada poin penting yang harus disampaikan kepada masyarakat, orang tua, keluarga, atau pemerintah seperti itu ya, sehingga peringatan Hari Anak Nasional tahun ini sesuai dengan tema di tahun ini juga lebih maksimal seperti itu. Oke, saya ke ladies first dulu ya. Silakan Ibu Tutik.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Nah, pada momentum Hari Anak Nasional tahun 2026 ini ya, sesuai dengan tema bahwasanya sayang anak, lindungi dan bangun masa depan gitu, itu harapannya itu benar-benar diwujudkan melalui berbagai langkah nyata gitu. Jadi anak-anak bukan hanya generasi penerus bangsa gitu, tetapi juga warga negara yang memiliki hak hari ini gitu. Jadi untuk hak hidup tadi, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan, semoga saja dalam hal ini sekolah-sekolah itu nanti ada sekolah ramah anak, termasuk dalam hal ini salah satu kategorinya yaitu adalah Yuna Selamat Sekolah gitu. Karena saya melihat khususnya di Merauke ini belum ada itu marka atau rambu lalu lintas yang dimana yang diblok untuk Yuna Selamat Sekolah gitu. Jadi para pengendara yang lain itu bisa mengurangi kecepatan dan yang lainnya gitu, menghormati anak-anak yang mau masuk ke sekolah gitu. Dan di sisi lain harapannya lebih banyak lagi aksi kolaborasi bersama, baik itu dari pemerintah, sekolah, akademisi, orang tua, dan masyarakat khususnya untuk peningkatan kualitas pendidikan dan keselamatan anak.
1: Oke, terima kasih banyak Ibu Tuti. Kesimpulan luar biasa. Sekarang ke Pak Mul nih dari hukum ya, silahkan.
0: Ya, berkaitan dengan Hari Anak Nasional tadi, saya menghimbau bahwa hukum itu bukan adalah sebuah teks yang mati ya, tetapi harus bisa dihidupkan. Ya, artinya kita sudah terlalu banyak instrumen, baik dari standar hukum internasional, konstitusi, ya undang-undang perlindungan anak, seterusnya. Maka sebaiknya memang ada komitmen ya, political will dari pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah untuk mewujudkan memang harus ada perlindungan terhadap anak ya, baik akses pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Karena kita ketahui bahwa bersama bahwa setiap daerah itu sudah punya perda tentang perlindungan anak. Di Merauke itu kalau saya tidak salah 2017 kita sudah punya perda perlindungan anak. Cuma pertanyaan tadi, norma-norma aturan itu kan hanya teks mati yang bisa dihidupkan, itu hanya kita saja yang bisa hidupkan itu. Betul. Artinya ini bicara soal implementatifnya saja, ya. Apalagi sekarang itu sudah ada program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu adalah Kota Layak Anak. Nah, jangan ini hanya menjadi sebuah apa ya, program ya, yang tapi tidak ditindaklanjuti oleh tingkat daerah. Ini sudah 2026, saya hampir tiap tahun mendiskusikan kapan Merauke kita menjadi kota layak anak. Betul. Nah, itu punya indikator-indikator tertentu Mbak Desi. Oleh sebab itu memang kita harus duduk bersama ya, semua stakeholder ya, terkait dalam hal ini kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, untuk mengevaluasi lagi perda yang ada itu untuk mewujudkan kota layak anak, sehingga ke depan lagi yang tadi 12% tadi anak sebagai korban, ini belum kita bicara yang anak sebagai pelaku ya.
1: Betul.
0: Makanya tadi SKS-nya enggak cukup. Ini baru kapasitas sebagai korban. Nah, ini penting agar mereka tidak lagi menjadi korban-korban berikutnya, terutama di lingkup sekolah terkait tadi kalau berkaitan dengan pendidikan. Karena ngeri juga nih.
1: Betul.
0: Orang tua menitipkan anaknya, mempercayakan kepada guru, tapi di lingkungan sekolah terjadi perundungan, terjadi kejahatan seksualitas.
1: Okay.
0: Ya, tidak hanya di sekolah ya, tapi sekarang di perguruan tinggi sudah merajalela ya, virus-virus sudah masuk.
1: Betul.
0: Makanya ada satgas, apa itu, satgas PKKS ya, ya begitu.
1: Oke, wow, luar biasa sekali nih. Pak Mul sudah menyampaikan dan juga Ibu Tutik, dan tentunya sesuai dengan tema di tahun ini ya, untuk peringatan Hari Anak Nasional yang ke-42 adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan dari segi hukum dan juga pendidikan saling berkorelasi dan juga saling melengkapi ya, sehingga benar-benar anak Indonesia itu tumbuh secara kognitif, karakter, kesejahteraan itu benar-benar tercapai, seperti itu ya. Oke, lahir batinnya mereka ya. Baik, dan tentu masa depan suatu bangsa itu tercermin juga dari pada mutu kualitas anak-anak kita ya, yang ada di tanah air dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak untuk waktunya Bapak dosen ya, Pak dosen Dr. Mulyadi Alrianto Tajudin SHMH, dosen ilmu hukum Universitas Musa Mus Merauke, kemudian Ibu Tutik Uliaton MPD, dosen pendidikan fisika Universitas Musa Mus Merauke. Waktunya sudah langsung ke Studio Pro 1 malam hari ini. Sungguh luar biasa untuk spesial peringati Hari Anak Nasional ya. Oke, dan yang pastinya jangan bosan-bosan kalau kita kontak lagi ya di kemudian hari nantinya. Oke, baik, terima kasih dan selamat malam. Kita berjumpa lagi nanti untuk ngobras dengan topik yang berbeda. Terima kasih.
0: Selamat malam.

0: 1.
1: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
2: Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman.
3: Apakah itu ada, apa ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
4: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu ya terkait dengan itu ya.
2: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
3: Permintaan dari siapa dulu nih?
4: Dari Pak Heri ya.
3: Terus?
4: Hanya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
3: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
4: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
3: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
4: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
3: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
4: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
3: Tidak ada yang menyaksikan.
2: Advokat pendamping terdakwa Heri Susanto meminta kepada majelis hakim agar mencatat keterangan saksi yang mengatakan tidak ada bukti, rekaman, atau saksi yang melihat terdakwa Heri Susanto menerima uang atensi dari PT Toshiba Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Forum bisnis antara Indonesia dan Tiongkok menghasilkan kesepakatan bisnis senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
6: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
7: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation technology, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
6: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
0: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di Gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
8: ABU has put together, well, internally AI policy.
9: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
0: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU ITLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
10: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
0: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
12: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
11: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas dan kolaborasi yang berkelanjutan.
12: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
13: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
12: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Habida mengungkapkan, 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
15: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Heni mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses ke konsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
14: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses ke konsuleran.
15: Heni menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
16: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
15: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan, serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
14: Jadi sampai saat ini kita masih
15: di Jakarta. Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
14: dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
5: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
17: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum ASPO PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
18: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
17: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yaakob, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
7: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
17: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Wah, sekarang jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih ramai ya?
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah, jadi seru ya. Ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

atau diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: terus, ya lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, wah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Miski?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: Mah, ternyata jalan pagi capek juga ya.
1: Nadia, Nadia, baru juga jalan sebentar, sudah mengeluh capek. Mulai besok, ikut Mama jalan pagi ya, biar sehat dan terbiasa.
0: Iya juga ya, Ma.
1: Nak, jangan buang sampah di situ ya. Buang botolnya di tempat sampah. Kan ada tempat sampah di sampingmu itu.
0: Oke, Mama, siap. Permisi, Tante. Sampahnya buang saja ke tempatnya, biar tidak kotor dan berserakan.
2: Hi, anak kecil saja baru.
1: Jangan begitu. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita ini bersih, sehat, nyaman, dan indah dipandang. Serta yang paling utama itu, kita terhindar dari banjir.
2: Betul juga ya.
3: Budayakan membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari

0: malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ya, pendengar, kebersamaan kita untuk malam hari ini dan untuk segmen hiburan kita ya. Selesai tadi segmen hiburan diawali dengan program Aneka Lagu Daerah Senusantara yang sudah Anda dengarkan, dan waktunya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kategori kita untuk malam hari ini yang bisa Anda request di daftar ataupun juga list kita untuk Ruang Rindu malam hari ini adalah Indonesia Mancanegara. Ya, versi duet yang pasti juga masih temanya adalah oldies atau tembang kenangan ya. Okay. Dan tentunya Anda boleh langsung gabung request di jalur telepon di 0971 3330745, dan juga Anda bisa gunakan jalur SMS WhatsApp di 0852 7511 2433 untuk titip salam dan juga ya titip salam ya pastinya. Oke, kalaupun request lagu sesuai dengan topik sesuai dengan list kita malam hari ini juga sangat boleh sekali. Oke, dan malam hari ini yang sudah berdering di jalur telepon kita, Oke, saya terima dulu untuk penelpon pertama kita ya, yang mau gabung ke sini di 0971 3330745. Silahkan yang mau gabung untuk request lagu dan juga sapa salamnya.

0: Telepon pertama kita untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, thank you sudah bergabung untuk malam hari ini.
1: You're welcome, sudah juga terima telepon saya.
0: Sama-sama, kabarnya bagaimana hari ini?
1: Kabar, puji Tuhan, sehat. Suara sudah normal kayaknya ya.
0: Suaranya siapa yang normal nih ya?
1: Ya saya tuh, kan kemarin bilang suaranya belum bagus.
0: Kayaknya sudah dari kemarin-kemarin saya dengarnya sudah bagus sih. Jadi saya sudah gak kaget lagi.
1: Oh begitu, jangan kaget dong.
0: Enggak, maksudnya sudah... Oh iya, sudah berapa hari yang lalu sudah aman gitu ya. Jadi bukan hal baru maksudnya gitu.
1: Jangan kaget, surprise bolehlah.
0: Oke,
1: sebaliknya juga yakin saya baik sekali ya. Dari suaranya kedengaran ya. Semoga juga ya seperti suara dan juga apa ya, pokoknya semuanya baik-baik saja ya.
0: Aminkan dulu ya. Oke.
1: Tapi ini biasanya dibacakan list dulu. Ini tidak punya list ini.
0: Belum ada list lagunya kan? Belum baca.
1: Iya, belum ada lagu apa pilih sendiri nih.
0: Kalau pilih sendiri nanti kan ada jadwalnya.
1: Iya, gak apa-apa. Tadi kan saya sudah nikmati itu salah satu lagu
0: kesukaan
1: yang saya suka gitu. Janji, janji hati luar biasa.
0: Kayak
1: tahu gitu ya. Kayak tahu tadi Diva dengan lagu.
0: Ini kayaknya jadi sok tahu gitu ya.
1: Iya, gak apa-apa. Enggak juga. Itu kan bukan sok tahu, tapi apa?
0: Mungkin kemujuran. Iya.
1: Hah?
0: Kemujuran.
1: Oh, ada kemujuran di situ.
0: Iya, kemujuran bisa ada lagunya, maksudnya gitu.
1: Itu.
0: Pas.
1: Ada kaitan dengan kemujuran. Bukan karena sehat.
0: Bukan karena saya harus menjadi seorang beralih profesi menjadi orang yang sangat tahu segala hal gitu ya.
1: Sebenarnya kan bukan tahu segalanya. Kadang itu kan karena
0: enggak kepribadi gitu maksudnya. Gitu. Kayak jadi Mama Lawrence gitu kan tidak.
1: Mama Lawrence, lupa saya karena sudah lama ya. Beliau sudah almarhum.
0: Yes.
1: Ya,
0: enggak
1: harus jadi Mama Lawrence. Yep. Kan itu bahasa kalbu kan gitu.
0: Bahasa kalbu. Oke, baik. Kita ke lagu nih ya.
1: Oke, silakan. Saya tunggu
0: lagunya
1: dengan sabar.
0: Di sini kita punya ini versi duet semua. Ada punya Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu, featuring dengan Ari Lasso ya. Kemudian Ruth Sahanaya featuring Katun Bagaskara, Usaka Lara sendiri, lagu tentang cinta Bibi Romeo, Rita Effendi. Kemudian ada punya Uta Likumahua, Tri Utami dengan Mungkin Gak Terjadi, Krisya featuring Sophia Lajuba. Gimana?
1: Oke, sudah. Lagu cukup sudah. Yang manca malam hari ini saya lewat.
0: Oke, baik.
1: Jadi lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta. Baik.
1: Iya, selalu kalau berbicara tentang cinta selalu membuat hati itu rasanya gitu.
0: Luar biasa. Oke, baik, silakan. Tentang cintanya.
1: Iya.
0: Sapa salamnya silakan.
1: Iya, terutama kalau Rita Effendi. Saya senang suaranya Rita Effendi. Luar biasa. Sama Kakak Devi juga suka itu. Januari di Kota Dili ya. Enggak apa-apa, siap. Tapi malam ini tidak ada ya di lista.
0: Nggak ada.
1: Saya salam dulu ya. Pertama untuk Kakak Deji yang sedang bertugas ya. Ya penting sehat itu. Saya juga senang kalau dengar suara, tandanya lagi sehat-sehat gitu ya. Semoga tidak lupa yang biasa saya ingatkan itu. Oke, selamat bertugas sampai tuntas. di malam yang dingin. Ini lagi dingin ini Seringgu. Semenjak sore sudah dingin gitu.
0: Oke,
1: juga Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama ya. Juga ada Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak saja, juga Mas Muji Heru, mana suaranya ya, Mas Muji, dan juga semua mas-mas yang ada di Kurik sana ya, juga ada Kakak Uja, Mbak Uja ya, di Bintuni sana, semoga bisa bergabung, juga Cut Abang Ita Mame, ini Pak Wali Kelas ini lama tidak absen murid-murid ini.
0: Lagi.
1: Iya, katanya sementara jadi supervisor di luar negeri sana.
0: Oke.
1: Okay. Iya, semoga bisa bergabung. Makanya sulit jaringan tuh. Karena jauh, non-jauh di sana gitu. Oke, semoga Cut Abang sehat ya bersama keluarga. Juga di, masih di Sumatera sana ada Bang Luhut. Juga ada Bu Wigati di Wonosobo. Ada Bang Benijo, juga Ibu Ani di Manado, Ibu Farida, Ibu Natalia, Bang Nastun, Bang Bintang Pratama. Juga ada Bang Le yang di Kalimantan Utara sana, juga Bang Putra Tengah di Fakfak. Dan untuk semuanya saja tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Amin.
1: Oke, Kakak Deci, selamat bertugas di malam yang dingin ini. Semoga tetap diberkati, sehat selalu, sukses, dan bahagia selalu.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Selalu. Selamat malam, bye bye.
0: Terima kasih kembali juga buat Pak Freddy yang sudah gabung langsung dari Seringgu Merauke untuk malam hari ini. Kita akan menelpon berikutnya. Spesial buat Anda yang mau gabung dan tentunya melengkapi segmen bahagia kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu malam hari ini. Yang dari wilayah lain yang terjauh. Oke, bolehlah mampir-mampir ke sini ya. Penelpon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Hai.
2: Ketemu lagi.
0: Kabar apa Bunda Ima hari ini?
2: Kabar baik adekku sayang.
0: Amin, senang sekali mendengarkannya. Oke.
2: Bunda juga sangat senang ketemu adek lagi.
0: Itu sudah kayaknya sudah lumayan. Kayaknya sekitar 2 mingguan lah kita tidak jumpa untuk saling sapa ya di udara. Kayaknya.
2: Iya, itu dia dek. Jadi puji Tuhan ya kita berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat.
0: Oke, baik. Kabar apa dulu nih dari Maumere yang bisa kita dapatkan info terbarunya?
2: Lalu kabar Maumere ya, menurut cuaca ya. Cuaca tadi seharian ya, dari pagi angin sama panas.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan cuaca untuk beberapa hari ke depan ini bisa lebih baik gitu ya, sehingga aktivitas
2: ya seperti itu, karena berjalan. Dua hari ini memang angin kencang.
0: Itu lagi. Oke, Bunda Ima, lagu siapa yang mau didengarkan malam hari ini? Kita
2: Bunda request sendiri atau udah disiapkan?
0: Sudah disiapkan. Indonesia
2: apa dong?
0: Versi duet. Kalau dari Bunda mau yang Indonesia atau yang dari mancanegara?
2: Indo.
0: Oke, masih ada punya Bunga Citra Lestari featuring Ari Lasso, Aku dan Dirimu, Ruth Sahanaya featuring Katon Bagaskara, Usta Kolara Sendiri, Uta Likumahua Tri Utami, Mungkinkah Terjadi, sama Krisye featuring Sophia Lajuba Kangen.
2: Mungkin, apa itu tadi mungkin?
0: Mungkinkah Terjadi ya, Uta Likumahua Tri Utami.
2: Mungkinkah Terjadi.
0: Okay. Yeah.
2: Masih mungkin kan, berarti belum pasti ya.
0: Waduh, sayang sekali kita tidak bisa lanjut komunikasinya, obrolannya ya. Bunda Ima, sorry banget. Sorry sekali nih ya. Oke. Nanti bolehlah untuk dilanjutkan lagi ya. Mudah-mudahan nanti Bunda Ima bisa gabung untuk sapa salamnya ya. Oke. Karena tadi terputus, masih sebatas request lagu. Oke, nanti saya kasih kesempatan juga buat Bunda Ima gabung lagi ya Bunda ya. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request. Lagu tentang cinta, Baby Romeo featuring Rita Effendi, dan juga Utaliku Mahua featuring Tri Utami, mungkinkah terjadi. Setelah dua lagu ini saya terima atensi Anda, spesial buat Bunda Ima. Nanti saya kasih waktu khusus untuk sapa salamnya ya.

0: Oke, kita beralih ke atensi berikut di jalur telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Bumi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ibu Ani.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, betul sekali. Manado, apa kabar hari ini? Manado, kabarnya? Ya.
1: Ada ini, ada baik-baik kabar, baik-baik sehat. Pokoknya, iya sih. Nah, biasa. Kebaliknya.
0: Baik pula. Sangat baik sekali. Apalagi sudah mendengarkan suara Ibu Ani yang begitu jernih sekali gitu. Tidak kayak kemarin-kemarin. Oke. Terima kasih sudah bergabung ke sini, sudah mampir.
1: Sama-sama, sudah absen juga.
0: Oke, okay, kita ke daftar lagu malam hari ini Indonesia Mancanegara versi duet. Kira-kira dari Ibu Ani mau request lagu Indo atau Manca?
1: Pasti Indo, karena Indo. Saya untuk Indo, bukan orang.
0: Oke. Okay. Ibu Ani kalau dari Indonesia masih ada punya lagu Bunga Cita Lestari sama featuring Ari Lasso, Aku dan Dirimu, Ruth Sahanaya, Katon Bagaskara, Lusa Kaulara Sendiri, Krisye featuring Sophia Lajuba, Kangen. Yang mana nih?
1: Yang kedua aja.
0: Oke, Ruth Sahanaya dengan Katon Bagaskara ya, Lusa Kaulara Sendiri. Baik, karena sudah gak sendirian, kan lagi ditemani seluruh Indonesia.
1: Iya, ditemani Indonesia, bukan ramai.
0: Okay. Baik, silakan untuk sapa-salamnya Ibu Ani. Yang
1: lagunya se-abis ya. Oke, buat teman-teman, buat yang tugas, buat yang si salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Nah, hati-hati kalau sudah bulan tiba dengan selamat.
0: Baik.
1: Terus kirim salam kita nanti Farida, apa kabar? Salam sukses. Yang baik hati, Ibu Farida, tidak sombong. Terus ada kita Tepa Nasrun juga yang ada di Sultan sana. Ada kita nanti sampai Bang juga, ada kita nanti Bintang Pertama. Ada kita nanti Putranteng, ada kita nanti Bunda Ima juga, ada kita nanti Ibu Ines juga, ada kita nanti Pak Freddy juga, apa kabar sekeluarga, salam-salam kompak. Ada kita nanti Ibu Dinda juga. Bersama semua pendengar RRI Emerald kita 4 terkecuali kembali setiap tugas tetap semangat. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang dari Gunung Memori lewat lagu.
0: Baik, Ibu Ani di Manado sudah gabung untuk malam hari ini. Thank you, sehat selalu bersama keluarga. Lalu kita ke panelfon berikutnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Okay. Kita ketemu di sini.
2: Ya, ketemu kembali.
0: Gimana kabarnya di sana, Bang Luhut Tapanuli?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Dan ini cuaca datang gerimis.
0: Begitu?
2: Iya, tentang gerimis.
0: Sekarang masih gerimis?
2: Masih.
0: Oke. Iya. Sudah berapa hari gerimisnya atau baru malam ini?
2: Baru datang gerimis.
0: Oh, baru datang. Tadi dijemput kah?
2: Oh, bukan. Nanti tinggal suruh pulang saja.
0: Saya tadi dijemput gitu, baru datang.
2: Iya, makanya tamu yang tak diundang datang sendiri.
0: Oke, okay, baik. Bang Luhut, lagu Indonesia atau Mancanegara nih yang mau dipilih?
2: Itu tadi yang Ari Lasso tadi sama Bu.
0: Oh, siap. Oke, okay, silahkan.
2: Salamnya yang pertama buat Bunda Desi. Selamat bertugas sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
2: Terus buat Ibu Ani, salam. Terus.
0: Oh iya. Dari Manado langsung kita ke Tapanuli ya. Biasanya kan suka saling terkonek untuk lagunya ya. Wih.
2: Iya.
0: Saya baru ngeh ini ya.
2: Iya. Makanya pilih itu.
0: Oh gitu. Pustaka Olahraga sendiri karena ada aku dan dirimu gitu. Asik. Siap.
2: Biar semakin semangat juga penyanyiannya.
0: Biar semakin klop judul lagunya selalu di kait mengkaitkan gitu ya, dikait-kait terus.
2: Ya, betul.
0: Kolaborasi. Oke, silakan.
2: Salamnya lagi buat Ibu Jati, Ibu Jati, Ibu Natalia, Ibu Natalia, ada Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yuhu, Bang Sudamami, ada juga Bang Iwan, ada Puja, ada Ibu Siti, Mama Ini, Ibu Sri, dan Bang Putra Tengah sama Bang Lei. Dan juga buat Bang Mas Irwan dan buat tema-temanya saja.
0: Okay.
2: Itu juga buat Mbak Ayu di Matong yang bernama Sari di Lalu Sintara. Oke, lagunya ditunggu buat Mbak Desi. Selamat buat juga sampai nonton. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Amin.
2: Dan selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut. Salam buat keluarga dan yang pastinya juga sehat semua ya. Kita dengarkan dua lagu yang sudah di request. Mudah-mudahan nanti Bunda Ima masih bisa gabung ya Bunda ya, karena tadi belum lanjut untuk sapa salamnya. Kalaupun mau mampir di SMS dan WhatsApp boleh di 0852 75112433 untuk lanjutkan sapa salamnya. Tapi berharap bisa langsung by phone ya. Oke. Kita dengarkan lagu yang sudah di request sama Ibu Ani di Manado dan Bang Luhut di Tapanuli. Semoga ini juga sekaligus menghibur Anda yang lagi sedang mungkin berdinas, bertugas malam hari ini sendiri di ruang kerjanya. Oke, dan yang pastinya juga selalu bisa fokus untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sambil konsen juga sama kesehatan dan keamanannya.

0: Hari ini program Ruang Rindu kita, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dan masih ada beberapa daftar lagu yang bisa Anda request. Baik itu lagu dari mancanegara, cukup lumayan banyak ya yang masih tersisa. Ada Robbie Williams featuring Nicole Kidman dengan Something Stupid, Peter Cetera, Crystal Bernard, Forever Tonight. Kemudian ada lagunya Celine Dion featuring R. Kelly, I'm Your Angel. Westlife featuring Mariah Carey, Against All Odds, sama Rosie featuring Andres, My Love. Oke, okay, itu daftar lagu mancanegaranya. Kalau dari Indonesia masih ada dua lagu yang tersisa. Chrisye featuring Sophie Lajuba, Kangen. Tinggal satu lagu. Oke. Okay. Yang bisa Anda request di jalur telepon 0971-333-0745. Dan juga nanti di segmen terakhir kita untuk malam hari ini ada program acara kisah inspirasi dan lagu yang tentunya akan kami hadirkan dua kisah inspiratif ya, cerita inspiratif pendek yang tentu akan kami hadirkan untuk Anda melengkapi kisah inspirasi dan lagu. Oke, okay. Jalur telepon kita, halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, bagi pemain belakang.
0: Gak apa-apa, yang penting sudah gabung ke sini.
1: Iya, itu ya. Memang dari tadi aku PCP ya, tidak bisa. Jaringan juga tidak berhukum.
0: Oh, begitu kan? Aduh.
1: Iya, okay.
0: Biar terselamatkan.
1: Iya,
0: kalau Nasrun, lagu siapa dulu nih?
1: Sudah mendengar suaranya Mbak Deci, ada susah pikiranku. Terus aku balap.
0: Mimpi buruk nanti nih ya. Bisa saja ya, Bang Nasrun semakin pandai gitu ya.
1: Iya begitu, kasus sahabat.
0: Oke, sehat ya Bang Nasrun ya.
1: Selamat ya, baik-baik selalu ya.
0: Oke.
1: Ya, Bang bercakap karena juga si kuali banyak bercakap pada si.
0: Bagaimana?
1: Mancanegara.
0: Mancanegara ya. Punya siapa
1: yang
0: tadi?
1: Yang pertama saja.
0: Oh, yang pertama, oke. Okay.
1: Iya, sudah. Kau kebanyakan sudah ya, terakhir sudah ini.
0: Oke, okay, lagu Robbie Williams nih, kalau Kate menang, mau disempatkan
1: sama
0: siapa?
1: Ya, Bariki, sahabat juga, saya selalu
0: ya, bersama kelompok-kelompok,
1: ya. Semua kurunya, era imam. Saya selalu, karena terakhir, salam satu hati semuanya, yang selalu sangat kompak semuanya lah. Apa tuh kau ikhwa sekarang menjabat rakyat. Terima kasih.
0: Sama-sama, Bang Nasrun. Terima kasih kembali sudah gabung malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga dan yang pastinya juga semua aktivitas malam hari ini sampai waktu istirahatnya, oke? Bisa berjalan dengan lancar. Satu penelpon lagi. Sebagai penutup untuk segmen hiburan Ruang Rindu kita untuk malam hari ini, saya masih menunggu atensi Anda yang mau gabung di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun juga mungkin yang mau sapa salam, tapi kayaknya kalau untuk jalur telepon, jalur SMS WhatsApp, sapa salamnya harus versi kilat. Versi kilat dikirim ke sini. Kalau mamanya masih menunda-nunda, oke, okay. Nanti tidak bisa terbacakan ya. Tidak bisa dibacakan di program hiburan Ruang Rindu kalau SMS WhatsApp-nya lambat gitu. Oke, okay, dan yang pastinya terima kasih buat yang sudah mampir ke sini malam hari ini. Di segmen hiburan Ruang Rindu kita, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kategori Indonesia Mancanegara, versi duet, oldies kita malam hari ini. Ada Pak Freddy di Senenggo Merauke, ada Bunda Ima di Maumere NTT, juga ada Ibu Ani di Manado, Bang Luhut di Tapanuli, Bang Nasrun di Palu. Ada nampaknya penelpon terakhir kita belum bisa bergabung.

0: Sakti Wibowo adalah seorang mahasiswa sastra yang hidup dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Ia dikenal cerdas, kritis, dan sangat mencintai dunia literasi. Untuk membiayai kuliahnya, Sakti bekerja paruh waktu di sebuah toko buku bekas milik seorang pria tua. Dari luar, toko itu tampak biasa, tetapi sebenarnya menjual banyak buku bajakan. Awalnya, Sakti menerima pekerjaan itu karena kebutuhan ekonomi. Namun seiring waktu, hatinya terusik. Ia merasa bersalah karena turut serta dalam praktek yang merugikan para penulis, penerbit, dan dunia literasi itu sendiri. Di sisi lain, ia membutuhkan uang agar bisa terus kuliah dan membantu keluarganya. Konflik batin Sakti semakin rumit ketika ia menyaksikan betapa luasnya praktek pembajakan, bahkan di lingkungan akademik dan masyarakat yang katanya berpendidikan. Ia juga mulai mempertanyakan nilai-nilai moral yang selama ini diyakininya. Di tengah pergolakan batin itu, Sakti juga berhadapan dengan konflik lain. Hubungan dengan keluarganya, terutama dengan sang ibu yang memegang teguh nilai kejujuran. Hubungan asmara yang tak berjalan mulus karena idealismenya sering membuatnya terlihat terlalu kaku dan sulit dipahami. Tekanan dari lingkungan sosial yang seringkali menoleransi hal-hal yang salah demi kenyamanan. Akhirnya, Sakti mengambil keputusan penting. Ia memilih meninggalkan pekerjaannya dan semua kemudahan yang ia dapatkan demi hidup yang jujur dan selaras dengan nuraninya. Ia tahu resikonya besar, tapi ia percaya pada kekuatan prinsip. Nilai dan pesan moral, kritik sosial terhadap pembajakan, Terelie secara tegas mengangkat isu pembajakan buku sebagai bentuk kejahatan intelektual. Ia mengajak pembaca untuk lebih sadar dan menghargai karya orisinal. Buku ini menanamkan bahwa mencintai buku bukan hanya membaca, tetapi juga menghargai proses di baliknya, dari ide, penulisan, hingga penerbitan. Realita kehidupan yang tidak ideal. Terelie tidak menggambarkan tokoh utamanya sebagai pahlawan sempurna. Justru, perjuangan Sakti menjadi cerminan dilema moral yang banyak dialami orang-orang sehari-hari.
1: Tanggal 23 Juli, Hari Tanpa Televisi. Sejarah dibentuknya peringatan Hari Tanpa Televisi setiap tanggal 23 Juli ini bermula dari gagasan Yayasan Pendidikan Media Anak YPMA pada tahun 2008 yang mengajak Koalisi Nasional membuat peringatan Hari Tanpa Televisi. Latar belakang munculnya gagasan tersebut karena banyaknya tayangan televisi di Indonesia yang dinilai tidak aman dan tidak mendidik jika ditonton terutama oleh anak-anak. Tontonan televisi memberikan dampak besar bagi anak karena mereka akan menerima informasi dari apa yang dilihat atau didengar tanpa disaring terlebih dahulu. Tujuan dari peringatan Hari Tanpa Televisi di Indonesia ini agar masyarakat mampu lebih cerdas dan kritis dalam mengonsumsi tayangan televisi. Hal ini diharapkan masyarakat dapat terhindar dari dampak-dampak negatif dari tayangan televisi. Gerakan Hari Tanpa Televisi ini bukanlah bermaksud untuk melarang masyarakat Indonesia menonton televisi selamanya atau gerakan anti-televisi. Namun gerakan ini bermaksud untuk mengkritik tayangan televisi yang kurang berkualitas, terutama bagi anak-anak. Pada perayaan tanpa televisi memberikan kesempatan kepada keluarga di Indonesia untuk mengalihkan kegiatan menonton televisi dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat, seperti berkumpul keluarga, bermain bersama anak, berbincang santai, olahraga bersama, jalan-jalan keluar rumah, dan lain-lainnya.

Dan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan hukum.

Ya, pendengar, di menit ke-25 dari pukul 23, Anda yang sudah ya siap-siap untuk menuju ke pembaringan masing-masing, beristirahat untuk malam hari ini. Tentunya juga selalu kami ingatkan untuk bisa mengecek kembali atau memeriksa kembali setiap ruangan dalam rumah Anda ya. Oke. Pastikan bahwa di ruang tamu, di dapur ya, kemudian pintu jendela secara keseluruhan, kendaraan Anda yang di parkiran ya, dan semua yang perlu Anda cross check atau kembali periksa lebih dulu sebelum menikmati waktu istirahat, memastikan bahwa semua sudah terkunci dengan baik ya, baik pintu jendelanya atau mungkin kendaraan Anda dan juga segala keperluan lain.

nyaman dan juga tentunya aman. Dan dua kisah inspirasi yang sudah kami siapkan ya, melengkapi suasana malam hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan kisah inspiratif cerita pendek yang berkaitan dengan mengubah rasa overthinking menjadi aksi nyata. Dan ini sebuah kisah inspiratif nyata ya, yang melawan overthinking. Seorang penyandang difabel netra yang bernama Salma sempat merasa sangat overthinking dan minder melihat kecepatan belajar teman-temannya. Namun ia tetap fokus melangkah hingga akhirnya ia berhasil lolos seleksi masuk kuliah, ya, kuliah negeri SNBP di UPN Veteran Jakarta. Lalu juga ini kisah kreator pemula ya, banyak anak muda yang terjebak takut salah dan juga malu saat ingin membuat konten. Dan dengan melawan pikiran, bagaimana kalau nanti di ejek, mereka mulai mengunggah karya pertama dan sukses menjadi pembuat konten yang konsisten. Dari kisah inspiratif singkat melawan overthinking ini, ada beberapa pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Iya, yang pertama adalah fokus pada satu langkah kecil yang mengajarkan kita jangan pikirkan seluruh tangga, cukup lihat anak tangga pertama di depan kita. Lalu yang berikutnya, terima rasa takut. Sadarilah bahwa rasa cemas, rasa takut itu adalah hal yang normal. Tetapi jangan biarkan rasa cemas, rasa takut tersebut menghentikan langkah ataupun juga tindakan kita. Yang berikutnya adalah berhenti untuk membandingkan diri. Setiap orang itu punya ruang, waktu, dan jalan hidupnya masing-masing. Dan itu semua punya proses yang berbeda ya. Okay. Tetapi tujuannya sama, membimbing kita ataupun juga mengarahkan kita ke tujuan yang baik. Ya, ini dua cerita singkat, kisah inspiratif nyata terkait dengan melawan overthinking. Dan mungkin saja sebagian dari Anda juga sedang mengalami hal yang sama. Semoga dua cerita singkat ini cukup membantu Anda untuk bisa mengubah sudut pandang Anda ya, atau mindset Anda dalam hal mengubah rasa overthinking menjadi aksi nyata. Dan satu kisah inspiratif yang berikutnya akan saya juga bagikan untuk Anda, yang berkaitan dengan kesetiaan mencerminkan ketulusan hati. Ya, yang bertahan melewati berbagai ujian waktu dan juga keadaan. Nanti akan saya sharekan untuk Anda ya di malam hari ini, dan tentunya melengkapi program kisah inspirasi dan lagu. Hati-hati buat Anda yang lagi sedang dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan, ya, karena pekerjaan atau

walaupun mungkin sudah cukup lumayan lelah ataupun juga ngantuk, alangkah lebih baiknya untuk Anda beristirahat sebentar dulu sebelum melanjutkan perjalanannya.

0: kemarin aku dapat rezeki, udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingat.

Tanggal 23 Juli, Hari Waspada Cacing. Mengutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan, peringatan Hari Waspada Cacing tanggal 23 Juli ini berkaitan erat dengan kerjasama antara Kementerian Kesehatan RI dengan salah satu produsen obat cacing, Johnson & Johnson. Pencanangan Hari Waspada Cacing pertama kali dilaksanakan pada Jumat 23 Juli 2010 di Gelanggang Samudra Ancol, Jakarta Utara. Pencanangan ini dilakukan berdasarkan hasil survei saat itu yang menyatakan bahwa angka anak yang menderita penyakit cacing di Indonesia mencapai angka 30%. Hal itu dianggap dapat menjadi permasalahan serius bagi anak karena dapat menyebabkan infeksi dan masalah pencernaan yang berbuntut pada tingkat kualitas hidup anak yang juga menurun. Maka dari itu, permasalahan tersebut harus menjadi perhatian bagi semua pihak agar segera dikendalikan dan butuh kerja keras bersama untuk diberantas melalui kemitraan, kerjasama antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat agar dapat secara mandiri menjaga kesehatannya. Tujuan peringatan Hari Waspada Cacing adalah untuk mendorong kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia, khususnya orang tua dan anak terhadap ancaman bahaya infeksi cacing. Salah satunya dengan adanya kegiatan-kegiatan positif yang memberikan pengetahuan tentang cara menghindari dan atau mengatasi penyakit cacing, dengan harapan angka terjangkitnya penyakit ini dapat ditekan hingga diberantas.

pasti yang bertahan melewati berbagai ujian waktu dan keadaan. Dan ini terkait dengan kisah inspirasi, ya kisah nyata ya, kisah inspiratifnya pria asal Brazil yang mana dia mendedikasikan hidupnya bekerja di satu perusahaan yang sama sejak tahun 1938. Dan ketekunannya membuktikan bahwa kesetiaan dan rasa syukur pada pekerjaan itu membawa arti hidup yang konsisten dan juga luar biasa. Dan tentunya mencerminkan bahwa pria tersebut sangat benar-benar mencintai pekerjaannya.

sejak ia mulai bekerja dari tahun 1938. Ya, pembuktian waktu yang cukup, yang sangat lama ya, bukan cukup tapi sangat lama, dan itu

di hari ini ya pendengar. Sampai jumpa lagi untuk program acara informasi dan hiburan yang tentu akan kami hadirkan di esok hari, tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Dan saya Niji pamit dari ruang dengar Anda untuk seluruh rangkaian acara yang sudah kami hadirkan di sepanjang hari ini.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka materi religi bagi agama Islam. Perkenankan saya Ustaz Saryono SPDI untuk menyampaikan materi berkenaan dengan bulan Shafar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Shafar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah. Sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, bulan ini pun bermuat beberapa kejadian di masa lampau yang mengindikasikan bahwa bulan ini pun sama sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, tidak ada kejadian yang mengindikasikan bahwa bulan ini harus dijauhi. Sebagaimana keyakinan orang Arab jahiliyah yang menganggap bulan Shafar adalah bulan yang penuh dengan kesialan, sehingga mereka tidak berani melaksanakan acara atau bepergian di bulan ini. Sebagaimana orang-orang Indonesia meyakini adanya bulan yang penuh dengan kesialan seperti bulan Muharram atau bulan Syura. Oleh karena itu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis di mana dengan hadis ini mengindikasikan bahwa kesialan-kesialan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah dibatalkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. La adwa wa la tiara wa la hamma wa la safar, yang artinya bahwa tidak ada penyakit yang menular atau wabah yang menular dengan sendirinya, melainkan setiap penyakit atau wabah yang menular tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesialan karena isyarat burung atiyarah. Kalau burung terbang ke kanan pertanda baik, burung terbang ke kiri pertanda buruk, dan lain sebagainya. Tidak ada kesialan karena hama atau burung hantu. Kalau malam hari ada burung hantu, kemudian besok ada orang meninggal, maka orang mengaitkan bahwa meninggalnya seseorang itu karena burung hantu. Dan tidak ada kesialan pada bulan Shafar. Jadi orang-orang yang berkeyakinan bahwa di bulan Shafar ini adalah bulan kesialan, maka mereka tidak melakukan acara dan tidak bepergian. Maka hadis ini mematahkan keyakinan orang-orang Arab jahiliyah yang meyakini bahwa bulan ini dengan bulan yang penuh dengan kesialan. Dengan hadis ini kita bisa memahami dua makna penting. Bahwa yang pertama, bulan ini yang diyakini sebagai bulan yang penuh dengan kesialan, maka dibantahkan oleh hadis tersebut. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus kepercayaan orang Arab jahiliyah yang takut mengadakan acara seperti pernikahan dan lain sebagainya di bulan ini karena takut tertimpa bala atau kesialan. Yang kedua, bahwa setiap kejadian atau ketetapan yang terjadi pada diri manusia, baik musibah atau keberuntungan atau kesialan dan lain sebagainya,
tidaklah terikat dengan waktu atau bulan atau benda-benda atau makhluk yang lainnya. Tetapi segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia semuanya adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memperlihatkan kepada kita sekalian bahwa pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Nabi melangsungkan acara dan bepergian. Di antaranya yang pertama adalah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah dan sempat singgah di Gua Sur. Ini pun terjadi pada akhir bulan Safar. Contoh yang kedua adalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Ini juga terjadi pada bulan Safar. Kemudian pernikahan putri kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini pun terjadi di bulan Safar. Bahkan perang pertama dalam Islam terjadi, perang Al-Adwa, juga dikenal sebagai perang Duat, sebagai ekspedisi militer pertama yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pun terjadi pada bulan Safar. Bahkan penaklukan Khaibar sebagai kemenangan umat Islam menaklukkan benteng Khaibar, ini pun terjadi pada bulan Safar tahun ke-7 Hijriah. Saudara pendengar RRI Merauke yang saya hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah indikasi yang kuat yang harus kita pegang bahwa keyakinan-keyakinan yang tidak benar berkenaan dengan bulan Safar maka dipatahkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu mematahkan keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat yang ke-11, menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri manusia berkenaan dengan musibah atau yang lainnya semuanya terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Setiap musibah yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala dan orang yang beriman akan diberi petunjuk hatinya. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan penjelasan ini maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bulan Safar sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, maka tetap kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa bermuamalah, kita pun tetap bisa melakukan perjalanan atau bepergian. Maka apapun yang terjadi pada diri kita semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri kita, maka itu tidak akan luput dari kita. Begitu juga sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki keburukan terjadi pada diri kita, maka kita pun tidak bisa menghindarinya. Bahkan ajal pada saat tiba kepada diri kita pun sama, kita tidak bisa menghindari ataupun kita tidak bisa menunda kedatangannya. Saudara pendengar RRI Merauke yang saya hormati, seluruh kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita sekalian bahwa dalam kehidupan ini yang
keyakinan kita terhadap segala sesuatu harus benar, supaya kita tidak terperangkap kepada keyakinan yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.

dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195.

dan bertawakallah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara. Quran Surat Al-Ahzab ayat 3.

dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiri di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Quran Surah An-Naml ayat 88.

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 60.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Sehingga pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian dalam prosesnya tentu kami tidak bisa.
2: Dalam pemenuhannya, dalam praktiknya apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten, dan kabupaten akan mengirimkan permintaan terkait dengan.
3: Sebagai produksi Radio Republik Indonesia Merauke, Jumat 24 Juli 2026. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Itulah topik utama di pagi hari ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya Almina Maturmos menyampaikan warta berita selengkapnya. Program TNI Manunggal Membangun Desa tahun 2026 Kodim 1707 Merauke terus menunjukkan progres di Kampung Wanam Distrik Ilwayap. Salah satu sasaran fisik yang mulai dikerjakan adalah pembangunan fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK untuk meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat setempat. Personel Satgas TMMD mulai melaksanakan pengerjaan sejumlah MCK milik warga dan pekerjaan tersebut menjadi tahapan awal pembangunan fasilitas sanitasi yang merupakan salah satu sasaran TMMD ke-129. Kehadiran MCK diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sanitasi yang lebih layak. Salah satu seorang warga Kampung Wanam, Sereslius Mawen, mengaku bersyukur dan mengapresiasi perhatian yang diberikan TNI melalui program TMMD di kampungnya. Menurutnya, selama ini warga di kampungnya sangat membutuhkan fasilitas MCK tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, serta kehadiran Satgas TMMD membuat warga merasa diperhatikan dan memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Melalui program TMMD, Kodim 1707 Merauke terus berkomitmen menghadirkan pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh warga kampung.

0: Distribusi material kelistrikan ke wilayah pedalaman Papua Selatan menjadi tantangan tersendiri bagi PLN UP3 Merauke. Pengiriman dilakukan melalui berbagai moda transportasi sesuai kondisi geografis dari masing-masing daerah. Material yang didistribusikan meliputi tiang listrik, kabel, transformator, kubikel, serta berbagai perlengkapan jaringan lainnya. Seluruh peralatan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan sistem kelistrikan di daerah yang belum terlayani. Manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Merauke, Monica Rumbewas, menyampaikan bahwa beberapa daerah pengiriman harus melalui udara, sementara beberapa lokasi lain dapat ditempuh melalui sungai meski membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurutnya, proses distribusi material yang memerlukan perencanaan yang matang karena kondisi medan yang cukup berat, mengingat faktor cuaca dan keterbatasan akses transportasi juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pekerjaan. PLN terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat agar distribusi material dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan jaringan listrik di Papua Selatan. Melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang memadai, PLN berharap masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses listrik yang andal dan pemerataan energi dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Papua Selatan. Pemenuhan sarana-prasarana kesehatan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Papua Selatan. Berikut laporan Jessica Ardena.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memacu pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya pemenuhan sarana-prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemenuhan sarpras kesehatan mencakup penyediaan bangunan, peralatan kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya, di samping juga ditunjang tenaga kesehatan, pengelolaan manajemen, pembiayaan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta peran masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Sugino, saat ini Papua Selatan memiliki 8 rumah sakit yang tersebar di 4 kabupaten, serta 85 puskesmas dan 288 puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua Selatan. Seluruh fasilitas kesehatan masih menjadi aset pemerintah kabupaten, sementara pemerintah provinsi tidak dapat langsung melakukan pembangunan atau pengadaan tanpa koordinasi. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemenuhan sarana-prasarana obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya.
2: Sehingga pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian dalam prosesnya tentu kami tidak bisa serta-merta membelanjakan atau membangun dan lain sebagainya. Tentu tetap berkomunikasi dengan kabupaten karena ini asetnya kabupaten. Kami terus mendukung dalam perlengkapannya, sarana-prasarana, obat dan lain sebagainya.
1: Pendistribusian obat dan alat kesehatan di pusat pelayanan kesehatan 4 kabupaten dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes Papua Selatan, Ahmad Rifai, menjelaskan pengiriman logistik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jenis barang yang didistribusikan. Sementara, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak digunakan jalur udara, sedangkan obat-obatan rutin umumnya dikirim melalui jalur laut.
3: Dalam pemenuhannya, dalam prakteknya, apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten akan mengirimkan permintaan terkait dengan daerah mana yang paling membutuhkan, semua membutuhkan. Buat dari 4 kabupaten itu, siapapun dari mereka dari keempat kabupaten yang mengajukan permintaan logistik kami akan merespon.
1: Menurut Ahmad Rifai, pengiriman vaksin menjadi komoditas yang harus mendapat penanganan khusus karena mudah rusak. Karena itu, distribusi vaksin ditargetkan tiba di lokasi tujuan dalam waktu 1 hari agar kualitasnya tetap terjaga. Pihaknya berkoordinasi dengan ekspedisi agar pengiriman vaksin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga tetap aman digunakan saat diterima di kabupaten tujuan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Satuan Samapta Polres Merauke terus memperkuat patroli daya logis dan kolaborasi lintas instansi sebagai upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban ketertiban masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap potensi konflik dapat ditangani secara cepat dan juga tepat. Menurut Kasat Samapta Polres Merauke AKP Sukirno, penanganan konflik di lapangan dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh fungsi kepolisian. Jika situasi meningkat dan membutuhkan tambahan personel, Samapta akan meminta dukungan dari Satuan Brimob untuk membantu pengamanan. Ia juga mengungkapkan sebagian besar gangguan Kamtibmas di Merauke dipicu oleh konsumsi minuman keras. Berdasarkan pengamatan di lapangan, sekitar 80 hingga 90% kasus penganiayaan, keributan hingga gangguan ketertiban diawali oleh pengaruh alkohol. Untuk itu, Samapta terus mengembangkan patroli dialogis dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra kepolisian dan informasi dari warga menjadi dasar pemetaan wilayah rawan sehingga patroli dapat dilakukan secara terarah dan lebih efektif dalam mencegah tindak kriminal. AKP Sukirno mengimbau masyarakat agar tidak hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial apabila terjadi gangguan keamanan. Warga juga diminta segera melapor melalui call center Polri 110 SPKT Polres Merauke atau langsung menghubungi personel kepolisian agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan kondisi Kamtibmas tetap terjaga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke. Polsek Okabah mengamankan dan memusnahkan sekitar 10 liter minuman keras lokal jenis Sagiro dalam razia di Kampung Dufmira, Distrik Okabah. Operasi ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Kapolsek Okabah Ibda Sewang memimpin apel pagi pukul 8 waktu Indonesia Timur yang dilanjutkan pengarahan kepada personel gabungan dari Polsek Koramil, Polisi Adat dan Limas, Kampung Dufmira sebelum bergerak ke lokasi. Tim gabungan melakukan penyisiran di area perkebunan kelapa sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Timur. Petugas menemukan beberapa titik yang dijadikan lokasi pembuatan miras tradisional tersebut. Barang bukti yang diamankan meliputi 8 mayang pohon kelapa, berbagai wadah penampungan, dan sekitar 10 liter Sagiro. Seluruh barang bukti langsung dimusnahkan di lokasi untuk mencegah peredarannya. Kapolsek Okabah menegaskan razia miras akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai langkah preventif. Dan upaya ini merupakan sinergi antar instansi dalam memberantas minuman keras lokal yang berpotensi memicu gangguan kamtimas. Masyarakat juga diimbau untuk tidak memproduksi maupun mengonsumsi minuman keras ilegal tersebut dan kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga tim gabungan kembali ke Mapolsek Okabah pada pukul 12.30. Berita terakhir pendengar, petugas sensus ekonomi dikerahkan untuk mendatangi seluruh bangunan, usaha dan keluarga di wilayah Kabupaten Merauke. Setiap petugas wajib menelusuri setiap sudut bangunan guna memastikan apakah terdapat aktivitas usaha di dalamnya. Berikut laporan Ardi Razaki.
1: Statistisi Madya BPS Merauke, Rafli P. Bano menjelaskan, sensus ekonomi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan terkini kondisi ekonomi di daerah. Selain itu, kegiatan ini juga dirancang untuk memetakan pola serta struktur perekonomian yang berlaku di masyarakat. Sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang rutin dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Untuk tahun 2026, pelaksanaan sensus ekonomi dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dengan pendataan lapangan secara door-to-door tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 yang akan menyasar seluruh sektor usaha baik formal maupun informal. Untuk menyukseskan pendataan tersebut, BPS Merauke mengerahkan sebanyak 207 petugas pendata lapangan yang bertugas di 22 distrik. Mereka akan bergerak langsung menemui pelaku usaha di lapangan. Seluruh petugas lapangan tersebut didukung oleh 38 orang pengawas, sehingga total keseluruhan personil yang terlibat dalam operasi pendataan ini mencapai 245 orang. Dari jumlah itu, 3 orang diantaranya merupakan petugas khusus yang ditunjuk untuk mendata usaha-usaha berskala besar.
2: Seluruh petugas akan diwajibkan untuk mendata seluruh bangunan, seluruh usaha, dan seluruh keluarga. Nah, jadi petugas itu akan mendatangi setiap bangunan. Setiap bangunan, termasuk bangunan kosong. Nah, kenapa demikian? Itu adalah salah satu manajemen lapangan supaya ada kemungkinan usaha-usaha yang bisa ditelusuri di dalamnya. Jadi taruhlah semacam bangunan rumah, ya rumah tinggal maupun setiap bangunan pokoknya harus didatangi dan untuk dipastikan bahwa apakah ada aktivitas usaha di dalamnya.
1: Rafli Pebano menambahkan, seluruh petugas yang bertugas telah melalui proses rekrutmen yang ketat. Sebelum diterjunkan ke lokasi pendataan, mereka juga dibekali dengan pelatihan intensif selama 3 hari untuk memastikan pemahaman yang seragam mengenai teknis pendataan di lapangan. Ardi melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Merauke hari ini Jumat 24 Juli 2026. Kita akan berjumpa dalam Warta Berita Lintas sore nantinya di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Almin Amat Terbos, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas hari ini, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dalam Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia dan terima kasih.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sosial kepada seluruh masyarakat Kota Merauke. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jati-Jati RT 19 RW 2, Kelurahan Rimba Jaya seluas 750 meter persegi dengan panjang 30 dan lebar 20 dengan batas-batas sebelah utara milik Pak Nawi Pa, sebelah timur tanah milik Pak Julius, sebelah selatan tanah milik Pak Abdul, dan sebelah barat tanah milik Pak Bambang. Tanah tersebut akan diadakan jual beli oleh saudara Alfida Yohana Mote selaku pihak pertama kepada saudara Abdul Koli selaku pihak kedua. Kedua, barang siapa berkeberatan atas transaksi jual beli tanah tersebut dapat melaporkannya di Kepala Kelurahan Rimba Jaya. Pemberitahuan terakhir disampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Merauke telah meninggalkan rumah sejak tanggal 7 April. Ya, maksud kami 7 Maret 2023, seorang atas nama Eduardo Stau yang beralamat di Bio Merauke. Bagi masyarakat yang melihat atau mengenal orang yang dimaksud, mungkin sedang segera menghubungi pihak keluarga melalui Bapak Adanya Siohoi dan Ibu Laurencia Gaharu yang beralamat di Wokedinggul di Yogyakarta 0852-441-2285. Demikian pengumuman yang disampaikan oleh para biasa dan bantuan Bapak Ibu Saudara Siaring diucapkan terima kasih. Ya, pendengar, telah beberapa pemberitahuan untuk Anda di Merauke pagi ini.

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng, sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: It's just the beginning.

0: kan aduh dikejar deadline. Tapi tahu enggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Dari Wedang Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pihaknya memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait pencegahan penyelundupan benda budaya Indonesia ke luar negeri melalui jalur darat, laut maupun udara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut penerbitan Panda Bond senilai sekitar 1 miliar dolar Amerika Serikat menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendiversifikasi sumber pendanaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kemitraan ekonomi ASEAN-China harus memperkuat ketahanan dan stabilitas kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

0: DPR Kementerian Pertanian memastikan pasokan meatbone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meatbone meal atau MBM asal Brasil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brasil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kadir Kardi, menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha

0: yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
1: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, temukan ini. Saya berharap setelah ini teman-teman eksportir kita saling menjaga, Pak. Jangan paksa kami untuk tidak tegas, intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga, kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir ataupun importir ya, importir ya apapun aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara, Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kontribusi. Jelas di aturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada kontribusi. Karena diatur.
0: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Sohanda menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebu Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebu Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebu Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebu Indah. Dalam persidangan, Febri Diansyah selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
5: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebu Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
4: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebu Indah yang digunakan pemilik PT Tebu Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebu Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebu Indah yang lama.
6: Pembayaran pekerjaan dan clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
7: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
4: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limaho dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
8: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Indro Pucio Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Saya menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
8: Kami ini ya, masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih. Ya, itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan, itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
9: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
10: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air. Tidak ada salurannya PDAM. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak di jaringan pipa kan orang langsung bangun. Yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik.
9: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Kwanto, RRI Tosmudara untuk Indonesia.
2: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60.000 lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
11: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
12: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60.000 rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
11: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah, itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
12: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
13: Yang mana ini program yang sangat luar biasa karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
12: Program Simpel melalui gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan, sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan, meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Halwi melaporkan dari RRI Matara.
14: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Wagub radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
15: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi. Langkah ini diambil agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung tanpa hambatan. Gubernur menegaskan, radiogram tersebut bukan pengangkatan Nurul Adha sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati. Statusnya tetap sebagai wakil bupati yang mendapat penugasan menjalankan tugas dan wewenang bupati hingga ada keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
14: Fungsi dan kewenangan bupati selama bupati yang sah definitif sedang meninggalkan Lombok Barat, maka Bu Wagub diminta melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Jadi itu saja. Sampai ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya sebagai perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
15: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
16: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan beroperasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
15: Nurul Adha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
17: Ya, sebetulnya terkait masalah antrean bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
18: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak. Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
17: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous tuh kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
19: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
20: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa, apa ya, lebih mudah aja aku sebenarnya.
21: Nah, terakhir beli kapan waktu itu?
20: Kalau terakhir beli di PON tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih, Pak. Iya.
19: Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
2: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
22: Keza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
23: Kalau dari saya pribadi, pengen, tapi bukan yang terpenting.
24: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keza Aletia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 di Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
22: Keza, pengen gak sih kalau Hari Anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
23: Kalau dari saya pribadi, pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
24: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Selmeta Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
25: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di umur kami yang sekarang, yang masih anak-anak, seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami membangun relasi kami sendiri dan mencari siapa kami, mencari jati diri kami sendiri. Jadi menurut saya bermain dan belajar penting dan bukan waktu kami buat bekerja.
24: Karena itu bagi Kaylen Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli, yang juga merupakan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini, ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Gunung Sitoli, bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
23: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
24: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pemerintah bukanlah sekedar aktivitas makan, namun mengandung penguatan nilai-nilai karakter seperti nilai spiritual atau religius, tanggung jawab, toleransi, peduli sosial atau kebersamaan, peduli lingkungan atau kebersihan, kreativitas, dan tidak boros. Dalam pelaksanaannya, makan bergizi gratis juga perlu dibarengi dengan sikap dan adab baik. Berikut adalah adab makan yang perlu dilakukan. Adab mencuci tangan sebelum makan. Membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum makan artinya melatih diri untuk terbiasa menjaga kebersihan. Adab ini juga menjadi upaya dalam menjaga tubuh dari serangan penyakit. Adab berdoa sebelum makan. Untuk mengawali setiap aktivitas, dibiasakan untuk membaca doa. Termasuk sebelum makan, penting untuk membaca doa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan agar mendapatkan keberkahan pada tiap makanan yang disajikan. Adab makan dan minum sambil duduk. Untuk mendapatkan pengalaman makan dan minum yang maksimal, posisi duduk sangatlah disarankan. Makan dan minum sambil duduk memiliki beberapa manfaat seperti membantu pencernaan lebih baik, memberikan kontrol pada porsi makanan, dan mengurangi adanya resiko tersedak. Adab makan ini menjadi salah satu upaya penguatan nilai-nilai karakter yang dihadirkan melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan adab makan, artinya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan, menciptakan suasana nyaman dan suasana saling menghormati satu sama lain. Anak Indonesia hebat, sehat, cerdas, berkarakter. Kita berprestasi,
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Broke pagi ini, Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini. Halo RRI, Pro 1 RRI Merauke. Saatnya Anda menyampaikan aduan atau keluhan seputar pelayanan atau fasilitas publik. Halo RRI,

Ya, pendengar bersaudara, menurutnya Anda saat ini berada dalam segmen Halo RRI. Dan nantinya di pukul 8 nanti Anda juga akan kami hadirkan dialog interaktif Papua Selatan Sehat untuk memperingati Hari Anak Nasional dan juga Hari Anak Internasional. Ya, dengan topik bangun kesehatan mental anak, wujudkan generasi tangguh dan berdaya. Ya, terus hadir juga 3 narasumber nantinya. Dan ada yang bergabung untuk memberikan saran dan juga masukannya di melalui kami di 0855

0: saja Anda mengikuti Halo RRI Pro 1 RRI Merauke.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak, Mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
1: Sudah.
0: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.

0: Anda berada tentunya nama bersama kami di Prosatu dan Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif Papua Selatan Sehat dengan topik bangun kesehatan mental anak, wujudkan generasi tangguh dan berdaya. Dan juga hadir tiga narasumber di pagi hari ini, Dr. Hans Angelius Suharto SPA selaku spesialis anak RSUD Merauke. Kemudian ada Ros Anita Pelamonia SGZ selaku kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta Kak Virgini Lopulalan SC selaku ketua LBP Karisma Merauke. Dan tentunya Anda akan dipandu oleh presenter kami, Deci Sambe, dalam dialog interaktif Papua Selatan di pagi hari ini. Untuk itu, selamat mengikuti dialog interaktif Papua Selatan Sehat di pagi hari ini.
1: Saatnya Anda dengar dan bicara di Prosatu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam program Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Tentunya kita akan membahas satu topik menarik yang berkaitan dengan peringatan Hari Anak Nasional di tanggal 23 Juli 2026 kemarin ya, yang ke-42 tahun. Baik, topik pembahasan kita adalah bangun kesehatan mental anak, wujudkan generasi tangguh dan berdaya. Tentunya kami juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami ya di jalur SMS dan juga WhatsApp 0852-75-11-2433, ataupun juga Anda bisa langsung komentar di kolom live YouTube official RRI Merauke untuk pagi hari ini. Baik, sudah hadir di studio podcast RRI Merauke untuk pagi hari ini, saya sapa lebih dulu ketiga narasumber kita. Baik, selamat pagi, selamat datang. Yang pertama, Dr. Hans Angelius Suharto SPA sebagai dokter spesialis anak di RSUD Merauke. Sehat dokter untuk pagi hari ini?
3: Ya, selamat pagi semua. Ya, saya sehat. Terima kasih.
2: Oke, lalu juga ada Ibu Ros Anita Pelamonia, Sarjana Gizi, selalu Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan. Sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Luar biasa. Oke, dan juga ada Ibu Virgin Lopulalan SPSI, selaku Ketua Lembaga Bantuan Psikologi Karisma Merauke.
4: Baik, selamat pagi Kakak Desi, selamat pagi juga semua yang mendengar.
2: Baik, terima kasih untuk kehadirannya ya. Yang pasti kita akan membahas topik yang menarik untuk pagi hari ini, dan tentunya kita sangat mengharapkan partisipasi dari semua pendengar dan juga pemirsa untuk pagi hari ini. Ya, kita mengawalinya dulu dari Dr. Hans. Baik, ini kita fokus kepada kesehatan mental anak, tapi tanpa mengabaikan juga kesehatan fisik, karena tentunya ini dua hal yang sangat berkaitan ya, tidak bisa terpisahkan. Baik, mungkin dokter bisa sampaikan dulu di awal ya, terkait dengan kesehatan mental itu sendiri ya, cakupannya apa saja, dan tentunya kita ingin mengetahui dari dokter berkaitan dengan kesehatan mental anak. Silakan dok.
3: Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pengetahuan berkembang, telekomunikasi berkembang, komunikasi semakin berkembang, semuanya sekarang akses semakin mudah di mana-mana. Ternyata semakin kesini ya, bukan hanya kesehatan fisik anak seperti panas, batuk, pilek, sesak, bukan hanya itu saja yang penting yang harus kita hadapi. Ternyata kesehatan mental anak itu juga menjadi sesuatu yang sangat krusial, kita harus tangani sesegera mungkin, karena apabila kita abaikan, dampaknya sangat besar. Kita bisa lihat contoh di media sosial, banyak media sosial kita lihat anak-anak yang tadinya aktif secara fisik, ya anak-anak yang tadinya dia bisa berprestasi secara akademik, tetapi tiba-tiba ada satu fase, ada satu masa anak ini tiba-tiba menarik diri dari lingkungan bersama dengan teman-temannya. Anak yang tadinya ceria bisa tiba-tiba menjadi anak-anak yang pendiam. Bahkan akibat masalah-masalah psikis ini ya, mental ini yang tidak kita aware, kita tidak awas, ujung-ujungnya bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Nah, ternyata kesehatan mental ini sangat penting dan kita sebagai orang tua harus awas, harus aware terhadap kesehatan mental pada anak. Jangan sampai kita menganggap anak kita baik-baik saja secara penampilan kita lihat dengan mata kepala kita, ternyata di dalam lubuk hati anak ini ternyata dia mengalami kehancuran yang sangat dalam yang kita tidak tahu, tiba-tiba nanti bisa seperti bom meledak, ternyata sudah terlambat semuanya, menyesal di belakang ya, seperti itu.
2: Oke, baik. Itu tentunya juga sudah sekalian dijelaskan oleh dokter bagaimana gejala-gejalanya ya. Lalu bagaimana orang tua atau keluarga ya mengetahui bahwa anaknya tersebut mengalami kondisi boleh dibilang bermasalah dengan kesehatan mentalnya ya, untuk kategori anak ini ya. Apa mungkin dari bayi pun juga sudah bisa lihat kondisinya, atau seperti apa nih dok, dengan mungkin kegiatan ataupun aktivitas sesuatu hal yang ia lakukan berulang-ulang dan itu juga kesannya kurang baik atau negatif, atau bagaimana nih dok caranya untuk bisa deteksi dini dari keluarga atau dari orang tua?
3: Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau lihat gejala, memang orang tua, kita sebagai orang tua memang harus peka ya, melihat anak-anak ini dengan kebiasaan sehari-hari ya, kebiasaan yang kita tahu, oh ya ini kebiasaan yang wajar ya. Tetapi apabila kita sudah melihat ini anak kok sudah kok lain ya, ini anak ya, kok ini anak yang tadinya seperti saya bilang di awal, kok ini anak tadinya ceria, ini anak terbuka, mama di sekolah begini-begini, mama teman saya begini-begini. Tetapi ada satu fase di mana anak ini dia cuma mau di dalam kamar, mengunci diri, ya, ditanya, dia marah-marah, ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti ini, kalau kita menganggap ini sebagai sesuatu yang wajar, seperti yang saya bilang di awal tadi, bisa sampai satu fase dia seperti bom, dia meledak, sudah, terlambat, ya. Kita sampai satu fase, kita sudah tidak bisa menyelamatkan kesehatan mental anak kita. Nah, yang awal biasanya kita lihat perubahan perilaku dan emosi, ya. Anak-anak jadi mudah marah, mudah tantrum. Kemudian yang awalnya tadi saya bilang emosi labil yang mudah, gampang dikasih tahu, gampang diperingatkan, tapi kita baru kasih tahu A, dia udah menolak, dia udah marah-marah. Kemudian yang tadinya minat terhadap pendidikan, senang belajar, senang dengan aktivitas olahraga, tiba-tiba semuanya jadi menurun, penurunan minat. Kemudian anak yang aktif secara olahraga, dia tidak mau lagi berolahraga ya. Kemudian yang kedua, gejala fisik kita bisa lihat. Saya pernah mendapatkan satu anak datang ke praktek, dia datang sampai 2-3 kali orang tuanya dengan gejala yang tidak khas. Gejala di awal sakit perut, sudah diperiksa, sudah sampai di USG, perutnya diberikan obat-obatan di USG, kok hasilnya kok tidak ada sesuatu yang aneh. Tetapi setelah saya gali lebih dalam, oh ternyata ada satu masalah mental anak ini yang ternyata ada masalah di sekolahnya. Waktu kita gali, oh ketahuan, oh ternyata bukan hanya masalah fisiknya saja, masalah mental, masalah psikisnya juga ternyata kena ya. Sakit kepala berulang, sakit perut berulang dengan gejala-gejala yang tidak jelas. Kemudian masalah kognitif, penurunan prestasi, semuanya menurun semua. Ya, anak ini yang tadinya berprestasi, anak ini yang tadinya bisa mendapatkan juara, kok kenapa ini anak dari yang misalnya 5 teratas, kenapa ini anak kok sudah tidak bisa berprestasi. Dan yang terakhir adalah perilaku yang beresiko ya. Dia merasa tidak dihargai, merasa cemas berlebihan, ketakutan yang berlebihan. Nah, gejala-gejala ini yang kita sebagai orang tua hadapi, lihat, kita lihat ada masalah ini, nah segera kita intervensi secara dini. Dalam artian kita cepat cari tahu penyebabnya apa untuk segera diselesaikan. Supaya tidak jadi lebih lebar, tambah lebih besar, akhirnya nanti tidak bisa selamatkan anak-anak kita.
2: Oke, baik, ini tentunya menarik sekali dari apa yang sudah dijabarkan oleh dokter ya. Iya, ini berkaitan dengan mengecek kesehatan mental. Kalau kesehatan fisik terganggu, sakit ya, pasti langsung orang tua bergegas untuk membawa anaknya ke dokter nih. Bagaimana tanggapannya dok? Apa perlu juga nih ya kesehatan mental dicek secara berkala tanpa harus ada tunggu nih gejala-gejala yang seperti yang tadi dokter sampaikan? Atau seperti apa nih dok?
3: Ya, baik. Memang ada timbul satu pertanyaan, dok, apakah sakit mental ini bisa disembuhkan? Ya, sakit ini bisa disembuhkan kalau kita intervensi secara dini. Jadi, kalau orang tua sudah melihat, ini anak kok aneh ya nih anak? Nah, segera bawa. Nah, ini masalah mental ini dia bukan penyakit yang harus satu orang ilmu yang apa satu orang saja yang bisa untuk mengobati ya, peran banyak orang untuk kita bisa mengintervensi ini ya, peran dokter, peran dari dinas kesehatan, psikolog, dokter kesehatan jiwa ya, semua peran di dalamnya itu semuanya sangat berperan dan ambil andil di dalamnya, sehingga nanti kita udah cari tahu ini masalahnya apa ya, segera kita tuntaskan masalah, akar masalahnya apa. Contoh misalnya, oh ternyata ini anak bermasalah kesehatan mental karena sering dibully sama teman-temannya ya, dia masuk sekolah dibully sama teman-temannya, dihajar, kan kita sering lihat ya di apa media, di sosial media, bahkan sampai keluar filmnya itu yang rame di Netflix itu di Korea, sampai keluar filmnya dan itu jadi trending, di mana anak-anak SMA ini dia dibully ya, sampai dia mau sampai akhirnya menyebabkan kematian karena dia bunuh diri, lompat dari gedung tinggi ya. Nah, ini masalah-masalah ini masalah-masalah yang bahaya sekali ya. Kita orang tua menganggap anak kita sehat-sehat secara tidak panas, tidak batuk, tidak pilek, tapi mentalnya benar-benar hancur. Dan itu kita bisa kehilangan anak-anak kita gitu ya, seperti itu.
2: Baik dokter, nih berkaitan dengan hal tersebut nih ya, tenaga medis terutama untuk dokter yang bisa menangani permasalahan kesehatan mental anak, apakah juga di Merauke kita punya dokter sudah ada nih? Oke.
3: Okay. Ya, kalau memang yang pertama kan ini kolaborasi ya, ya. Ya, tadi kata yang tepat kolaborasi. Jadi bukan hanya satu disiplin ilmu, ini banyak disiplin ilmu ya. Jadi kalau misalnya anak-anak ya mungkin biasanya orang tua akan bawa ke dokter anak dulu. Ya, kita akan cari tahu ini sakitnya apa. Apakah ini memang hanya masalah gejala fisik ya, sakit biasa tanda petik ya, panas batuk pilek kah, atau memang ini kesehatan mental. Apabila ini masalah dengan kesehatan mental, kita dokter anak akan berkoordinasi, kita akan konsul ke dokter spesialis kesehatan jiwa, kedokteran jiwa ya, SPKJ. Nah, kita di Merauke kita ada dokternya ya. Oke.
2: Baik, jadinya ini terbantu untuk menjawab nih ya dok ya, ya. Jadi ketika masyarakat Merauke ya, mungkin dari apa yang sudah dokter sampaikan dan kebetulan lagi sedang mendengarkan ataupun menyaksikan, ya mungkin segera juga ya untuk bisa memeriksakan kondisi fisik dan juga mental anaknya. Baik, nanti kita akan berdialog lagi dengan dokter ya. Ya, terkait dengan penanganannya dokter selama ini, apakah juga dari data nih dok, apa kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan mental nih ya, cukup lumayankah orang tua yang antusias atau ada juga beberapa mungkin permasalahan serius? Nanti kita akan membahasnya ya dokter ya. Oke, kita ke Ibu Kepala Seksi dulu nih ya. Iya, Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Ibu Ros. Baik, kita akan membahas terkait dengan program nih ya, ya. Program daripada Dinkes terutama yang berkaitan dengan tupoksinya Ibu nih ya, ya. Oke, okay. Nah kita ingin tahu terkait program strategis dari Dinkes sendiri nih ya, yang tentu konsen juga terhadap keseimbangan gizi anak dan tentunya juga sekaligus ya menjalankan program dari pemerintah ya, dalam hal ini juga Presiden sangat Sering sekali untuk konsen mengatasi permasalahan stunting. Dan tentu ini juga menjadi informasi baik kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Oke, baik, terkait dan program tersebut, silakan Ibu.
4: Iya, Kakak D ya, kalau saya panggil Kakak D aja ya, biar akrab. Terkait program-program yang kami lakukan di Dinas Kesehatan, khususnya untuk anak balita kita, bersambung dari dokter katakan tadi, memang benar dokter, secara dini itu memang sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak itu perlu dideteksi seperti itu. Nah, kami di Dinas Kesehatan itu programnya memang ada deteksi dini tumbuh kembang. Jadi sebenarnya kalau mama-mama dong bawa dong po anak ke posyandu itu sebenarnya sudah harus, sudah ada itu pelayanan untuk deteksi dini tumbuh kembang. Jadi ini saya sendiri ada bawa bukunya nih sebenarnya.
2: Oke. Okay, ya.
4: Buku ini sebenarnya lengkap sekali. Nah, buku Merah Muda. Jadi kalau ibu mama-mama dong dinyatakan hamil dan akan diberikan dari puskesmas buku seperti ini. Jadi ini memang buku pada saat anak dalam perut ya ibu hamil, dan memang untuk anak sendiri sampai dia berusia prasekolah, yaitu berusia 6 tahun seperti itu Kakak D. Jadi memang sebenarnya seharusnya mama-mama dong bawa dong po anak itu ke posyandu biar tenaga kesehatan itu deteksi. Di usia berapa dia harus dideteksi? Usia 3 bulan itu sudah harus. Jadi mereka pakai indikatornya ada di sini di buku kaya sendiri. Sebenarnya kalau mama-mama dong bisa baca dong, lihat dong baca. Oh, anak saya kalau 3 bulan kepalanya sudah bisa diangkat belum? Sudah bisa tegakkan kepala seperti itu. Jadi sampai sedetil mendengar seperti itu, terus melihat, melihat itu banyak warna-warna yang diberikan kepada anak, kemudian dia tertarik kan warna-warna lebih cerah itu, anak itu lebih tertarik seperti itu. Jadi bukan alat-alat yang mungkin susah didapat, tapi mungkin di tenaga kesehatan sepertinya mereka kalau bunyi berarti mereka biasa menepuk tepuk tangan gitu di samping telinga mereka anak-anak itu. Kemudian kalau warna-warna yang menarik mereka biasa bawa, ada stabilo bos mereka bawa, atau kertas-kertas yang warna-warni mereka bawa untuk anak itu melihat, supaya bisa lihat, oh bisa ke kiri ke kanan, matanya mengikuti tidak seperti itu. Jadi sebenarnya hal-hal yang mudah yang bisa dilakukan oleh ibu di rumah. Jadi tenaga kesehatan itu siap memberikan pelayanan seperti itu. Nah, kami terbantukan dengan kegiatan yang cek kesehatan gratis. Itu bukan hanya orang dewasa, tapi anak balita, anak yang baru lahir itu ada, dan itu mereka punya hak untuk di menerima pelayanan kesehatan seperti itu. Jadi setiap tahun pasti ada, pasti dicek kesehatan. Jadi seperti itu. Namun yang disayangkan, saya ini di kantor ini hanya melihat data-data yang ada itu pada kami, yang dipantau pertumbuhan, yang dipantau perkembangan itu sangat-sangat kecil persentasenya. Itu hanya 27% dari semua balita yang ada. Itu kan sangat sayang. Kalau kami menganalisa itu susah, untuk dari 27% aja yang dipantau pertumbuhan perkembangan, terus kami menganalisa, oh anak Papua Selatan pertumbuhannya kurang bagus, grafik pertumbuhannya tidak bagus. Nah, itu kan belum bisa karena belum sampai 50%, padahal target nasional itu hanya 77% untuk pemantauan. Kita bisa menganalisa seperti itu, jadi bisa menghasilkan suatu kesimpulan bahwa oh ya Papua Selatan berarti pertumbuhannya kurang bagus. Nah, itu yang dilihat dari pertumbuhan dulu. Jadi berat badan apakah bertambah, secara umur dia bertambah tidak, harusnya bertambah supaya bisa melihat nanti kesehatan mentalnya juga bisa dipantau. Mungkin begitu Kakak D.
2: Oke, baik. Jadi ini sebenarnya program yang sudah dipunyai oleh Dinkes, mulai dari bayi tersebut masih ada di kandungan
4: betul
2: ibu,
4: sekali,
2: ya. Oke, jadi paket, sebenarnya paket komplit, komplit dari bayi masih di kandungan ibu sampai bayi tersebut lahir, ya. Oke, betul. Dan mungkin juga bisa digambarkan nih ya untuk kita semua terkait dengan kondisi tersebut, seperti tadi juga ibu sampaikan bahwa berdasarkan data nih ya yang diterima, dan ini tentunya cakupannya 4 kabupaten juga ya.
4: Benar, benar.
2: Oke, nah kondisi tersebut nih ya bisa mungkin menjadi informasi terbaru bagi kita. Kira-kira di kabupaten mana yang sebenarnya perlu concern sekali untuk masalah tersebut. Lalu juga dari kondisi fisik ini berpengaruh sekali dengan kesehatan mental ya. Nah, peran dari orang tua nih ya terkait dengan juga gizi seperti apa nih, harus juga diberikan dukungan maksimal.
4: Iya, mungkin saya akan lihat dari sisi kami dari upaya dari Dinas Kesehatan. Jadi kami sudah berupaya dari Dinas Kesehatan, artinya bagaimana caranya supaya mama-mama dorang ini bisa datang ke posyandu dulu khususnya. Kita mulai dari ibu hamil. Nah, di situ ternyata ya, kita ke kampung-kampung itu kalau mama-mama dong melahirkan itu tidak bawa bajunya bayi, tidak ada. Tenaga-tenaga kesehatan yang di pedalaman itu dong, kasihan mereka juga sih. Kalau menolong persalinan, anaknya tidak dibawa, tidak dipersiapkan bajunya seperti itu. Ya, bukan semua ya. Artinya adalah seperti itu di kampung. Nah, ternyata yang kami lakukan adalah memberikan paket. Jadi kami memberikan paket persalinan, istilahnya paket persalinan. Dari ibunya dapat, dari waktu hamil dia dapat. Jadi itu isinya ya baju hamil, ada cuci untuk apa? Rinso untuk cuci pakaian, kemudian pokoknya untuk kebersihan diri ada seperti itu. Jadi ketika bayi itu lahir, kami juga ada namanya ya paket persalinan tadi. Ada paket ibu hamil dan paket persalinan. Seperti itu hanya untuk mendorong bagaimana mama-mama dong percaya didatang nih. Karena yang kita lihat karena data itu sangat kecil, berarti oh mama-mama dong tidak apa ya, tidak ada satu motivasi mau pergi ke tenaga kesehatan untuk periksa punya kehamilan. Jadi kita mungkin kita dorong dengan itu. Jadi dari tahun 2023 itu sudah dibagikan, 2024 ini ada, 2025 juga ini ada. Jadi kami berupaya supaya datang dulu percaya bahwa tenaga kesehatan akan memeriksa dengan baik. Itu dulu yang kami lakukan. Kemudian bayi-bayinya supaya ada kontak dengan tenaga kesehatan sehingga pelayanan itu dapat mereka terima. Mungkin seperti itu. Itu Kak Kade.
2: Oke, baik. Ini tentunya harus ada kolaborasi ya.
4: Benar.
2: Nah, kira-kira dari Dinkes menggandeng siapa-siapa saja untuk mengatasi beberapa permasalahan yang terjadi ini ya, terutama di cakupan 4 kabupaten.
4: Tentunya lintas sektor sangat kami butuhkan, tenaga toko agama, toko masyarakat, seperti itu. Jadi tetap kader, terutama kader ya. Kader-kader kan sudah memang mereka ada di kampung dan mereka yang berupaya untuk kita punya mama-mama yang ada di kampung-kampung terutama seperti itu.
2: Okay, yang baik.
4: Tadi Kak Kedi sempat bilang kampung yang susah, kabupaten memang Kabupaten Asmat kita tahu kan hanya ATSI saja yang ada di Asmat itu. Sedangkan yang lain kan semua harus lewat apa perairan. Jadi memang benar-benar ya itu juga merupakan kondisi yang kendala yang sangat geografis ya, yang memang tantangan bagi kita di Papua Selatan.
2: Kini baik, ini juga berpengaruh ya terkait dengan letak geografis juga yang terkadang boleh dibilang sangat memberikan dampak kepada bagaimana pelayanan itu bisa maksimal gitu ya.
4: Tapi itu menantang sebenarnya
2: sih ya. Lebih kepada panggilan jiwa nih ya untuk memberikan pelayanan istimewa seperti itu ya. Baik. Iya, kita nanti akan lebih jauh membahas lagi ya dengan Ibu Kepala Seksi terkait dengan program lalu juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinkes Papua Selatan untuk bisa boleh dikatakan meminimalisir ya. Kalau mungkin total kayaknya agak boleh dibilang agak susah gitu ya untuk permasalahan seperti ini. Oke. Baik, kita ke Ketua LBP Karisma Merauke dulu nih ya. Iya, dan tentunya ini berkaitan dengan lembaga bantuan psikologi ya. Baik. Ya, kita ketahui juga bahwa dari LBP Karisma sendiri ya. Oke, ini juga sudah cukup lumayan lama ya kehadirannya di Kabupaten Merauke ya. Nah, tujuan awalnya sehingga adanya LBP ini, apakah juga ini berdasarkan kondisi lapangan yang disurvei lebih dulu bahwa anak-anak di Merauke ini juga sangat membutuhkan bimbingan psikologi khususnya untuk permasalahan kesehatan mental. Ya, silakan.
4: Baik, terima kasih ya Kakak Deci. LBP Karisma ini berdiri dari 2006 sebenarnya. Dia sudah berdiri dari 2006 awal konsepnya sebenarnya di mana ada manusia sebenarnya perlu psikologi, gitu ya. Sehingga kami merasa bahwa awal berdirinya itu sebenarnya untuk psikotes sih, psikologi tes untuk tahu minat dan bakat pada anak, tes IQ maupun juga membantu konseling kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tetapi berkembang sampai saat ini kami akhirnya lebih concern juga pada kesehatan-kesehatan mental untuk khusus untuk anak-anak, tapi juga untuk anak ABK, anak berkebutuhan khusus. Jadi memang akhirnya full kegiatan kami ini melibatkan lebih concern ya sebenarnya untuk assessment pada anak berkebutuhan khusus dan mencoba untuk terapi bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kini itu Kakak Desi.
2: Baik, okay. Dan tentunya dengan berjalannya waktu semakin berkembang nih ya untuk ya, memberikan pelayanan kepada anak khususnya yang membutuhkan bantuan psikolog ya. Seperti tadi juga sudah disampaikan oleh dokter bahwa tidak hanya tenaga medis dokter saja, tapi juga beberapa pihak untuk bisa mengatasi permasalahan kesehatan mental, salah satunya juga dengan bimbingan dari para psikolog yang ada di Kabupaten Merauke seperti itu ya. Nah, kalau dari Ibu Virgin sendiri nih melihat kesehatan mental yang ada di Kabupaten Merauke anak-anak ya, yang bisa Ibu Virgin juga sampaikan kepada orang tua dan keluarga, sangat perlukah pendampingan itu?
4: Kalau pendampingan saya pikir sangat perlu, apalagi orang tua ya. Nah, ya, karena kalau biasanya nih orang tua melibatkan kayaknya pendidikan saja, ke guru aja misalnya ya. Tetapi seluruh waktu terbanyak itu ada di rumah. Maka concern orang tua sebenarnya pada anak harusnya lebih banyak gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita bicara tentang kesehatan mental itu kita juga bicara tentang emosinya anak gitu ya. Terus perilakunya maupun juga sosialnya, bagaimana dia berinteraksi. Nah, kalau dalam tahapan-tahapan perkembangan itu setiap anak dia membutuhkan untuk menyelesaikan tugas perkembangan dia harus selesai. Nah, salah satunya tuh di emosi misalnya. Kalau kita bicara tentang misalnya usia anak yang usia kanak-kanak awal usia 0 sampai 7 tahun gitu ya Kakak Desi, itu emosinya kan masih meledak-ledak, ada tantrumnya gitu ya. Nah, bagaimana nih cara orang tua pola asuhnya untuk membantu supaya tidak berkepanjangan atau mereka bisa menyelesaikan itu sehingga pada saat dia masuk dalam tahap yang berikut sudah mulai lagi dia dengan perkembangan emosi yang lain. Jadi dia mungkin kenalnya hanya marah saja gitu, tapi ternyata sudah masuk di yang menengah, dia sudah mulai tahu tentang malu, tentang apa gitu ya. Jadi meningkat emosinya sampai nanti pada saat remaja ada lagi nih, karena kalau berkaitan dengan kesehatan ada perubahan hormon dan sebagainya, mulai lagi emosinya meledak-meledak gitu ya. Jadi itu mungkin yang harus didampingi oleh orang tua. Termasuk perilaku. Kalau perilaku juga saya pikir setiap tahapan itu juga berkembang anak-anak itu. Jadi mulai dari mereka ya, kalau 0 sampai 7 tahun itu kan lebih banyak mereka fisik ya. Jadi mereka lari, lompat dan sebagainya. Itu juga harus dilihat kembali. Mungkin itu yang tadi dari dinas sendiri mengatakan bahwa di posyandu itu sebenarnya bisa dilihat, dideteksi gitu. Nah, kita sih berharap seperti itu ya. Jadi kalau posyandu full bisa mendeteksi, saya pikir itu membantu juga untuk para dokter maupun juga kami untuk melihat.
2: Baik, ini antusias dari keluarga atau orang tua yang juga melibatkan dari lembaga Karisma membantu permasalahan kesehatan anak nih ya. Kira-kira cukup lumayan antusias persentasenya dan juga mungkin permasalahan apa yang mungkin sering dibantu dari lembaga Karisma terkait dengan perkembangan kesehatan mental anak.
4: Kalau di kami sebenarnya memang tidak terlalu banyak untuk konseling pada anak ya, walaupun ada beberapa, tapi lebih banyak itu mungkin yang datang ke kami tentang bully, pembulian ya, anak-anak yang karena bully, atau misalnya anak-anak dengan korban perceraian misalnya gitu ya, jadi mereka minta untuk di konseling, seperti itu. Tapi kalau fullnya, kami lebih banyak memang ABK, anak berkebutuhan khusus yang datang ke kami.
2: Baik, nah ini menarik ya, ternyata apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Virgin, permasalahan bullying ternyata juga ada ya, dan di Merauke boleh dibilang walaupun mungkin tidak terlalu nampak, tapi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak ya. Bagaimana tanggapannya dari Ibu Virgin sendiri?
4: Iya, untuk bully ini cukup besar ya. Ya, apalagi kita di Papua kayaknya kita bercanda saja sudah bully maksudnya itu ya. Jadi lebih banyak anak-anak ini akhirnya mengalami bully baik itu di SD misalnya atau di SMP, SMA itu banyak mereka harus dibantu sampai harus bagaimana sih caranya mereka mengatasi bullying itu. Ya, karena biasanya bully itu juga terkena pada anak-anak yang tidak percaya diri, yang mereka apa-apa takut gitu ya melakukan sesuatu, sehingga pada saat mereka dibully, mereka takut gitu untuk memberitahukan, untuk menyampaikan bahwa mereka sementara dibully dan sebagainya. Mungkin itu yang lebih banyak kami concern kepada anak-anak yang mengalami ini. Tapi ada juga Kak, lebih ramai lagi sekarang LGBT.
2: Oh,
4: yang ya mungkin okay. Itu juga ya gitu, yang
2: baik cepat. Ya, cukup beragam ya permasalahan kesehatan mental ya untuk anak. Iya, pendengar juga pemirsa, di 44 menit dari pukul 8 ternyata juga sudah ada antrian untuk pertanyaan ya. Kita tanggapi dulu nih ya pertanyaan sebelum kita lanjutkan lagi untuk dialog pagi hari ini. Baik, terima kasih untuk partisipasinya di live YouTube RRI Merauke at Erin Syah ya. Iya, ini langsung ke dokter nih. Dokter, apakah bayi di bawah 3 tahun balita dapat di screening kesehatan mentalnya? Apakah sehat atau mempunyai trauma? Oke, ini pertanyaan pertama nih dok. Mungkin bisa langsung ditanggapi dulu. Silakan dokter Hans.
3: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, semua anak itu tidak hanya umur tertentu, tidak hanya anak remaja ya. Semua anak mulai dari dia lahir sampai usia sesuai undang-undang dasar usia 18 tahun ya, itu kita wajib screening ya. Kadang-kadang memang kan yang sering timbul adalah ini biasa lebih di ke sosial media ya, anak-anak yang mendapat perlakuan yang tidak semestinya biasanya mulai pada saat sekolah. Biasanya kalau di sebelum usia sekolah biasanya belum terpapar untuk masalah-masalah dengan kesehatan mental. Tapi ternyata di bawah usia sekolah, apabila orang tuanya bermasalah ya, entah itu misalnya masalah kekerasan di dalam rumah ya, misalnya papa mamanya yang karena masalah-masalah tertentu terjadi cekcok, perkelahian yang bahkan sampai melibatkan anak, dan anak itu bahkan sampai menimbulkan trauma ya. Jadi semua anak ya wajib di screening dan di tata laksana diintervensi secara cepat gitu ya. Jadi bahkan anak umur 3 tahun pun bisa ya diintervensi. Nah, yang langkah awalnya yang seperti tadi di Ibu Ros sampaikan, mungkin yaitu dari kita screening di posyandu ya, di puskesmas. Kita bukan hanya kita timbang berat badan, kita lihat ini anak kok kayak lain ya, ini anak ya. Kita kan yang sering melihat anak, yang kita sering memeriksakan anak, kita lihat ini anak kok kayak semacam kayak tatapan kosong, ini anak kok kayak tantrum berlebihan, ini anak kok kayak kita mau pegang saja dia sudah ngamuk-ngamuk, marah-marah, gelisah ya. Itu kita bisa lihat dari gestur-gesturnya ya, usia 3 tahun pun bisa kelihatan ya. Jadi kita cari tahu penyebabnya apa. Kalau masalahnya dari dalam rumah tangga, dari papa dan mamanya ya, masalah-masalah seperti contoh gara-gara papa mamanya berkelahi ya, kasih tinggal anak, dikasih tinggal ya, dikasih biar, bahkan mungkin anak juga mendapat perlakuan kekerasan gara-gara papa mamanya mungkin jengkel ya. Misalnya mama mendapat perlakuan kasar dari papa yang mungkin dipukul nih, contoh ya, dipukul, mamanya jengkel, mamanya marah, anak juga kena hajar ya, mungkin di skop atau di apa, anak mendapat perlakuan yang tidak layak berulang-ulang. Nah, akhirnya anak jadi takut. Nah, anak-anak seumur-umur 3 tahun pun bisa menunjukkan gestur atau perilaku yang berbeda ya. Ya, pada saat kita dokter lah, kita mau periksa nih anak, pada saat kita mau pegang, dia menarik diri, dia ketakutan, dia menangis berlebihan. Ih, ada apa ini? Nah, di saat itulah kita akan segera gali, kita tanya ya, kemudian ya peran orang tua juga di dalamnya, kolaborasi tim medis juga semuanya berperan di dalamnya. Jadi mulai dari lahir sampai anak umur 18 tahun itu kita bisa segera intervensi anak-anak bila anak-anak itu bermasalah secara kesehatan mental. Jadi bisa ya, umur 3 tahun itu bisa.
2: Oke, baik, pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Ibu Erin ya. Dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh dokter ya, ini bisa diterima dengan baik. Dan juga permasalahan tentang trauma nih dok, permasalahan trauma mungkin bisa juga dijelaskan sedikit ya, bagaimana mungkin penyelesaian traumatis itu sendiri dok.
3: Ini lebih terkait ke tata laksana ya. Trauma itu biasanya anak itu paling sering dua nih masalahnya nih ya, trauma. Nah, biasanya karena perilaku dari dalam keluarga, contoh papa dan mamanya ya, misalnya papa mamanya yang sering berkelahi, papanya sering mabuk-mabukan, papanya mungkin sering pukul mamanya ya, atau bahkan yang berujung kepada maaf perceraian ya. Nah, yang kedua, anak-anak yang sudah usia sekolah, dia mendapat perundungan, bulian ya, atau bahkan mungkin dari pasangan, kayak yang kemarin nih heboh nih di mana nih, di Bandung ya, itu yang pasangan yang sampai disekap ya, itu memang sudah bukan anak-anak ya, sudah dewasa ya. Tapi kasus-kasus yang menimbulkan trauma ini ya memang harus diintervensi, harus ditata laksana ya. Kalau untuk anak-anak sendiri poin-poinnya adalah intervensi dini ya, intervensi dini, kedua kolaborasi, yang ketiga memang penguatan dari dalam keluarga. Toh tadi seperti disampaikan bahwa anak-anak mungkin datang ke kita ya, anak-anak yang bermasalah datang kita mungkin ya, mungkin cuma 15 menit setengah jam bertatap muka dengan kita, kita coba mencari masalahnya, tetapi waktu terbanyaknya itu bersama dengan orang tua. Kalau orang tua ya tidak care, tidak aware, tidak peduli, ya anak-anak yang trauma ini akan merasa dia tersendirikan gitu. Jadi akhirnya ya masalahnya tidak akan selesai, jadi seperti bom waktu yang siap-siap meledak, habis ya. Anak-anak tiba-tiba kok dengar tiba-tiba terjadi gantung diri ya, banyak hal-hal yang kita kaget, ternyata anak ini ternyata sudah mendapatkan trauma berkepanjangan yang kita tidak sadar, kita sebagai orang tua tidak sadar, dan kita tidak cepat-cepat untuk mengantisipasinya, seperti itu ya.
2: Baik, iya. Terima kasih dokter, dan juga terima kasih buat Ibu Erin yang sudah langsung bertanya ya di program kita untuk Dialog Interaktif Papua Selatan Sehat. Iya, memaksimalkan waktu kita yang tinggal 10 menit lagi nih. Oke, saya ke Ibu Kepala Seksi dulu nih ya. Iya, berkaitan dengan kesehatan mental anak. Kita ketahui bahwa anak ini juga banyak usia produktif dan mereka semua adalah rombongan belajar. Apakah dari Dinkes juga menggandeng nih ya pihak sekolah supaya bisa memetakan permasalahan-permasalahan juga yang berkaitan dengan kesehatan mental atau seperti apa ini?
4: Iya KKD, kami Dinas Kesehatan Provinsi ini memang ada jurusan memang menangani dua ini ya, ada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan memang kalau jadi kami memang pas sudah kalau memang ada di situ Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, jadi Keluarga Sejahtera. Jadi mereka menangani bagaimana keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang sejahtera melalui kegiatan-kegiatan yang mereka telah lakukan. Dari tahun 2023 sudah ada dari remaja pemilihan duta remaja gitu, seperti itu. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bagaimana dari kita punya bidang pengendalian penyakit itu sudah dilakukan untuk anak-anak SMA tentang sosialisasi narkoba, jadi seperti itu. Jadi untuk kemudian kami yang khususnya remaja putri, memang dari Kementerian Kesehatan, dari pusat sudah memberikan tablet tambah darah gratis untuk anak remaja putri, bagaimana menangani anemia pada remaja putri. Nah ini juga upaya-upaya yang dilakukan dari Dinas Kesehatan. Kemudian sebenarnya kalau mau dibilang, ketika yang tadi saya katakan bahwa deteksi dini ini penting, sehingga tahun ini memang kami ada lakukan untuk pelatihan khususnya bagaimana mendeteksi secara dini anak-anak yang memang menyimpang, perkembangannya menyimpang seperti itu. Karena kami ketika kami melihat, kembali lagi melihat data yang ada, itu sebenarnya ketika dideteksi di screening itu ada tiga kategori, yaitu
2: sesuai, perkembangannya sesuai, perkembangannya meragukan, dan perkembangannya menyimpang. Ketika ada penyimpangan, berarti kami rujuk. Itu berarti harus ketemu dengan dokter anak, seperti itu. Itu yang upaya-upaya yang kami lakukan.
5: Oke, tentunya terkait dengan permasalahan kesehatan mental ini juga butuh banyak referensi dan juga literasi yang cukup ya, baik itu dari tenaga medis, kemudian juga untuk program dari Dinkes dan juga untuk orang tua keluarga seperti itu ya.
2: Iya. Nah, kaki desa sebenarnya, sebenarnya memang hal yang sepele ya, kalau kita tadi bilang tadi seperti tadi kakak ini. Akrabnya kakek Hin, jadi kakek Hin bilang memang sejak dini memang harus dipantau. Memang kalau kita bilang sepele ya, ketika lihat bisa melihat, mendengar tadi sepele ya, tapi memang perkembangan-perkembangan itu harus seperti tadi, emosinya harus dituntaskan, harus di usia itu, seperti itu. Jadi memang harus misalnya harus di usia itu dia bisa, kepalanya memang bisa naik, bergerak, atau itu memang harus sudah harus bisa gitu. Kadang-kadang kita orang tua secara umum kita bilang tidak apa-apa, nanti umur 4 bulan, 5 bulan pasti dia bisa gitu. Pasti anak itu bisa. Ya, memang mungkin contohnya saya berpikirin bahwa anak-anak nanti pasti bisa. Kanan kiri dia tahu, tapi ternyata itu harus diajarkan kakak de yang hal yang sepele ya kalau kita pikir ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti teman-teman di layanan kesehatan, khususnya di layanan primer, mereka sampai segitu. Jadi bukan pertumbuhan saja seperti berat badan, tinggi badan, tidak, tapi mereka juga mengajarkan tentang, mendeteksi tentang perkembangan. Perkembangan mereka tadi kakek ini sebutkan macam melompat, mereka terus apa ya, jongkok, di usia berapa mereka bisa naik tangga, seperti itu. Itu hal-hal yang sepele kita lihat, tapi itu menentukan perkembangan mereka. Nah, untuk bagaimana kesehatan mental anak, ini mempersiapkan kesehatan mental anak.
5: Oke. Seperti itu kakak dia. Sepertinya itu tegas berat daripada tenaga.
2: Tenaga ya, kesehatannya.
5: Terutama yang ada di posyandu ya, ya, yang sangat akrab sekali, dekat dengan masyarakat ya, ya. Oke, di suatu wilayah. Nah, ini bagaimana nih kira-kira yang terus upaya yang dilakukan, baik juga untuk memaksimalkan dari segi kuantitas dan kualitas daripada tenaga di Dinkes sendiri, untuk bagaimana juga upaya ini ya, ya, supaya permasalahan-permasalahan tersebut bisa sedikit berkurang. Betul, dan betul. Juga menggandeng orang tua ya, ya, untuk terus dilakukan edukasi ya secara kontinu ini, seperti apa ini?
2: Jadi memang kakek deh, tadi saya sebutkan memang yang kesehatan keluarga tadi, bidang kesehatan keluarga mereka memang menggandeng orang tua. Jadi sampai kan BKKBN sekarang ayah ya, peran ayah sekarang. Jadi bukan sebenarnya tadi saya bilang panggil mama-mama, tidak, sebenarnya harusnya semua. Jadi memang apa ya, keluarga itu penting dalam rumah itu. Jadi memang bapaknya harus perhatikan, bukan hanya mama. Kadang-kadang kita bilangnya, mama ya perhatikan ini ya, tidak. Ini tadi buku kaya ini, orang mamanya minum tablet tambah darah harus diperhatikan oleh orang rumah. Jadi harus dicentang sebenarnya, dari buku kaya ini harus ditentang. Orang bapak, oh istri saya sudah minum tablet tambah darah, dicentang. Tapi ya itu masih banyak yang belum diisi juga. Ya, ini juga menjadi evaluasi kami seperti itu kakak de.
5: Oke, baik, itu tentunya kondisi real yang terjadi terkait dengan permasalahan kesehatan mental dan juga kesehatan fisik anak ya, di kita wilayah Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Asmat Mapi dan Bavendigul ya. Dan tentunya beralih lagi mungkin kepada kesadaran daripada orang tua ya, dan lingkungan di sekitar ya. Oke, okay, sehingga adanya kolaborasi yang baik dari pihak medis dan lain sebagainya. Baik, kita sudah di akhir nih ya untuk dialog kita pagi hari ini. Kita maksimalkan waktu 3 menit. Saya berikan kesempatan kepada dokter terkait permasalahan kesehatan mental dari segi medis yang tentunya harus diketahui oleh masyarakat, dalam hal ini keluarga yang paling utama. Silakan, dan juga mungkin sedikit terkait dan cara untuk mengatasi atau pengobatannya itu seperti apa nih dok?
3: Terima kasih. Mungkin lebih ke kesimpulan untuk ya, medis ya. Ya. Jadi kesehatan mental pada anak sangat penting. Jadi papa dan mama, bapak dan ibu, mari kita perhatikan hal-hal yang sepele yang sudah di luar batas kewajaran normal anak-anak itu sering hadapi ya. Jadi misalnya anak ini yang tadinya tidak sering marah-marah jadi sering marah-marah. Anak yang tadinya aktif, baik secara sosial dia aktif, secara aktivitas di luar ruangannya aktif, olahraganya baik, pendidikannya baik, semuanya baik. Tapi kemudian anak ini menarik diri, anak ini menjadi tidak lebih aktif. Anak ini yang tadinya pintar secara kognitifnya, tetapi kemudian menurun prestasinya. Nah, hal-hal sepele ini kita harus, papa dan mama, orang tua, kita harus cari tahu masalahnya apa. Apakah ini sudah masalah yang berlangsung lama atau masalah yang baru saja terjadi? Karena poinnya adalah pada saat kita mulai mentata laksana anak dengan masalah mental, masalah psikis, adalah intervensi sesegera mungkin. Semakin cepat kita intervensi, semakin cepat kita obati, maka hasilnya akan semakin baik. Kalau kita biarkan, ini biasa. Ya kan, sering kan orang tua bilang, ini biasa. Nanti baik sendiri, nanti sembuh sendiri. Nah, anak-anak kita tidak tahu, anak-anak dia simpan sendiri, tidak terbuka kepada kita, ya akhirnya ujung-ujungnya akan menyebabkan kerugian pada kita orang tua. Kemudian, tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa intervensi sesegera mungkin, kolaborasi tenaga medis dan peran dari orang tua itu sangat-sangat diutamakan di sini. Nah, apa tata laksananya? Nah, yang nomor satu, pola asuh, pola asi, dan pola asah. Ya, pengasuhan yang baik. Tadi ada salah satu Ibu Ros bilang tentang pemberian gizi. Nah, pengasuhan yang baik dengan kita memberikan gizi sesuai dengan usianya, usia 0-6 bulan cukup asi, 6-9 bulan makanan bubur saring, 9-1 tahun bubur kasar, di atas 1 tahun makanan keluarga, itu kita sudah berikan sesuai dengan usianya, tepat waktu, itu pun sudah merupakan pola asuh yang baik. Kemudian memberikan imunisasi sesuai dengan waktu, ya. Kita tidak anggap enteng dengan